0: SDM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi, Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP, harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak setelah tadi kita mendengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional dari Pusat Pemberitaan RRI, pendengar ya. Dan kini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di program Kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nantikan membahas Piala Dunia 2026 prestisius meraih gelar juara. Rencana nanti kami akan berbicara bersama dengan pelatih sepak bola Kubu Raya Tajuddin dan juga pengamat sepak bola Syarif Abdurrahman. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan WhatsApp di 0811 570 0142 atau telepon di 734-987. Kami akan segera hadir temani Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar, menyampaikan komentar dan opini Anda dalam kopi Anda. Dan kali ini kita nanti pukul 8 akan membahas mengenai Piala Dunia 2026 pendengar, yang beberapa saat lagi akan segera bergulir ya dalam waktu dekat. Dimana prestisius meraih gelar juara ini tentunya menjadi hal yang sangat diinginkan ya dari masing-masing negara yang mengikuti Piala Dunia, yang untuk yang lolos-lolos aja begitu pendengar ya. Nah, di mana kali ini dunia sudah semakin menahan napas begitu ya untuk memusatkan pandangan pada satu titik di tengah megahnya stadion yang kelak akan menjadi saksi bisu sejarah baru sepak bola dunia. Di bawah sorot lampu yang menyilaukan dan gemuruh jutaan suara dari seluruh penjuru bumi, atmosfer kemenangan terasa begitu kental pendengar, membungkus trofi emas yang berdiri tegak menanti sang penguasa baru. Nah, inilah edisi Piala Dunia 2026 terbesar dalam sejarah, sebuah panggung di mana batas-batas negara melebur menjadi satu ambisi kolektif yang juga akan mencapai puncak tertinggi peradaban olahraga. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Kita tahu pendengar ya bahwa pertempuran di lapangan hijau nanti bukan lagi sekedar adu taktik dan fisik, melainkan sebuah pertunjukan mental baja yang dan dedikasi tanpa batas yang telah diuji melalui perjalanan panjang dan melelahkan. Meraih gelar juara di tahun 2026 ini tentunya merupakan pencapaian paling prestisius bagi seorang pesepak bola. Sebuah validasi mutlak bahwa mereka bukan hanya yang terbaik di antara yang baik, melainkan penguasa era baru yang sanggup menaklukkan format kompetisi yang paling kompetitif yang pernah ada. Ketika peluit panjang akhirnya melengking membelah langit Amerika Utara, tangis haru dan sorak kemenangan meledak yang menjadi simfoni yang tidak akan pernah terlupakan. Siapa yang akan menjadi juara nantinya pendengar? Anda juga dapat menyampaikan prediksi Anda begitu ya. Tentunya bukan sekedar mengangkat piala, tapi ini tentang gelar kehormatan sebuah bangsa, tentang mimpi yang menjadi nyata, dan tentang mahkota supremasi yang kini resmi bersarang di pundak para legenda baru jagat raya. Untuk itu akan kami bahas nanti bersama dengan pelatih sepak bola Kuburaya Tajuddin dan juga pengamat sepak bola Syarif Abdurrahman. Kita bahas mengenai Piala Dunia 2026, prestisius meraih gelar juara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Pontianak menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat kali ini, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Masih akan temani Anda hingga nanti pukul 9, kita akan bahas mengenai Piala Dunia 2026 prestisius meraih juara, pendengar. Dan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami kali ini terhubung bersama dengan pelatih sepak bola Kuburaya, Bung Tajudin. Selamat pagi, Bung Tajudin.
1: Selamat pagi, Bung Tuto.
0: Baik, dengan saya Fatih di sini, Bung.
1: Oh, Patih. Siap,
0: hey, ya. Patih. Salam kenal, Bung Tajudin, ya. Baik, dan kita bahas mengenai Piala Dunia 2026 yang pastinya sudah menjadi fokus mata tertuju di lapangan nanti, begitu ya, Bung Tajudin, ya. Kalau bicara soal Piala Dunia 2026, apa yang membuat turnamen ini terasa sangat spesial dibanding edisi sebelumnya, Bung?
1: Ya, karena spesialnya itu timnya itu banyak, Bang.
0: Ya.
1: Yeah. ada penambahan tim, yaitu 48 tim kalau tak salah Piala Dunia tahun ini.
0: Ya.
1: Yeah. Di luar dugaan lah kan, kok biasa itu kan 32 tim.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, saat ini nih 48 tim. Wah, ini luar biasa ini. Berarti jumlah untuk meraih kemenangan juga bertambah gitu loh, Bang.
0: Betul. Peluangnya semakin ketat begitu ya, Bung, ya?
1: Ya, ketat dan berat.
0: Ketat dan berat. Apalagi ditambah dengan tuan rumahnya yang dibagi menjadi tiga begitu ya, Bung, ya?
1: Tiga negara itu.
0: Ini juga
1: Amerika Serikat, Kanada, Meksiko.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi Amerika Latin semua ini.
0: Dan tentunya ini menjadi pressure-nya lebih terasa begitu ya.
1: Benar-benar.
0: Bung Tajudin, dari sudut pandang sebagai seorang pelatih begitu, apa kunci utama dari sebuah tim bisa melangkah jauh sampai meraih gelar juara? Ditambah lagi tadi dengan pressure yang semakin tinggi, terus peluang yang juga semakin ketat. Bagaimana, Bung?
1: Dengan jadwal yang padat, pressure yang tinggi, iklim juga mempengaruhi Amerika Latin ini.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, stamina harus menjadi kunci utama, karena jumlah bermain juga banyak. Kalau enggak salah saya itu kalau bisa juara itu 8 kali harus menang baru bisa juara.
0: Dari fase grup atau?
1: Iya, dari mulai fase grup.
0: Mm-hmm.
1: Karena satu grup itu ada 4 tim kalau enggak salah.
0: Mm-hmm.
1: Iya, 4 tim.
0: Baik.
1: Dari mau lolos ke 32 tim aja itu udah berat kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi kok saya pengamatan saya hitung-hitungan tuh harus 8 kali, Bang. Mm-hmm. Main menang terus baru juara itu. Berarti ke-8-nya final gitu.
0: Betul. Tentunya ketahanan fisik sangat diuji nanti ya.
1: Sangat diuji itu.
0: Iklim di Amerika Latin luar biasa, pendengar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari seberapa penting keseimbangan ya, balance-nya antara kualitas individu pemain dan kekompakan tim itu bagaimana, Bung?
1: Ya, untuk itu strategi pelatih sangat sangat membantu ya. Pelatih harus mampu merangkum tipikal-tipikal pemain yang cocok dan siapa saja yang menurut pelatih. Nah, ini udah mengarah ke strategi pelatih, karena panjangnya jadwal untuk bermain. Mm-hmm. Dan mungkin istirahatnya itu enggak begitu lama gitu.
0: Yeah.
1: Udah main sekarang, nanti berapa hari main lagi gitu. Itu, Bang, yang harus menjadi fokusnya pelatih untuk mengatur seperti itu. Karena harus tahu juga lawan ini pemainnya harus seperti apa yang ditampilkan.
0: Cukup gitu, padat, Bang, ya untuk jadwalnya, Bung Tajudin, ya. Ya, apalagi ya, kalau kita membahas mengenai strategi pelatih dalam turnamen besar seperti Piala Dunia, tentunya tantangan terbesarnya adalah bisa kita bilang menjaga konsistensi permainan tim begitu ya, Bung Tajudin, ya.
1: Iya. Konsistensinya, karena pemain juga kan terbatas yang didaftarkan ikut main Piala Dunia kan. Nah, artinya pelatih sangat berharap pemain juga menjaga konsistensinya, staminanya, kesehatannya terutama. Karena di benua ini nih kan macam-macam cuacanya tuh, Bang, tropis basah juga.
0: Iya.
1: Ada gurun, semi gurun, tropis, subtropis kan beda-beda cuacanya itu. Apalagi orang Eropa kan.
0: Ya.
1: Tapi itu juga jadi faktor, Bang.
0: Kita lihat cuaca nanti di bulan Juni ya, Bung ya.
1: Ya, bulan Juni ini cuaca, kalau di Indonesia kan enggak juga menentu cuacanya.
0: Iya, betul.
1: Nih. Tapi kalau di sana tuh ada per bulan-bulannya tuh cuacanya seperti apa.
0: Faktor-faktor eksternalnya juga perlu dipertimbangkan. Nah, kalau taktik,
1: Benar.
0: Bung Tajudin, sekarang lebih menentukan apakah taktik dari seorang pelatih ini lebih menentukan daripada sekedar materi pemain bintang? Karena kita tahu beberapa pemain bintang juga akan turun nanti. Bagaimana menurut Anda, Bung?
1: Taktik sangat menentukan. Disitulah pelatih diuji kehebatan pelatih untuk meracik taktik dengan bertabur pemain bintang. Kadang kan kalau bintang ini kan kalau tidak selera dengan taktik pelatih juga problem dalam suatu tim. Tuh. Nah, makanya pelatih juga harus memahami dan bijak dalam menentukan skuad inti untuk turun di level pertama ini, Bang.
0: Ya, yeah. Di level pertama, fase-fase krusial begitu ya, Bung Tajudin ya.
1: Iya. Nah, curi poin pertama ini sangat penting.
0: Iya, betul sekali. Faktor mental juga artinya berpengaruh. Seberapa besar kalau misalnya kita lihat faktor mental? Kalau misalnya kita lihat kan pemain-pemain bintang yang akan turun kan juga nanti akan menjadi sorotan mata begitu ya di mereka membela negara masing-masing. Bagaimana menurut Anda nanti faktor mentalnya, Bung Tajudin?
1: Ya, kalau mental saya pikir pemain level dunia mental sudah tidak diragukan ya. Tapi pasti beban dan tekanan juga mereka rasakan.
0: Yeah.
1: Nah, disitulah kuncinya juga keberhasilan sebuah tim. Kalau pemain bintang itu dia merasa mega bintang itu sangat berbahaya juga.
0: Yeah.
1: Sehingga dia melupakan karena sepak bola ini kan pemain tim ya, bukan perorangan.
0: Betul.
1: Nggak bisa bekerja sendiri mereka. 11 orang harus bekerja semua. Jadi kerja sama tim juga menentukan. Jadi mental tidak diragukan. Yang penting pemain bintang mampu mereda ego.
0: Betul. Betul.
1: Dia sekali. Harus dia harus ngetim istilahnya itu. Kalau dia tim, insya Allah pasti berhasil lah tim itu. Seru, bakal seru lah kita nontonnya.
0: Ngomong-ngomong nih, Bung Tajudin, kan kalau misalnya kita lihat di awal tuh kadang sudah kelihatan tuh karakter tim juara yang biasanya langsung ketebak terlihat di fase grup. Kalau kita lihat di edisi 2026 ini, Bung Tajudin, sekaligus mungkin dukungan Anda mungkin ke tim mana nih, Bung?
1: Kalau saya nih masih arah Eropa nih, cuma nggak tahu nih iklim ini. Di iklim Amerika Latin ini kan uga ekstrim ini. Kok saya tuh gak jauh Perancis, Spanyol itu loh, Bang.
0: Iya.
1: Tim itu. Karena apa? Untuk saat ini, menurut pengamatan saya, kalau mudah-mudahan gak salah, tim yang mampu untuk bermain sampai 8 kali di level Piala Dunia supaya juara, hanya yang punya itu, kok menurut saya nih, Perancis sama Spanyol, Bang. Punya kemampuan itu.
0: Perancis ini emang sudah diantisipasi sejak edisi sebelumnya ya, Bung ya?
1: Iya, karena Perancis nih multi etnis nih.
0: Betul.
1: Itu untuk ditempatkan Amerika Latin juga oke, orang-orang ini kalau di Eropa apalagi kan gitu.
0: Betul sekali. Ya. Apakah ada strategi nanti yang mungkin akan dijalani oleh masing-masing tim begitu ya? Kita tidak hanya berbicara soal Prancis ataupun Spanyol dengan format yang baru di 2026 ini dan atmosfer baru juga. Bagaimana kira-kira agar para tim-tim ini nanti bisa beradaptasi secara strategi, Bung Tajudin, menurut Anda?
1: Ya, mereka sebenarnya adaptasi itu mulainya dari uji coba itu, Bang. Jadi uji coba udah mereka lakukan, adaptasi. Nah, tinggal hari H-nya itu udah terbentuk adaptasi itu. Nah, tinggal momen saja, Bang. Momen dan ya, keberuntungan juga kadang kan ada di setiap tim. Jadi strategi adaptasi mereka mereka kayaknya memang udah pada siap tempur ya di Piala Dunia 2026 ini. Tinggal mereka memanfaatkan momen di saat mereka bertanding nanti. Menurut saya seperti itu,
0: iya, Bang. Kita juga sudah siap untuk menyaksikan tentunya ya, Bung Tajudin ya. Sudah tidak sabar nanti. Dan
1: begadang siap lah. Sana kalau di Amerika Latin kalau tidak salah subuh ya.
0: Iya.
1: Begadang
0: lagi nih kita.
1: Sampai pagi.
0: Tadi negara yang menurut Anda punya fondasi pemain yang paling bisa kita katakan multi etnis dan siap lah ya. Tadi Prancis nih boleh-boleh nih begitu ya.
1: Iya, Prancis.
0: Ada pemain muda yang diantisipasi gak nih kira-kira Bung Tajudin?
1: Iya, Prancis itu kalau itu masih muda. Siapa strikernya itu Mbappe.
0: Mbappe, Kylian Mbappe.
1: Terus,
0: ya.
1: Ada yang main di Barcelona, lupa saya siapa itu. Nah, itu juga berbahaya itu. Pemain-pemain muda Prancis, karena Prancis ini generasi pemain mudanya cukup lumayan gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan bisa menyisihkan pemain-pemain seniornya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau apalagi pelatih yang bakal yang hadir nih kan Didier Deschamps ini dia sangat suka pemain-pemain muda yang mempunyai potensi yang luar biasa, tenaga-tenaga muda. Nah, tinggal dia poles mental kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jam terbang. Saya pikir Prancis itu saya amati, menurut saya itu memang beberapa kali uji coba yang saya pantau emang, wih, kelasnya Prancis luar biasa.
0: Luar biasa. Sama, saya juga Prancis tuh, Bung. Sama kita, nanti kita mungkin nobar nanti ya, Bung ya.
1: Siap, insya Allah.
0: Nanti insya Allah RRI akan adakan nobar, kita harus ketemu nih saat Prancis sedang bertanding begitu ya. Terakhir, Bung Tajudin, kalau kita bicara soal mimpi besar lah gitu ya. Ini kan kita inginnya juga Indonesia bisa seperti itu begitu ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil, kita adopsi, kita bawalah ke Indonesia dari tim-tim elit dunia yang mungkin juga bisa diterapkan Anda Bung Tajudin sebagai pelatih Kuburaya. Silakan.
1: Iya. Ya, kalau saya sih kepengennya tuh Indonesia harus banyak pengurusnya, terutama banyak belajar lah ke negara-negara yang langganan Piala Dunia. Saya pikir kualitas pemain juga tidak jauh beda dengan tim-tim Asia yang lolos itu loh, Bang. Kenapa kok kita itu terlalu berat sekali beban untuk lolos gitu? Udah jelas-jelas hampir lolos.
0: Hampir.
1: Ada aja yang dilakukan oleh pengurus yang membuat sementara keputusan itu dilakukan oleh pengurus itu sendiri gitu. Itu yang buat kekecewaan kita. Contoh, Bang, bukan kita enggak mau pelatih diganti, tapi kan ini kan udah terbukti resikonya ada berapa kali dilakukan itu fatal semua, Bang. Tim tengah bagus-bagusnya loh, kok saya bukan kecewa karena Sintayong diganti, enggak. Patrick Kluivert juga hebat, tapi kan ini manajemen tim yang udah bagus dimasuki dengan situasi yang baru, cara penyampaiannya kan jauh beda, udah

0: boleh saja, tapi kan yang membuat keputusannya janganlah ketua PSSI gitu loh. Sementara ketua PSSI kan tidak menguasai di anu bang teknisnya gitu.
1: Baik.
0: Ada apa dengan Sintayong gitu loh? Itu yang bikin kita bertanya-tanya. Kok nggak ada salah juga yang dilakukan? Kalau sekali main ya kalah terus dia bisa bangkit lagi kan itu biasalah dalam sepak bola.
1: Setuju.
0: Karena setelah Sintayong gagal kemarin apa itu? Wah langsung lah dengan alasan tidak nyambung komunikasi dengan pemain. Loh, negara lain itu pelatihnya banyak juga orang asing. Tidak mesti ya ini karena banyak pemain Belanda terus harus datang pelatih Belanda. Wah, ini pikirannya kacau ini.
1: Baik.
0: Tidak mesti, Bang. Itu, Bang. Kok
1: Gitu
0: saya
1: ya.
0: kecewanya di situ Indonesia.
1: Ya ya.
0: Padahal udah moodnya itu, udah momennya itu udah telak sekali itu sebenarnya.
1: Mungkin belum
0: Harap
1: rezeki ya. Iya.
0: Harap aja lolos, saya bayangkan ya kita hantam dua kali pertemuan.
1: Iya.
0: Kita nah logikanya kan seperti itulah, Bang.
1: Iya.
0: Masa alas Arab aja, aduh, saya sekelas Marcelino bisa jebol gawang Arab dengan seenak Marcelino. Karena bukan hebatnya Marcelino, tapi hebatnya tim, hebatnya pelatih gitu loh, Bang.
1: Iya.
0: Hebatnya manajemen itu, Bang.
1: Itu ya, baik.
0: Kalau menurut saya bukan menyalahkan Pak Erick Thohir, sudah.
1: Iya.
0: Cuman kan sistem perlu di anulah.
1: Iya sih.
0: Di manajemen Indonesia.
1: Sistem ya dan kepengurusan yang ya yang di atas sana lah ya begitu. Itu emang sudah di luar jangkauan kita tapi kan harapan kita lah ya. Apa salahnya kita berharap begitu ya untuk kebaikan.
0: Berharap sebagai bangsa Indonesia, Bang.
1: Betul. Kapan lagi kita lihat Indonesia nanti akan masuk sesaat lah ya, Bang ya.
0: Kita enggak mau tahu lah mau nanti menang ke kalah ke di setiap pertandingan enggak masalah.
1: Iya betul.
0: Yang penting tampil di Piala Dunia yang kita rindu-rindukan ini gitu.
1: Baik.
0: Sekarang cara proyek benar menurut saya. Kita memang tidak mampu mempertahankan pemain lokal yang untuk bertengger. Oke, ada diaspora yang bisa dan ini dihalalkan lah istilahnya kan. Oke, udah benar ini, udah bagus, udah oke karena targetnya kita harus masuk dulu Piala Dunia. Untuk berikutnya regenerasi seperti apa ya terserah gitu kan. Tapi di tengah jalan ini ada aja hambatannya. Saya terus terang meneteskan air mata saya. Benar.
1: Iya.
0: Sintayong diganti dengan tiba-tiba. Karena kita memupuk kebersamaan sebuah tim itu tidak mudah, Bang. Benar.
1: Setuju.
0: Sulit. Saya pernah merasakan lah seperti itu. Kami dulu pernah apa juara Porprov ya, Kuburaya 2010 terus 2014 berturut-turut dengan kualitas pemain yang sama, Bang.
1: Oh, oke. Konsistensi ya kuncinya.
0: Enggak mudah, Bang. Dari SD kita bentuk pemain itu, Bang.
1: Yeah.
0: Dari dia usia SD. Kita bentuk sampailah ikut Suratin. Suratin pernah juara 3 di Kalbar. Nah, pemain itu kita pertahan poles-poles meledaknya itu 2010 di Porprov. Mereka usianya masih 17-an itu, Bang, 18, 17 itu.
1: Baik.
0: Nah, yang dihantam itu usia 23. Gitu loh, Bang. Kita final sama Ketapang. Nah, itu. Nah, Indonesia nih menurut saya ini udah kena nih pikiran saya. Ini udah kena Indonesia udah oke. Nah, di tengah jalan, Bang. Udah itu tuh udah 80% itu, Bang.
1: Iya.
0: Udah 80%. Ya, seperti itulah, Bang.
1: Iya. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas kebersamaannya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas lagi ini karena masih panjang ya Piala Dunia sampai nanti selesai itu kan lumayan masih ada beberapa bulan. Nanti akan kita bahas pelan-pelan gitu ya. Nanti Bung Tajudin akan selalu kami hubungi seperti ini.
0: Ya, Bang.
1: Baik.
0: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih
0: Bang.
1: Bung Tajudin.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Baik. Pendengar, kami masih akan lanjutkan lagi bincang-bincang kami ya. Dan setelah ini nanti akan ada bersama dengan kami pengamat sepak bola Syarif Abdurrahman. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pontianak Menyapa. Pagi ini kita masih membahas mengenai Piala Dunia 2026 yang beberapa saat lagi akan bergulir begitu ya, meraih juara tentunya. Dan untuk segmen kedua kali ini, tadi setelah bersama kita pelatih sepak bola Kubu Raya Bung Tajudin, kali ini bersama dengan kami via telepon ya, pengamat sepak bola Bung Syarif Abdurrahman. Selamat pagi Bung Syarif. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa kabar Bung Syarif?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, kami minta waktunya sebentar Bung Syarif untuk membahas mengenai Piala Dunia yang beberapa waktu lagi ya, tak terasa nanti akan bergulir begitu ya. Nah, bagaimana kita bicara soal Piala Dunia ini, apa yang membuat Piala Dunia 2026 ini berbeda dengan turnamen sebelumnya, Bung Syarif Abdurrahman? Kalau misalnya kita banding dengan edisi sebelumnya lah begitu ya, dan apakah peta persaingannya masih didominasi tim-tim yang sebelumnya, Bung Syarif?
1: Nah, kalau kita nilai sekarang sih, untuk semua wilayah negara kan sepak bolanya udah pada maju semua kan, apalagi sistem sekarang sepak bola modern yang selalu diterapkan setiap negara, apalagi dengan persiapan dari tingkat usia dini sampai lah ke level seniornya. Nah, itu kan berarti sepak bolanya sudah berimbang, tapi tetap masih juga didominan nama-nama negara yang udah besar yang selama ini berkiprah di mengikuti di Piala Dunia yang event besar ini. Nah, itu tetap masih di unggul-unggulkan gitu. Cuman kan tidak semua juga tim-tim yang sudah pernah menikmati mengangkat trofi Piala Dunia di tahun ini bisa kembali mengangkatnya, karena negara-negara lain juga pasti punya mempersiapkan timnya sebaik mungkin.
0: Ya, peluang itu juga tetap akan ada begitu ya, Bung ya?
1: Ya, semua yang peserta tetap punya peluang itu, apalagi kan sepak bola.
0: Betul.
1: Sepak bola ini kan nggak bisa di itu secara matematika dalam pelaksanaan di lapangan itu ada non teknis atau apa segalanya, itu bisa terjadi saja seperti itu.
0: Iya. Kalau sejauh ini tim mana yang paling menarik perhatian Anda untuk diulik lebih lanjut, Bung?
1: Ya, kalau kita kan melihat dari seperti Spanyol, nah ini kan tren sepak bolanya terus nih stabil gitu kan, yeah. Apalagi karakter permainannya stabil seperti itu. Nah, Prancis juga yang kadang-kadang tiba-tiba nongol berbahaya gitu kan. Nah, seperti yeah. Jerman, nah itu kan juga dulu kan kita didominasi tidak ada lain Brazil, Argentina. Nah,
0: yeah.
1: Setelah itu muncul Spanyol, muncul yang lain Prancis kan juga. Ya, saya pikir berimbang lah, tapi yang tetap pada ditunggu lah ajang tahunan ini kan, seperti euforianya tetap udah pada menunggu kapan pelaksanaannya gitu kan.
0: Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi, Bung Syarif ya, kalau kita ini kan, apakah sudah bisa disebut kita ini sekarang sedang memasuki era generasi baru, seperti pemain-pemain yang mungkin dulu tidak diperhitungkan sekarang justru menjadi kuda hitam begitu yang akan mendominasi turnamen ini, Bung?
1: Nah, makanya itu tadi saya bilang kan ada pemain-pemain yang kita nggak bisa baca tuh, ternyata pemain-pemain mereka mengikuti liga-liga yang besar gitu kan. Nama-nama pemain itu kita nggak tahu juga tuh asal negara mana, tahu-tahu ternyata pemain bintang itu yang mengikuti tim apa liga pro tadi itu kan ternyata kembali ke negara asalnya, baru kita tahu oh ini pemain di negara ini gitu. Nah, ini yang kita kadang-kadang nggak terbaca juga gitu.
0: Ya, artinya ada potensi-potensi dari pemain generasi muda atau pemain baru begitu ya, Bung ya?
1: Jelas, pasti di Piala Dunia ini kan akan menjadi ajang juga mereka untuk direkrut oleh tim-tim besar untuk di liga kan.
0: Ya.
1: Nah, negara-negara masing-masing negara kan punya liga yang sangat bagus, apalagi sistem apa kontrak pemainnya sangat bisa menggiurkan. Nah, itu kan peluang untuk secara individunya masing-masing pemain dari negara ini yang membuktikan dirinya layak untuk direkrut oleh tim-tim peserta liga yang besar.
0: Ya, betul sekali. Bung, ini ada satu titipan pertanyaan dari pendengar kami, Agung di Sungai Jawi. Siapa pemain yang menurut Bung Syarif ada potensi besar jadi bintang di Piala Dunia 2026 ini? Apakah nama Mbappe akan naik di tahun ini? Nah, bagaimana Bung menurut Anda?
1: Kalau saya sih melihat Mbappe tidak juga stabil, pasti ada nanti nama-nama yang nggak diperhitungkan akan muncul. Kalau Mbappe kan udah kita lihat lah stabil mainnya seperti itu, tapi tidak terlalu mendominan kan. Nah, apalagi kunci-kunci pemain ini kan yang selalu dilirik kan hanya pemain pemain depan yang pencetak gol, pemain sepak bola ini yang sangat dikenalkan pencetak golnya gitu,
0: yeah.
1: Seperti Ronaldo, Messi, Neymar, semua itu kan Mbappe. Ini mereka-mereka yang jadi sorotan gitu kan. Karena sepak bola butuh gol kan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi melupakan sistem pertahanan orang, penjaga gawang yang sangat bagus. Nah, ini kan juga menjadi pertimbangan untuk tidak segampang itu seorang striker bisa membobol gawangnya atau membuka pertahanan tim lawan. Nah, inilah yang sangat diperhitungkan ya seorang striker tadi. Ya, maka dia bisa langsung melejit mempunyai nama besar itu. Nah, saya pikir bisa juga Mbappe kembali menjadi yang terbaik di musim ini, tapi bisa juga ada yang lain muncul gitu. Apalagi ada pemain-pemain yang mungkin ini di musim akhir dia memperkuat Piala Dunia di negaranya gitu. Nah, ini kan membuktikan sejarah dia gitu kan.
0: Masih 50-50 lah ya, Bung ya. Oke. Kalau kita melihat tren sepak bola begitu ya, gaya bermain seperti apa sebenarnya Bung yang kalau misalnya kita bisa katakan paling berpeluang lah sukses di Piala Dunia 2026 ini, mengingat kan ini ketiga negara di Amerika Latin yang punya cuaca yang mungkin agak berbeda dengan negara asal para pemain ya dan juga tim-tim negara lain. Menurut Anda bagaimana, Bung?
1: Nah, kalau saya sih melihat sistem sepak bola yang lagi tren terbaik itu ya sepak bola yang ada di kompetisi di Liga Spanyol. Nah, mereka ini kan melihat dari tim-tim peserta di Liga Spanyolnya aja itu sangat luar biasa gitu kan, secara materi pemainnya gitu. Nah, ini yang bagi saya masih punya peluang gitu kan, dan tidak menutup kemungkinan itu seperti Argentina dan Prancis.
0: Baik, seperti itu ya. Kalau pengaruh data analitik dan teknologi dalam meraih peluang tim juara tahun 2020 ini bagaimana menurut Anda, Bung?
1: Ya, bisa saja itu dipertahankan menjadi juara bertahan, tapi tim lain tetap berusaha untuk merebut gelar itu bergeser dari yang mempertahankan. Nah, itu secara alamilah kan seperti itu. Nah, ini yang jelas kita mengharapkan itu sangat nanti-nantilah event sebesar ini.
0: Setuju. Kalau misalnya kita lihat soal faktor mental dari para pemain, Bung Syarif, karakter tim juara ini apakah yang biasanya langsung bisa terlihat di fase grup atau bagaimana kalau misalnya kita melihat faktor mental untuk seberapa besar sebenarnya pengaruhnya untuk bermain di fase-fase krusial, Bung Syarif?
1: Ya, mental yang jelas seperti itu, Bang. Karena kan mental pemain seperti apalagi pemain ada pemain yang baru pertama kali mendapat kesempatan membela negaranya di Piala Dunia di periode ini gitu kan, apalagi di dalam satu tim itu ada masih pemain senior dia yang memang sudah mempunyai nama besar seperti di Portugal seandainya ada nama besar Ronaldo, di Argentina ada Messi, di Brazil ada Neymar, ada apa ini. Nah, ini kan di Prancis ada Mbappe. Nah, ini kan adaptasi pemain pemula yang pernah mengikuti di event ini dan seniornya pasti ada beban mental gitu. Apalagi nanti dalam secara kolektif tim itu kan kadang mereka nggak bisa main lepas karena ada nama besar tadi, target bolanya seandainya ke Ronaldo akhirnya seperti itu. Akhirnya padahal kalau mereka main bebas lepas mungkin lebih lebih bagus saya pikir kalau sepak bola. Kadang kalau udah dalam satu tim ada seolah-olah bertumpukan kekuatan pada seseorang di dalam satu tim itu, saya bilang itu tidak baik lah untuk secara tim.
0: Wah, terputus sepertinya ya, Bung. Baik, kami coba terhubung kembali pendengar bersama dengan Bung Syarif Abdurrahman. Telepon baru saja terputus ya. Baik. Baik, Bung Syarif, dapat kembali terhubung?
1: Iya.
0: Baik, terputus barusan ya. Baik, silakan dilanjutkan tadi. Sampai mana?
1: Nah, tadi kita pikirkan dalam pemain antara senior dan itu kan seperti itu, ada jaraknya. Tapi kalau mereka lepas, tidak bergantung kepada satu figur nama itu, saya pikir tim secara kolektif bagus. Hampir rata pemain sepak bola itu kan memang ada tugasnya masing-masing. Dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah itu penugasannya sebenarnya udah ada dalam sistem sepak bola. Kan gak mungkin seorang pemain bertahan harus dipaksa untuk mencetak gol gitu kan, terus pemain depannya untuk jadi seorang pemain bertahan gitu kan. Nah itu makanya sepak bola itu sangat unik gitu kan, yeah. Olahraga yang sangat unik. Dari sekian banyak orang, perposisi masing-masingnya ada dan aturan mainnya. Beda juga dengan seperti kalau kita main poli kan, beda itu, yeah. Bola keduanya udah pasti harus toser yang terima. Nah, ini sepak bola kan beda, jauh sekali permainan ini. Nah, itu yang mungkin sepak bola itu asik gitu untuk iya. ditonton.
0: Dan kita juga para pemain sedang bersiap, kita juga sedang bersiap untuk menyaksikan begitu ya Bung ya. Kalau misalnya kita lihat faktor-faktor non teknis Bung Syarif yang sering menjadi pembeda lah ya antara tim-tim yang memang udah diunggulkan dari awal dan tim yang nanti mungkin akan mencuri start atau ada kandidat-kandidat yang mungkin datang dari tim non unggulan. Menurut Anda bagaimana Bung Syarif?
1: Ya, bisa terjadi, Bang. Di tahun 2026 ini akan menjadi kejutan pendatang baru yang bisa memasuki fase dari penyisihan grup dan akan memasuki fase berikutnya. Ini akan ada yang tim-tim yang di luar unggulan tadi yang bisa membuat publik agak kaget nanti.
0: Yeah. Ada nggak final nanti idealnya ada siapa di sana nanti, Bung?
1: Ya kalau saya sih untuk finalnya mungkin sepak bola ini tidak terlepas dari seperti tadi Argentina, Spanyol dan Prancis. Kalau gambaran saya seperti itu.
0: Baik. Baik, tadi di segmen pertama kami tadi bersama dengan Bung Tajudin, pelatih sepak bola Kuburaya. Dan pertanyaannya sama ingin saya tanyakan kepada Bung Syarif Abdurrahman. Kalau kita bicara soal mimpi besar kita di Indonesia, kita pengen juga lah ya suatu saat berada di sana, walaupun hampir ya Bung ya. Pelajaran apa yang kira-kira bisa kita ambil dan kita bawa pulang ke Indonesia dari tim-tim elit dunia ini, Bung?
1: Nah itu tadi, kita ini kan selalunya euforianya menggebu-gebu tapi melupakan sistemnya, sistem kelanjutan gitu kan. Nah di kita ini kan begitu mau menjelang hebohnya luar biasa gitu. Nah begitu gagal juga gitu. Kita sakitnya luar saling biasa. Lempar bola nih, saling mencari kesalahan gitu. Bukan kita sistem membangun, seharusnya kita ini kan membangun untuk kebaikan semuanya. Bagaimana kompetisinya, sistem macam kemarin dilakukan naturalisasi, tidak semua setuju tentang naturalisasi, tapi pihak-pihak yang penguasa di tingkat elitnya PSSI kan mungkin sudah membayangkan kalau tidak melakukan naturalisasi kapan Indonesia bisa diperhitungkan gitu kan. Nah mungkin strategi-strategi ini juga ada benarnya, tapi jangan lupa juga bagaimana generasi muda kita ini kan, bahwa pemain Indonesia ini begitu masuk ke tahap lepas dari tingkat usia 17 atau 21 itu sudah susah kalau pemain Indonesianya. Nah itu yang sangat kita perhatikan. Dan kalau untuk dari tahap junior sampai ke usia 17 sampai 19 tahun itu Indonesia sangat diperhitungkan gitu. Nah begitu masuk ke tahap senior, yeah, kita habis kerepotan gitu karena nggak tahu ya apa gitu kan. Mungkin juga dari beban psikologi tentang masalah keluarga, masalah apa, ini yang susah
0: ya, yeah. Konsistensi ya ujung-ujungnya juga ya Bung ya.
1: Ya konsisten itu kan perlu, bagaimana kontinunya ininya kan. Nah itu juga sama kita ini kan, maaf, kita bicara tentang daerah kita sendiri lah. apa di Kota Pontianak atau di Provinsi Kalimantan Barat, banyak atlet-atlet yang mendominan, bagus, berprestasi. Tapi saat mereka sudah mulai diterima bekerja di salah satu instansi atau apa di pihak pemerintahan atau swasta lah, nah tapi tidak ada itu peluang mereka memang dikasih jam khusus untuk berlatih lagi, tapi lebih cenderung difokuskan kepada pekerjaan yang dibebankan tadi untuk urusan kantor. Nah ini yang kadang-kadang tidak nyambung gitu kan, bagaimana mereka tetap menjaga konsisten prestasi dia sementara dia disibukkan dengan kerjaan yang tadi tidak diberi kesempatan menjaga itu. Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir seperti itu. Kalau di Eropa kan dia sekolahnya apa, sepak bola, ya dia tidak ada urusan lain tuh, urusannya sepak bola. Dia bekerja di bola, dia udah makannya di situ kehidupan. Nah, kalau kita kan beda, kehidupannya bukan di sepak bola tapi di kantor tuh, di Bank Kalbar, di Bank Mandiri kan gitu, kehidupannya di situ. Nah sementara dia juga ingin tetap mempertahankan prestasinya gitu. Nah, ini yang agak repot.
0: Baik, jadi lebih administratif begitu ya Bung ya.
1: Iya.
0: Baik, baik, terima kasih Bung Syarif Abdurrahman telah bersamai kami dan sharing ya di segmen kedua kali ini membahas mengenai Piala Dunia. Mungkin nanti suatu saat kita on air lagi Bung, karena kan masih panjang nih Piala Dunianya ya.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih Bung Syarif Abdurrahman sekali lagi, sampai jumpa dan semangat beraktivitas. Dan pendengar, itu tadi barusan kita bersama dengan pengamat sepak bola Bung Syarif Abdurrahman, kita membahas Piala Dunia 2026 prestisius meraih juara. Kami masih temani Anda di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak temani Anda pendengar, di mana kita akan update cek fakta dari laman komdigi.go.id. Mengenai satu informasi hoax pendengar, mengenai Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Kami update terlebih dahulu penjelasannya pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi bahwa Indonesia memimpin negara ASEAN untuk rebut Laut Cina Selatan. Faktanya klaim tersebut ya, dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan, adalah berita hoax. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Tidak ada di sana narasi mengenai Indonesia yang pimpin ASEAN untuk rebut Laut Cina Selatan. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, informasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo RRI.
1: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 RRI Pontianak temani Anda kembali pendengar pukul 9 maksud kami ya, hingga nanti jelang pukul 10 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI. Untuk Anda yang melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, update informasi mungkin ataupun menyampaikan keluhan, pertanyaan yang nanti akan kami konfirmasi langsung ke dinas terkait, silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Halo RRI, dapat Anda jadikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi pendengar. Seperti beberapa waktu lalu juga sudah kami kurasi juga beberapa pertanyaan yang datang dari pendengar ya. Bahkan ada juga kemarin yang langsung merasakan manfaatnya ya. Kemarin Bang Faiz Sofarizal yang menelpon kami tanggal 1 Mei tentang kaca cembung yang pecah di gang wisata Jalan Paris 2 dekat SDIT itu sudah diperbaiki. Baik ya. Kemudian pendengar yang paling terbaru ini pertanyaan ya, kemarin di bulan lalu sebenarnya pendengar Bapak Karim ya di Jangkang 2 yang mengabarkan bahwa di tempatnya Pak Karim di Jangkang 2 Kecamatan Kubu itu ada 3 orang yang mendapatkan BLT dan sudah didata. Tapi kemarin ya akhir April itu belum ada BLT yang cair, tapi kemarin sudah cair pendengar, langsung dirapel 3 bulan. Nah, di mana jawaban ini langsung dapat dari Dinas Sosial Kuburaya, Bapak Wasilun. Jika yang dimaksud adalah BLTS Kesra atau Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat, bantuan ini bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yang merupakan program jangka pendek tidak berkelanjutan, hanya satu kali saja dengan perhitungan periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp300.000 per bulan. Dicairkan langsung sekaligus sejumlah Rp900.000 per KPM yang penyalurannya dilakukan pada akhir tahun 2025 kemarin. Selain BLTS Kesra, ada pula yang disebut dengan BLTDD, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang dikelola oleh desa dan bersumber dari dana desa. Untuk BLTDD itu diminta untuk silakan langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, dan infonya per akhir April kemarin ya sudah dapat dicairkan. Baik, terima kasih infonya ya, dan terima kasih juga tanggapannya dari Dinas Sosial Kuburaya Bapak Wasilun. Itu dia pendengar. Kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Beberapa waktu lalu di hari Senin ya pendengar, waktu itu juga saya yang kebetulan menjadi host waktu itu ya. Beberapa keluhan kami dapatkan dari masyarakat. Seperti ini telepon dari Ibu Nani ya, kemarin juga sempat mengeluhkan soal jalan retak di Jalan Komyo Sudarso dekat pangkalan Angkatan Laut ya. Terus di Jalan Tebu juga itu jalannya berbahaya karena retak dan terbelah gitu ya jalannya ya. Jadi itu kalau misalnya roda kendaraan dua masuk ke situ khawatir slip dan bisa berbahaya tentunya untuk pengendara ya. Dan Jalan Podomoro juga tuh pendengar ada jalan retaknya. Kemudian yang dikeluhkan juga oleh Ibu Nani itu soal jam operasional kendaraan besar. Mohon untuk lebih ditegaskan kembali karena berbahaya juga, apalagi kalau misalnya kendaraan-kendaraan besar ini seperti tronton dan truk yang besar itu ya,

bersama kami melalui live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Silakan pendengar, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 juga, atau telepon di 7349-87. Kami akan segera kembali temani Anda di sini di Halo RRI.

baru datang dari luar negeri lewat bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan.

ya, setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo RRI.
7: Halo RRI, masih temani Anda pendengar. Silakan yang ingin bergabung bersama kami ya untuk melaporkan situasi di sekitar Anda. Ada keluhan mungkin yang ingin disampaikan atau pertanyaan yang ingin diajukan, silakan pendengar, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 yang nantinya akan kami sampaikan kepada pihak terkait, maupun itu dinas ataupun instansi atau stakeholder terkait, begitu pendengar ya, yang akan nanti mendapat tanggapan dan konfirmasi tentunya. Dari beberapa hari yang lalu juga sempat ada yang bergabung bersama kami. Ini di live TikTok juga ada yang bergabung. Gimana nih? Baik, silakan WhatsApp telepon ya di 734-987 kami angkat terlebih dahulu. Selamat pagi.
8: Halo, Assalamualaikum Fatih.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
8: Dengan Ibu Nani.
7: Ibu Nani, apa kabar Bu?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah.
8: Fatih sehat.
7: Sehat, alhamdulillah.
8: Selamat hari Jumat ya Fatih.
7: Iya, selamat hari Jumat Bu Nani.
8: Ya, saya melanjutkan kemarin tuh, seperti belum ada tanggapan ya dari instansi yang terkait.
7: Belum Ibu, silakan yang ingin disampaikan.
8: Soalnya tidak dengar kali. Instansi lain mungkin instansi terkait ini agak gimana gitu. Kalau udah kejadian baru ribut gitu. Rasa saya Pak Wali tidak mendengarkan ini. Ajudannya juga tidak memberitahu Pak Wali kali.
7: Baik.
8: Kalau nanti ngasih tahu mungkin cepat ditanggapi. Karena sebelum ada kecelakaan gitu. Itu yang paling parah itu jalan-jalan. Saya bukan tinggal sana ya. Saya tinggal jauh. Cuman kita ngerti gitu, takut kalau terjadi apa-apa.
7: Yeah.
8: Yang di jalan tebu itu yang parah. Parah itu jalan tebu itu. Maka kata saya bilang, cepat gitu, cepat tanggap. Ini udah hampir seminggu loh, dan ini hampir seminggu lebih. Tapi belum ada tanggapan dari instansi dan terkait. Cuman mudah-mudahan Pak Wali mendengar atau ajudan Pak Wali mendengar, biar cepat begitu menginformasi kepada instansi yang terkait. Gitu.
7: Yeah.
8: Atau Pak Wali aja turun ke lapangan, lihat sebelum SMP 13 itu, lihat aja sendiri. Nah, ini saya berapa hari belum lewat sini, belum lewat sana. Saya orang Dr. Wahidin ya, Dr. Wahidin alhamdulillah jalannya bagus ya, tidak ada retak-retak ya. Tapi walaupun saya bukan orang-orang jalan komunis Darto dengan tebu, tapi kita harus paham, kita punya hati dan punya perasaan. Kalau terjadi apa-apa dengan anak kita bagaimana begitu? Ya kan?
7: Iya. Yeah.
8: Jadi mudah-mudahan dengar nih Mbak, cepat tanggap gitu. Belum ada tanggapan kan, saya mau dengar memang hari. Hari tanggal 1 kemarin kalau nggak salah berbicara, tanggal 1.
7: Iya.
8: Ini udah tanggal 7 ya? 7 ya?
7: Iya 7 Bu.
8: Atau 8?
7: 8.
8: 8. Udah hari seminggu berapa hari, belum ada tanggapannya.
7: Baik.
8: Jadi kalau memang dari tanggapi, tapi prakteknya gitu. Oke, kita berbicara ini teori, tapi kita minta prakteknya. Cepat tanggap itu, turun ke lapangan. Perbaiki atau tampal-tampal juga tidak apa-apa begitu. Sebelum terjadi, apalagi ini musim hujan. Yang parah sekali itu tuh di jalan apa? Jalan tadi saya katakan jalan tebu. Itu paling parah. Lihat aja kalau Mas Pati tinggal di mana?
7: Di Wahidin, Bu.
8: Dokter Rohidin, kita yang Dokter Rohidin bagus ya Mas Fatih ya.
7: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah ya, jalannya dari ujung ke ujung bagus, alhamdulillah. Cuman saya katakan tadi, Fatih sering lewat SMP 13, sebelum SMP 13.
7: Ini saya sambil melihat ya di sana, untuk zebra cross di depan sekolah juga sudah mulai pudar ya Bu ya?
8: Ya bukan pudar lagi, itu orang jualan banyak, itu gak ada aturan. Cuman jalan berlobang yang pecah-pecah,
7: iya.
8: Tak tengah itu.
7: Baik.
8: Masih lewat kan?
7: Ih jarang sih Bu lewat.
8: Masih lewat aja situ.
7: Coba nanti kita lewat ya.
8: Nah, lewat aja sebelum SMP 13 ini yang banyak orang-orang jualan itu. Itu macet itu, macet luar biasa itu, Bang.
7: Iya.
8: Jadi tolonglah kita sebelum terjadi. Sekali-kali saya tekankan, saya bukan orang Jalang Tebu. Saya orang Dr. Waidin. Terima kasih ya, Bung Pati.
7: Terima kasih.
8: Assalamualaikum,
7: Bu Dani. Waalaikumsalam, sehat selalu. Baik, terima kasih. Nanti kami langsung sampaikan begitu ya, agar segera dapat tanggapan pendengar ke pihak terkait mengenai jalan ya, di Jalan Tebu yang ternyata memang dikhawatirkan begitu pendengar. Apalagi di sana banyak aktivitas masyarakat ya, mulai dari pendidikan, karena di sana ada sekolah juga. Kalau kita lihat di sini ada sekolah SMP Negeri 13 Pontianak ya. Kemudian juga belum lagi aktivitas masyarakat seperti transaksi jual beli ya, karena kan di sana juga dekat dengan pasar, dan karena dekat dengan pasar jadi juga banyak warung di sana pendengar ya. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalnya padat penduduk seperti ini dengan kondisi jalan yang mungkin masih perlu penanganan begitu ya pendengar. Nah, ini juga tentunya harapannya segera dapat tindakan begitu untuk Jalan Tebu, karena mengingat juga Jalan Tebu ini kan masih di kota begitu ya, masuk dalam kota Pontianak. Ini kalau tidak salah masuknya ke Kecamatan Pontianak Barat. Semoga dapat langsung dapat tanggapan nanti pendengar ya. Akan kami sampaikan mungkin di pekan-pekan depan untuk menyambung kembali Halo RRI. Terima kasih tadi Bu Nani yang sudah bergabung bersama kami. Di live TikTok juga ada yang bergabung tadi ya. Ada Mama Nurul, ada Muhammad Ranoval juga. Selamat pagi, selamat bergabung. Ada Zalfa, ada Bang Zul tadi juga ya. Selamat pagi Bang Zul, selamat bergabung ya bersama kami. Ada Ida Rapka juga tadi. Selamat pagi ya, selamat bergabung bersama kami. Dan Hamzah juga. Dan untuk Anda ingin melaporkan situasi di sekitar Anda pendengar, silakan ya di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sampaikan keluhan Anda pendengar, pertanyaan yang nanti akan di jawab langsung oleh pihak instansi terkait begitu. Kami coba angkat telepon di WhatsApp ya. Ada Ibu Rusmiati sepertinya di sana. Selamat pagi, Bu.
9: Selamat pagi, Pati ya.
7: Iya, halo RRI, Bu.
9: Halo RRI, Pati.
7: Iya, Bu.
9: Ya, saya mau ada nyampaikan sedikit lah, unek-unek nih.
7: Silakan, Ibu. Emang itu dia.
9: Iya, di lampu merah. Ini kita yang dari arah Siantan.
7: Dari arah Siantan, lampu merah, Bu?
9: Iya. Itu lampu merah di yang biasa kejadian ini, ya, M. Sabran, simpangnya, terus yang simpang Yarsi.
7: Simpang M. Sabran.
9: Ini dan ada anak-anak ini kegiatannya suka, kan? Ada mobil, ada kendaraan, dia datang menghampiri, gitu kan?
7: Iya.
9: Dia ngelap gitu, untuk mendapatkan uang itu dia mengelap gitu kan?
7: Oh,
9: dengan
7: baik.
9: Kemoceng kah, dengan elap gitu ya. Ya, kadang-kadang ada kesannya, Pati, kenapa ya kita udah bersih gitu kan, dilapnya dengan lap kotor. Kan setiap mobil lewat tuh berapa banyak itu?
7: Iya.
9: Dalam satu jam ya, ya itu, yang dilapnya.
7: Itu
9: lapnya itu aja, bukan ada ember atau air dibersihin gitu kan?
7: Itu ya, anak-anak Bu atau
9: kadang-kadang saya
7: orang dewasa
9: juga. Ya.
7: Itu yang mengelap kaca mobil itu anak-anak atau dewasa, Bu?
9: Anak-anak dewasa plus ada juga itu kan.
7: Anak-anak juga
9: mungkin
7: ada.
9: Dia mungkin untuk jajan tah apa gitu kan.
7: Iya.
9: Mudah-mudahannya aja untuk beli obat tuh, obatan. Biasalah anak-anak remaja takutnya itu.
7: Iya.
9: Iya.
7: Betul.
9: Daerah sana kan agak rawan tuh, Pati.
7: Iya.
9: Jadi saya agak kesel juga, kita udah di rumah lap bersih-bersih, dia datang langsung ngelap. Biasa saya lambaikan tangan, jangan maksudnya kan, tapi dia datang terus minta uang, Bu, katanya. Hanya kerja sedikit aja gitu, bukan malah bersih, kotor. Jadi
7: Iya.
9: kita timbul jengkel gitu kan.
7: Baik.
9: Nah, apakah itu bisa diamankan? Maksud saya dari pihak ya, wali kota ya. Kemarin kan katanya nggak boleh minta-minta di pinggir jalan, gitu, kan
7: Iya.
9: ada perdanya. Nah, ini dia mereka tuh dengan cara ya kegiatan kecil itulah gitu kan. Tapi bukan apa ya? Hanya sebagai alasan aja itu mereka tuh kan ngelap. Kalau memang ngelap bersih kan lain ceritanya.
7: Iya.
9: Kalau diminta-minta kan dia takut gitu nanti ditangkap gitu kan.
7: Iya,
9: Ya,
7: betul.
9: dan ini jadi perhatian juga gitu kan, kita merasa pemakai guna jalan terganggu. Ya.
7: Tadi posisinya di mana aja, Bu?
9: Terganggu.
7: Di lampu merah dari arah Siantan sama di simpang YM Sabrang ya, Bu ya?
9: Ya, simpang Yasi itu
7: Oh.
9: sering tuh ada. Jadi maksudnya kita udah di rumah bersih-bersih kok ditambah gitu, kesel ya. Ayo pulang di rumah baru dilap lagi. Jengkel jadinya.
7: Baik.
9: Bukan bersih malah makin kotor.
7: Bu, pengen tanya
9: Padahal
7: juga
9: ini
7: dong, Bu.
9: bisa diatasi lah, jangan ada lagi yang kegiatan gitu, gitu tidak ada menguntungkan lah gitu kan,
7: Iya.
9: malah bikin bahaya apalagi yang ada yang badut-badut tuh.
7: Kak,
9: Ya
7: saya mau tanya
9: kita
7: juga,
9: kalau
7: Bu. Itu soal ada nggak kalau misalnya Ibu lihat kayak apa namanya tuh, manusia silver gitu, ada nggak Bu di sepemandangan Ibu?
9: itu kadang-kadang muncul itu manusia
7: Kadang-kadang
9: silver.
7: muncul.
9: Saya bilang itu ndak takut kah itu nanti penyakit kulit disemprot gitu ya. Saya
7: Iya.
9: mikir juga gitu kan. Harusnya kan mikir panjang lah gitu. Jangan hanya sekedar uang gitu.
7: Ya.
9: Lalu nanti ada penyakit gitu kan. Itu bahaya juga tuh, takut nyerap gitu kan dalam tubuh. Nah,
7: Baik.
9: terus ya itu apalagi ya. Kalau bisa sih memang sih ditiadakan. Ada badut, apa tuh badut jalannya kan. Akhirnya menghalangi kendaraan mau lewat. Dia jalan santai lagi.
7: Ya.
9: Jadi tolonglah itu ya aparat ya kalau bisa, itu memang kalau bisa diamankan amankanlah, jangan ada lagi lah di lampu merah demi keselamatan juga mereka, nanti
7: Betul.
9: sampai ada yang ditabrak motor gitu kan, mobil gitu kan, mereka tuh berani ada yang bawa anak kecil gitu kan, ngeri kita.
7: Iya.
9: Mereka
7: Baik.
9: tuh merasa aman kan, ya kita yang di anu takut gitu sembarangan dia nyebrang kan, was-was lah jadinya kita kan.
7: Iya. Terima kasih ya, Ibu ya.
9: Oke, makasih ya Pati ya,
7: Iya.
9: udah niat banyak yang dengar nih gitu ya.
7: Iya.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
7: Waalaikumsalam.
9: wabarakatuh.
7: Sehat selalu, Ibu. Selamat beraktivitas. Baik. Itu tadi barusan telepon dari Bu Rusmiati pendengar ya, mengeluhkan soal ya di beberapa titik di Kota Pontianak ternyata masih ada apa nih namanya, yang perlu diamankan lah ya begitu pendengar ya. Apalagi tadi kalau misalnya melibatkan anak-anak yang juga apa tadi ngelap kaca atau jadi badut begitu ya. Karena dikhawatirkan itu juga berbahaya untuk keselamatan. Apalagi sampai misalnya tadi manusia silver gitu ya, khawatir dampak jangka panjang untuk kesehatan begitu pendengar ya. Dan semoga nanti dapat ditanggapi oleh pihak dinas terkait. Telepon lagi, selamat pagi. Ah, terputus. Silakan, selamat pagi. Halo RRI. Ah, terputus sepertinya ya. Baik. Kami coba untuk terhubung kembali. Silakan pendengar yang bergabung bersama kami di segmen terakhir nih ya. Sudah pukul 9.46. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Telepon barusan ya, sepertinya belum belum terhubung tapi sudah putus. Nanti jika ada yang ingin disampaikan, silakan pendengar yang ingin bergabung kembali bisa WhatsApp juga ya. WhatsApp kami terbuka lebar. Dan jika Anda punya Bu Rusmia tadi telepon di WhatsApp ya Bu ya. Nah kalau misalnya telepon di WhatsApp, kalau ada fotonya boleh Bu kirim ke kami Bu, biar untuk memperkuat alasan kami untuk menyampaikan ke pihak terkait begitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti ada yang mengelap kaca mobil tadi ya, dikhawatirkan sudah bersih-bersih dari rumah tapi ternyata malah di jalan kotor lagi, justru diminta uang lagi begitu ya. Nah itu juga meresahkan tadi kata Ibu Rusmiati. Baik pendengar, sepertinya sudah tidak ada ya. Terima kasih pendengar yang tadi sudah bergabung. Ada Ibu Nani di live TikTok, juga ada Mama Nurul tadi ya. Ada beberapa pendengar juga yang bergabung di TikTok, ada Bu Rusmiati juga. Dan nanti pertanyaan dan keluhan ini semoga akan langsung dapat tanggapan ya dari pihak terkait. Terima kasih pendengar, dan kita bertemu kembali di Halo RRI edisi selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami temani Anda untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 di Indonesia Sehat bersama saya Ira Adriani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Acara ini pendengar dan pemirsa bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital, streaming kami di www.rri.co.id dan juga dapat disaksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan untuk edisi hari ini pendengar dan pemirsa, kita akan nanti berbincang mengenai merokok pada penderita asma. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa kebiasaan merokok ini dan hubungannya dengan penyakit asma yang dialami oleh seseorang jadi penting, karena asma sendiri adalah merupakan gangguan pada saluran pernafasan yang disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah paparan asap rokok, baik itu bagi perokok aktif ataupun perokok pasif, begitu ya. Nah, kita juga ketahui bahwa kebiasaan merokok ini sudah menjadi apa ya, sudah berlangsung sejak lama begitu. Dan banyak yang bilang bahwa ini sulit untuk dihentikan. Nah, memang perbincangan kita ini bukan bermaksud untuk apa menyalahkan perokok atau mungkin memaksa untuk berhenti begitu ya, tapi sama-sama mencari atau memahami kondisi kesehatan seseorang, bagaimana pengaruhnya jika ia merokok juga, kemudian punya penyakit asma juga, atau untuk lingkungan sekitarnya apa pengaruhnya, seperti itu. Dan tentunya juga nanti Anda bisa berbagi pengalaman bersama kami, bisa berbagi pandangan juga mengenai bagaimana sebenarnya gejala asma yang dialami sehari-hari setelah merokok terutama, atau tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi ketika seseorang ingin berhenti merokok begitu. Dan kalau misalnya seseorang itu menderita asma, apa yang harus dihindari, atau olahraga apa yang tepat karena ingin menjalani pola hidup sehat juga mungkin ya. Nah, nanti akan dibahas lebih dalam tentunya di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini ya. Anda juga ingin bergabung, nanti silakan bisa menelpon kami di 0561 734 987, WhatsApp di 0811 570 1042, atau silakan melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita akan bahasnya nanti bersama narasumber kami. Pendengar, nanti akan saya perkenalkan untuk Anda, tapi kita jeda dulu untuk dengarkan yang berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ngapa aik pamni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
5: Oh no!
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Baik pendengar, pemirsa, kembali lagi masih di Indonesia Sehat. Di awal tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa kita akan membahas mengenai merokok pada penderita asma. Nah, untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung bersama narasumber kita di via Zoom. Ada Dr. Urai Riki Arif Maulana, SPP, dokter spesialis paru di RS Pontianak Utara dan Rumah Sakit Rubini Mempawah. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik.
1: Suara saya terdengar jelas ya?
0: Terdengar jelas. Iya, sehat ya dok ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah,
1: gimana
0: sehat.
1: Teman-teman RRI juga sehat.
0: Teman-teman RRI juga alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya juga pendengar pemirsa yang sedang mendengarkan menyaksikan juga semuanya dalam kondisi yang sehat, semangat, apalagi besok sudah mau weekend gitu kan ya. Baik, dokter ini sambil bertugas ya? Masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagi di Pontianak yang disiarkan.
0: Oh iya. Baik, nah ini tadi di awal sempat disampaikan merokok pada penderita asma yang menjadi tema kita untuk hari ini, begitu dokter ya. Mungkin kalau saya tadi sempat menyampaikan asma itu adalah berdasarkan yang saya baca begitu ya dok ya, gangguan pada saluran pernafasan begitu. Nah mungkin di awal ini bisa disampaikan dulu mengenai asma itu apa, kemudian ciri-cirinya. Nah itu yang mungkin masyarakat perlu ketahui juga, karena mungkin ada yang bilang ini apa, apakah ini tergolong asma atau bukan, apakah sesak napas itu selalu asma atau bagaimana. Silakan dokter.
1: Ya, oke. Jadi pada dasarnya adalah asma itu merupakan penyakit, salah satu penyakit paru ya, yang ditandai dengan adanya perubahan yang berupa fase bronkokonstriksi dari saluran nafas yang diakibatkan oleh paparan-paparan tertentu yang mungkin pada beberapa individu akan menimbulkan gejala seperti adanya mengi atau bunyi nyi-nyi pada nafas, kemudian juga sesak nafas dan juga ketidaknyamanan pada pasien yang memiliki asma. Nah, asma ini bisa terjadi pada beberapa umur, kelompok umur tergantung jadi dari fenotipenya. Bisa pada anak-anak, dewasa muda, late onset, ataupun mungkin pada keadaan-keadaan khusus seperti ibu hamil, atau juga pada beberapa pasien-pasien yang mungkin mengalami kegemukan seperti itu. Intinya adalah saluran napasnya terkunci atau mengecil akibatkan oleh bronkokonstriksi pada saluran napas. Mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Baik. Kemudian juga sepengetahuan saya sebagai masyarakat ini ada yang bilang bahwa asma ini keturunan begitu katanya. Itu apakah memang asma ini penyakit dari keturunan, misalnya orang tua kita atau keluarga ada yang menderita asma, atau sebenarnya faktanya itu seperti apa dokter?
1: Sebenarnya kalau kita berbicara masalah penyakit, kita nggak bisa menentukan ya, dalam artian ini satu variabel ini merupakan penyakit ini karena ini gitu. Makanya pada asma harus karena keturunan. Karena penyakit adalah kumpulan ya dari beberapa variabel yang memungkinkan terjadi suatu kelainan seperti itu pada asma. Benar bahwa memang ada suatu faktor keturunan yang bisa kita diagnosisnya, terutama pada pasien-pasien yang mungkin memiliki riwayat alergi atau kita kenal dengan atopi. Misalnya sering bersin-bersin, rinitis pada pagi hari, kemudian memiliki reaksi berlebihan akibat paparan debu, asap rokok, ataupun mungkin suhu dingin seperti itu, mulai ada keluhan batuk pilek, kemudian sesak, kemudian sampai napasnya berbunyi. Nah, mungkin pada orang asma identiknya seperti itu yang kita kenal.
0: Baik. Nah, kemudian kalau bicara mengenai tema kita hari ini, merokok pada penderita asma begitu dokter ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak memang kebiasaan orang yang sudah sejak lama bahkan gitu ya. Ada yang bahkan sehari itu gak makan gak apa-apa yang penting merokok gitu kan. Nah, ini bagaimana juga karena tadi asma adalah gangguan pada saluran pernafasan, kemudian merokok juga ada kaitannya juga dengan apa namanya ya, asap yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita dan sebagainya itu. Nah, itu bagaimana kaitannya lebih dalam dokter mengenai asma dan perokok ini?
1: Ya, seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa memang rokok merupakan salah satu asapnya ya, merupakan salah satu pencetus asma yang paling sering yang kita temukan, terutama pada pasien-pasien yang mungkin anak ya, atau bahkan mungkin perokoknya itu sendiri juga menderita asma seperti itu. Nah, pajanan asap rokok ini dengan kejadian asma memang terkait erat ya, di mana perokok aktif terutama akan memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena asma. Memang data di Indonesia menyatakan bahwa mungkin asma yang tidak terkontrol paling banyak ditemukan pada perokok aktif, ya kurang lebih sekitar 76%. Lalu seterusnya ada perokok pasif yang mungkin misalnya suami istri, suaminya merokok, seperti istrinya kena sebagai perokok pasif, atau anaknya, mereka juga bisa terkena. Ataupun mungkin memang tidak merokok, itu juga bisa, tapi prevalensinya lebih kecil dibanding perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi mungkin kalau saya boleh mengatakan bahwa memang dampak buruknya dari perokok itu bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi mungkin juga pada orang-orang lain yang mungkin satu ruangan atau satu tempat pekerjaan atau mungkin satu rumah, yaitu second hand atau third hand smoker seperti itu.
0: Baik ya. Ini kalau misalnya dia sudah menderita asma nih dokter, terus masih merokok juga, itu apa yang bisa terjadi pada seseorang, terutama di apa paru-parunya begitu ya?
1: Ya, jadi gimana kita menyebutnya? Jadi memang seperti tidak tahu diuntung ya. Jadi sudah lakunya asma masih merokok,
0: masih merokok
1: seperti
0: itu. Kebal ya.
1: Betul, itu akan memperberat yang namanya kita sebut dengan eksaserbasi atau kekambuhan pada asma. Yang dimana sekali kambuh itu akan berbahaya. Karena kan ini saluran napas ya, ketika dia menyempit ataupun mungkin bisa terjadi oklusi total, penyempitan total, bisa saja menimbulkan bahaya yang tidak kita inginkan. Seperti mungkin eksaserbasi yang berat, yang mungkin akan berujung pada kematian. Dan pasien-pasien dengan asma yang masih merokok, yaitu tadi, betul-betul akan sulit untuk kita obati, karena nanti rokoknya juga nanti akan mengurangi apa namanya sensitivitas terhadap obat yang kita berikan yang berupa kortikosteroid, sehingga pada pasien-pasien dengan perokok akan menjadi kasus yang sulit jika dia memiliki asma, dan terutama untuk kita yang mencoba untuk membantu mengobatinya.
0: Iya, baik. Dokter, sebelum dilanjut, ini sepertinya ada yang bergabung di via telepon. Halo, selamat pagi. Oh, terputus ya. Baik, silakan. Untuk Anda, walaupun kami sambil ngobrol nih, saya dan dokter ya, Anda ingin bergabung, ingin bertanya mengenai tema kita, merokok pada penderita asma, bisa bergabung di via telepon 734-987 atau juga bisa melalui WhatsApp di 08-1157-01042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ya, jadi tadi kalau misalnya sudah asma, masih merokok gitu ya dokter, itu benar-benar kayak diobatin juga kayak kejar-kejaran sama racun dari rokoknya begitu ya?
1: Betul, karena memang ya itulah seperti saya bilang tadi ya, pengaruhnya memang akan langsung menimbulkan gejala ya, terutama memicu penyumbatan, obstruksi saluran napas yang menetap, serta ya itu tadi akan terjadi penurunan fungsi paru yang signifikan, sehingga akan meningkatkan resiko terkait rokok yang morbiditas maupun mortalitasnya.
0: Baik, tapi masih ada ya dokter ya, sudah asma masih merokok tuh ada ya?
1: Ada.
0: Saya pernah punya teman ya, dia menginjak remaja coba-coba merokok padahal dia asma. Nah, itu dia langsung sesak dan sejak itu dia trauma. Ada hikmahnya gitu ya dokter ya. Tapi ternyata masih ada yang bandel juga gitu ya.
1: Ada. Terus memang urusannya sama teman-teman perokok ya. Berbicara pun mungkin hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau mungkin mental nggak masuk dulu.
0: Padahal dia merasakan sakitnya gitu ya.
1: Betul.
0: Lebih nikmat merokoknya gitu, padahal asmanya juga langsung kambuh gitu. Jangankan merokok sendiri, kena asapnya aja ada yang kambuh gitu ya. Kemudian tadi selain perokok aktif, ada juga yang disebut perokok pasif, bahwa kita orang-orang yang tidak merokok ini ternyata bisa kena dampaknya juga. Yang sehat, kemudian yang anak-anak, belum lagi ibu hamil. Nah itu kalau saya

0: ujungnya itu, yang dimana yang namanya asap pembakaran, kemudian residu, kemudian juga nikotin, kemudian zat-zat berbahaya lain, semisal formaldehid atau mungkin yang kita kenal juga sebagai salah satu apa namanya logam berat ya, yang seharusnya memang tidak kita hirup seperti itu. Dan jangan dilupakan juga bahwa pada dasarnya saluran nafas kita itu atau paru itu adalah satu-satunya organ vital yang berhubungan langsung sama dunia luar, sehingga potensi dari paparan zat berbahaya, kemudian infeksi, kemudian polutan ya atau rokok itu paling besar terjadi, sehingga kombonya jadi lebih maut seperti itu. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan perokok pasif ya, mereka hanya menghirup sisa-sisa pembakaran yang paling berbahaya itu seperti itu. Ya anggaplah ibarat misal orang naik motor, motornya dua tak gitu ya. Yang di depan yang pas naik nggak apa-apa, tapi yang di belakang kan kena asapnya itu lebih tidak enak. Mungkin seperti itulah gampangnya untuk analogi ini.
1: Baik ya. Jadi selain juga tidak baik untuk kesehatan diri sendiri, orang sekitar juga gitu ya. Ini ada yang menyampaikan pertanyaan, dokter selamat pagi. Apakah memang berbahaya kalau asap rokok menempel pada pakaian dan terhisap oleh anak-anak yang kita gendong? Terima kasih.
0: Bagus baik, ya silakan. Pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab ya.
1: Boleh,
0: jadi ya itulah dilema yang mungkin kita alami sebagai tenaga kesehatan yang terkait, mungkin terutama kami dokter paru ataupun dokter umum yang menangani masalah pernapasan ya, terutama di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Jadi itu yang dinamakan tadi third hand smoker. Jadi anak-anak yang bapak atau ibunya, bapaknya terutama ya, merokok.
1: Jangan sampai bapak dan ibunya ya, waduh.
0: Oh, misalnya gitu dua-duanya ya, itu paling banyak bapaknya ya. Saya nggak merokok di rumah kok dok, saya merokok di luar. Tapi kan, ya itu tadi, asap itu kan akan menempel di baju dan itu nggak akan serta-merta hilang. Ketika kita datang ke rumah, meluk anak, segala macam ya, anak akan menghirup residu itu.
1: Oh, jadi masih menempel gitu ya dok di baju kita?
0: Masih menempel dan dan itu ada penelitiannya bahwa itu tidak gampang untuk dihilangkan. Ya, jadi ya gampangnya coba cium aja lah baju yang bapak yang merokok sama yang belum kena rokok misalnya. Kan pasti akan sangat berbeda aromanya. Nah, itu aroma itu ditimbulkan oleh asap-asap rokok polutan yang mungkin menempel di dalam di apa serat kain bajunya bapak itu, sehingga anak-anaknya akan terimpak seperti apa, ispa paling ringan atau mungkin bisa memicu pada pneumonia, atau mungkin misalnya ada bakat atau riwayat asma seperti tadi disebutkan ya bapak, ibunya misalnya sering bersin-bersin ada alergi turun ke anaknya, itu bisa akan memacu asma pada anak, mungkin seperti itu.
1: Baik ya. Iya, biasanya kita juga misalnya duduk-duduk atau ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang merokok. Kalau ya saya nih ya, dokternya sampai ke jilbab-jilbabnya juga masih bau rokok.
0: Iya benar.
1: Sampai ke rambut-rambut. Nah, itu ternyata maksud hati memang merokoknya tidak di rumah. Tapi lebih baik memang ganti baju dulu, pulang mandi bersih-bersih dulu kalau memang merokok di luar. Mungkin seperti itu ya, dokter ya.
0: Mungkin lebih baik lagi kalau berhenti merokok.
1: Oh iya. Iya, betul. Lebih hemat loh bapak-bapak ya. Baik, nah kemudian ini juga ya dokter, apa namanya? Oh iya, sebelum disambung ada yang bergabung di via WhatsApp. Nah, iya kita terima dulu. Yang mana ya ini ya? Oh iya ini, halo. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum Mbak Ira dan dokter.
1: Baik, pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Faiz Sofarizal ini sudah bergabung bersama kita. Silakan Pak Faiz.
2: Siap, menarik sekali ya pembicaraan pagi ini, dokter sama Mbak Ira. Ya. Jadi saya jadi teringat, saya punya teman, sahabat lah kan. Beliau ini perokok, acuk. Sudah ada keinginan untuk berhenti, tapi belum berhenti. Ketika nama beliau, Bang,

0: rencana mau merokok sampai kapan, tak bilang gitu kan. Iya, terus dia bilang, kita tuh gimana ya, dia tuh ada keinginan untuk berhenti tapi belum berhenti. Terus dia bilang, akan ya bang, cuma bilang gitu aja.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita
1: karena banyak banyak nggak Pak Faiz sehari bisa berapa gitu kan?
0: Saya kurang tahu ya Mbak, cuman kalau misalnya kita cepat beliau ini aroma rokok itu kuat sekali, kan agak apa agak aneh ya baunya. Bukan apa namanya. Jadi maksud saya minta saran atau tips ke dokter, kira-kira kalau kita punya teman yang kayak gini nih tipsnya gimana? Dia ada mau berhenti rokok, terus pas kita bilang nanya gimana mau merokoknya sampai kapan, bilang doakan bang mau berhenti
1: juga. Yeah. Mungkin bisa diajak ini aja makan gitu. Teralihkan gitu. Merokok berhenti badannya tambah gendut gitu.
0: Ya, teman saya ini ketika kita ngumpul ini emang enggak ngerokok sama sekali, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Ketika dia sendiri dia sendiri mungkin karena kuat kali kan.
1: Oke, baik nanti dijawab lah ya dari dokter bagaimana supaya kalau ada teman pengen berhenti merokok, kita tuh sebagai temennya apa sih saran yang bisa kita berikan gitu ya Pak Faiz ya?
0: Ya betul.
1: Oke, baiklah.
0: Ya kan jadi sekalian ini minta saran. Makasih Mbak Ira.
1: Oke, terima kasih Pak Faiz, sehat selalu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kepedulian seorang teman nih dokter ya kepada temannya. Jarang lo pertanyaan itu, rencana mau merokok sampai kapan gitu. Oke, ada keinginan berarti sudah selangkah lebih maju lah gitu ya, sudah ada kemajuan gitu. Gimana dokter kalau kita punya teman yang ingin berhenti merokok tapi bingung mau mulai dari mana? Nah, begitu.
2: Oke, terima kasih ya Pak ya, ini bagus sekali pertanyaannya dan bentuk kesalahan yang mungkin sekarang sudah jarang terlihat ya. Jadi betul, itu adalah salah satu indikasi bahwa temannya sudah berpikir bahwa dia ada yang salah nih dengan rokok ini nih, saya udah pengen berhenti nih, udah sampai pada tahap kontemplasi. Sehingga dengan tahap itu bahwa kita sudah mendapatkan bahwa insight-nya mereka bagus, kemudian udah ada niatan mau berhenti, karena nanti kita akan ada namanya UBM ya, upaya berhenti merokok, yang nanti akan kita coba lihat, kita telaah dulu sebesar mana motivasinya. Nah, motivasi seperti ini kan artinya udah bagus ya, tinggal nanti betul Bapak tanya bahwa kapan mau berhenti merokoknya ya,
1: sampai kapan gitu ya,
2: cepatnya gitu, karena mumpung ada motivasinya. Dan dalam pengalaman saya untuk mungkin membina ya, beberapa teman-teman juga pasien juga yang mantan perokok, bahwa motivasi dalam diri itu merupakan faktor yang paling penting. Baru setelahnya ketika mereka sudah sadar, mereka akan mencari bantuan profesional untuk berhenti merokok. Dan metode yang menurut saya paling tepat adalah dengan metode cold turkey. Artinya kita udah betul-betul langsung berhenti gitu rokoknya. Berhenti aja, tidak berhenti. Baru nanti kita akan berjuang dengan namanya withdrawal syndrome, ya. Artinya seperti maaf ya, kayak orang nikotin ini kan candu ya. Nanti dia akan seperti, anggaplah kayak, maaf bahasa kasarnya, kayak orang sakau gitu ya. Dia gemeteran segala macam, tidak fokus. Tapi itulah yang harus kita lawan. Jadi dengan seperti itu hanya akan berefek selama kurang lebih 2 minggu saja. Setelahnya akan lebih ringan gejalanya, seperti itu. Nah, nanti juga bisa datang ke teman-teman dokter ya, ke kami, ke saya ataupun teman dokter paru yang lain, untuk nanti diberikan bantuan seperti mungkin penambahan obat yang akan nanti membuat efek dari withdrawalnya berkurang, dan juga rasa dari rokoknya akan semakin tidak enak, sehingga teman-teman yang mau berhenti merokok bisa lebih besar peluangnya agar jangan sampai merokok lagi dan betul-betul berhenti. Gitu. Tapi saya juga punya pengalaman ya, ini pengalaman gimana? Pribadi sih ya.
1: Yeah.
2: Ayah saya sendiri ya, alhamdulillah bisa berhenti merokok. Ya itu tadi ditanya mau sampai kapan merokok.
1: Sama ya pertanyaannya.
2: Tapi ternyata bisa berhenti waktu pas itu kejadiannya sekitar 15-16 tahun yang lalu lah kurang lebih ya, tahun 2008, ya hampir 20 tahun yang lalu mungkin. Itu ketika bulan puasa. Nah bulan puasa kan kita kan nggak merokok dari sahur sampai buka, nggak apa-apa kan.
1: Bisa nah, juga gitu ya.
2: Bisa juga gitu, jadi kenapa nggak diteruskan gitu. Jadi banyak beberapa termasuk orang tua saya, teman-teman juga, om gitu-gitu ya, paman-paman gitu, saya motivasinya kayak gitu, dan alhamdulillah bisa. Jadi intinya adalah bukan bisa nggak bisa sebenarnya, cuma tinggal mau nggak mau aja. Karena kalau mau ya bisa gitu.
1: Baik. Jadi bersyukurnya bahwa teman Pak Faiz itu sudah punya keinginan untuk berhenti begitu ya. Berarti itu sudah apa namanya, sudah ada satu langkah maju begitu ya dokter.
2: Dan memang, betul. Dan memang ketika memang butuh bantuan akan kita berikan. Misalnya tidak kuat nih dengan efek samping atau efek withdrawalnya kataunya gitu, akan kita coba berikan dengan terapi namanya nikotin replacement therapy atau pemberian terapi mengganti nikotin seperti obat-obatan yang bisa kita dapatkan di sini ya. Nanti pelan-pelan akan kita turunkan dosisnya sehingga efek withdrawalnya tidak terasa dan bisa sangat membantu untuk program berhenti merokoknya. Mungkin seperti itu.
1: Iya, baik. Kapan sebenarnya dokter seseorang yang merasa ingin berhenti merokok itu apakah bisa berhenti dengan kebiasaan sendiri atau bertemu sama profesional lah begitu dokter?
2: Iya, banyak juga beberapa yang survival rokok gitu yang bilang saya bisa berhenti sendiri kok dok, ya berarti memang mereka kuat ya, dalam artian teguh gitu memegang pendirian. Beberapa juga beberapa juga saya bisa kok dok berhenti, tapi setelah itu ketemu lagi teman merokok, coba rokok lagi malah kambuh lagi. Memang merokok ini kan aktivitas harian yang harus kita ganti juga kebiasaannya. Contoh misal dengan olahraga ya, paling paling bagus ya. Jadi apalagi sekarang tren olahraga lagi bagus-bagusnya untuk lari, sepeda segala macam kan, itu kan akan lebih membantu dan akan lebih bagus performance-nya ketika kita berhenti merokok. Jadi coba dibandingkan ketika masih merokok berlari misalnya. Cuma 5 kilo udah mas-masan, tapi ketika berhenti merokok deh bisa mungkin 10 kilo atau mungkin half marathon atau mungkin nanti ikut Pontianak City Marathon gitu-gitu kan.
1: Tiba-tiba jadi atlet ya.
2: Berhenti merokok bonusnya sehat jadi atlet.
1: Betul. Berarti apakah memang harus menjauh dari teman-teman yang nanti mau mutus silaturahmi nih gitu, enggak? Maksudnya apakah memang segampang itu untuk terpengaruh lagi nih dokter kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang merokok lagi? Kadang-kadang kan satu aja lah nih, udah lama enggak gitu misalnya.
2: Nah,
1: ya
2: itu ya. Jadi daripada kita sakit nanti kan juga mungkin teman-teman merokok juga enggak ngebantu-bantu amat kan itu ya. Juga. Jadi ya udah dijaga-jaga aja lah. Enggak juga kita menyuruh untuk putus silaturahmi.
1: Iya.
2: Coba dipikirkan lagi deh.
1: Iya. Baik, kalau biasanya sering berkumpul bersama mungkin bisa dikurangi aja kalau misalnya lagi dalam tahap untuk berhenti gitu kali ya dokter ya.
2: Iya, emang harus cari kesibukan karena kan perokok-perokok ini kan banyaknya juga cuma nongkrong-nongkrong gak sibuk kan.
1: Iya.
2: Nganggur ya, jadi cari kesibukan lah. Olahraga kah atau kerja kah yang lebih giat atau apa, biar dia teralihkan gitu.
1: Tapi ada pengalaman juga nih dokter ya, bahwa dia tidak merokok terus jadi suka ngemil, akhirnya jadi gendut katanya. Saya kok tambah berisi gitu misalnya pas ketemu teman lama ya, saya berhenti merokok nih gitu ya.
2: Betul, kebiasaan head to apa, gerakan tangan ke mulut gitu ya.
1: Itu yang diganti sama makanan ya.
2: Sama makanan atau apa.
1: Baik. Tentu kan tidak bisa sendiri ya dokter, selain bantuan profesional juga bagaimana pengaruh orang-orang sekitar termasuk keluarga juga, apa ya, pendampingan bisa dikatakan itu gimana dokter?
2: Ya memang harus support ya, jadi semua pihak itu harus berperan ya, dalam artian namanya kita berhenti merokok ini kan bukan perkara gampang karena itu adalah kebiasaan yang mungkin sudah tahunan, belasan tahun atau puluhan tahun yang dilakukan tiap hari. Jadi ketika ada dukungan dari keluarga, penolakan terhadap rokok, ketegasan dari teman hidup kita ya, istri gitu atau anak gitu ya, atau mungkin ada keadaan-keadaan lain yang mungkin memaksa berhenti merokok misalnya, terlanjur kena TB atau kanker paru gitu, atau misalnya penyakit asma gitu. Nah, berarti kan memang sudah harus berhenti merokok. Dan saya percaya bahwa di dalam hati kecil tiap-tiap rokok itu pasti pengen kok berhenti merokok, apalagi dengan harga rokok sekarang cukai tembak
1: semakin mahal ya.
2: Kan semakin ilegal saja rokoknya.
1: Oke. Kemudian kalau apa namanya dikatakan bahwa sudah apa tadi, karena nikotin ada efek kecanduannya dokter ya. Nah itu tahapan mana sih, sehari berapa bungkus, ada apanya ya, takarannya begitu bisa dikatakan. Seseorang itu kan ada yang merokok kalau ditawarin teman aja ikut-ikutan aja, ada yang memang sudah seperti kebutuhan dia lebih banyak daripada dia makan sehari-hari gitu. Nah itu tolak ukurnya seperti apa sih dokter?
2: Oke. Jadi sebenarnya perokok itu bisa kita kategorikan juga ya, terkait dengan perokok berat atau apa, ada namanya indeks Brinkman ya, Brinkman atau mungkin skala Pondnya. Jadi perokok ringan itu kurang lebih sekitar dalam hitungan tahun ya, 0 sampai 199 batang per hari gitu misalnya. Sedang tuh 200 sampai 599 berat, lebih dari 500. Anggaplah kita rokok sedang tuh ya satu bungkus sehari, rokok berat tuh ya 2 bungkus sehari, apalagi yang isinya 16 atau 20.
1: Atau cerobong asap itu paru-parunya.
2: Dan ada juga itu untuk apa namanya skor Brinkman, indeks Brinkman itu klasifikasi tingkat perokoknya. Ada lagi yang namanya skor Fagerstrom. Fagerstrom ini untuk menilai ketergantungan terhadap rokok gitu ya. Nah gitu, untuk nanti melihat dia ini sebenarnya adiksinya seberapa berat sih gitu. Yang ringan kah, rendah kah, sedang kah, berat kah, ataupun mungkin sangat berat. Itu kita nilai dulu, ketika memang merasa butuh pendampingan ya, kita nilai. Kemudian kita coba cari pendekatannya, apakah bisa langsung kita hentikan langsung, atau mungkin kita bantu dengan nikotin replacement therapy atau obat-obat pengganti rokok itu sendiri.
1: Baik, ya dokter, kita jeda dulu dokter ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk Anda pendengar pemirsa. Kita masih di Indonesia Sehat, masih juga mengundang Anda untuk bergabung di via telepon, WhatsApp, atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Baik pendengar pemirsa, kami kembali lagi masih di Indonesia Sehat. Anda baru bergabung pendengar atau pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Pros atau Pontianak, masih berbincang di suasana pagi jelang siang hari ini mengenai merokok pada penderita asma. Kami juga masih membahasnya bersama Dr. Urai Riki Arif Maulana SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pontianak Utara dan Rumah Sakit Rubini Mempawah yang terhubung via Zoom bersama kami. Kami juga masih mengundang Anda, silakan 0561-734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Baik dokter, kita lanjut kembali dokter ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baiklah. Nah, kemudian juga dokter, ini kalau masih mengenai merokok pada penderita asma, sekarang kan juga ada tren ini ya dokter ya, apa vape, rokok elektrik. Nah, yang katanya ini nggak bahaya, lebih aman begitu. Mitos ataukah fakta? Wah, tiba-tiba langsung gitu ya. Itu gimana? Boleh dijelasin nih sama kita, silakan.
1: Sama aja ya, cuma konspirasi global aja itu. Jadi ya, jadi sekarang kenapa banyak beralih itu ya, sama sekali, jadi gini, banyak yang bilang bahwa itu merupakan salah satu cara untuk terapi menghentikan rokok. Padahal ya sebenarnya sama saja, jadi bukan. WHO itu dengan tegas menyatakan bahwa rokok elektronik itu bukan pengganti rokok dan sangat-sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena itu juga sama-sama pembakaran kok, yang diberikan itu ya sama-sama pembakaran. Itu bukan uap air, itu adalah aerosol. Aerosol dari rokok elektrik yang nanti mengandung bahan yang lebih berbahaya sebenarnya dibanding rokok-rokok konvensional, yaitu berupa ultrafine atau partikelnya itu sangat-sangat kecil sekali, sehingga nanti dia malah akan lebih gampang masuk ke bagian terkecil paru, yaitu alveolus paru. Nah, selain itu juga vape ini kan juga ada kadar nikotinnya ya, 10, 20, 30, 40%, dan itu besar sekali dalam satuan cc ya, kalau dihitung secara real gitu. Dan juga ada perasa-perasanya, flavornya ya, nanti digunakan pada cairan vape itu yang menurut klaimnya aman untuk dimakan ya, atau masuk misalnya ke saluran cerna, tapi sangat tidak aman ketika itu masuk ke dalam saluran nafas seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi sama aja ya, jadi rasa-rasa buah itu kan mengandung formaldehid, kemudian apa namanya, yang itu salah satu pemicu kanker juga gitu.
0: Dan kalau menurut saya juga bahayanya adalah karena dia itu baunya itu lebih enak daripada rokok konvensional ya dokter ya. Kan kalau bau asam rokok itu kan gak enak ya.
1: Rasa buah, vanila, cinnamon, gurih-gurih, mentega, butter gitu-gitu, tapi sama sekali enggak baik, bukan merupakan pilihan alternatif ya. Dan terlebih sekarang bahkan ada yang rokok konvensional juga, vape juga, berarti dia bukan mengalihkan dua ya, tapi mengkuadratkan resikonya. Lebih berat lagi.
0: Oke, baik. Dok, nah ini sepengalaman dokter begitu ya, melihat bahwa masih ada penderita asma yang merokok, atau orang misalnya sudah sakit lah begitu misalnya ya, infeksi paru yang lainnya gitu, tapi masih merokok juga. Sebenarnya sepengalaman dokter itu, kenapa mereka sudah asma atau sudah sakit tapi masih merokok juga? Kenapa sulit sekali berhenti gitu loh dok? Apa sih yang mereka ini apa namanya rasakan atau sampaikan biasanya? Kita jadi pengen tahu gitu ya.
1: Mungkin belum dapat hidayahnya.
0: Wah berat ini. Harus jadi dikasih nonton sinetron Hidayah nih berarti.
1: Iya. Jadi kalau saya pribadi ya, pengalaman saya bahwa memang ini tergantung umur sebenarnya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang mungkin masih muda sepantaran gitu ya, usia masih dewasa muda di bawah 40 tahun gitu, kita untuk diskusi itu enak gitu. Dalam artian kita bisa bawa-bawa keluarganya. Bapak masih punya istri yang masih muda, anak yang masih kecil. Kalau dengan kondisi kayak gini, infeksi yang berulang, PPOK atau bronkitis yang lebih parah, itu sangat-sangat akan mengganggu untuk kedepannya. Risiko-risiko kanker paru akan semakin besar, dan kita nggak tahu umur akan sampai kapan, atau bisa sampai tua atau enggak. Itu kalau misalnya masih muda ya. Itu kalau misalnya udah mulai agak tua, ya udah tinggal kita bawa-bawa aja sedikit-sedikit dalil, atau mungkin kalau misalnya nanti mati sebelum umur sekian gimana ya gitu kan, ini kan apa ya,
0: ngeri
1: main membawa mental ya ke apa psikis ya gitu kepada perokok-perokok ini, karena yang kita tahu bahwa emang yang nggak boleh didebat itu kan perokok ya, susah untuk mendebat perokok. Jadi daripada kita debat, kita arahkan aja kalau misalnya kejadiannya bakal kayak gini siap nggak gitu. Kalau misalnya nanti perburukan seperti ini, apakah Bapak siap gitu. Jadi kalau memang bisa kita ke sana dan kita sadarkanlah gitu ya, insya Allah nanti akan melunak sendiri dan akan berpikir dulu, baru nanti ketika udah yakin dia, ya dok saya pengen berhenti ngerokok deh buat keluarga saya, buat kesehatan saya, buat mau gitu lah, dibawa-bawa ke saya pribadi seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil meskipun dengan berbagai macam dramanya.
0: Mesti sabar banget ya berarti dokter ya, mengunggah perasaan seseorang, apalagi itu kebiasaan lama gitu ya.
1: Enggak juga sih, tapi kalau kalau mau saya bantu berobat ya, saya bantu untuk saya obati akan saya bantu, tapi syaratnya berhenti merokok. Tapi kalau Bapak nggak mau berhenti merokok ya, kalau misalnya sakit saya tanya ke keluarganya, bilang nggak usah aja dibawa ke rumah sakit sekalian gitu, kan repot. Untuk gitu nanti mereka akan ngobrol sendiri, diskusi sendiri, bapaknya pun berpikir sendiri, jadi lebih enak daripada kita atur-atur. Betul. Itu orang juga kadang nggak merasa nyaman untuk diguru gitu. Kita ajak mereka berpikir aja sama-sama,
0: karena sesuatu kalau pakai paksa gitu misalnya ya, terpaksa gitu ya, gampang balik lagi gitu ya dokter ya.
1: Kita bawa aja elemen-elemen terdekatnya, keluarganya, karirnya, kesehatannya, kan hal-hal yang sangat besar untuk hidup mereka kan. Jadi ya itu.
0: Belum lagi bawa ahli keuangan ya. Ini Pak kalau dikali ya sehari sebungkus, ini sudah dapat, kalau setahun sudah bisa beli rumah. Wah.
1: Bulan kalau uang rokok diberikan kepada istri, betapa bahagianya istri gitu kan ya.
0: Bisa perawatan tambah cantik istri Bapak nih gitu ya. Bujukan-bujukan seperti itu.
1: Ya seperti itulah. Banyak-banyak hal yang bisa kita ajak mereka-mereka untuk berpikir sama-sama.
0: Baik. Nah, ketika seseorang melakukan tadi usaha, upaya untuk berhenti merokok, dinyatakan berhasil itu dok, apa indikatornya gitu dok? Apakah dalam jangka waktu sebulan dia sama sekali tidak merokok, setahun, atau apa nih dok biasanya? Ada nggak memang standarnya gitu?
1: Ya intinya kan goalnya adalah pasien itu betul-betul berhenti merokok seterusnya gitu ya. Jadi memang progresnya itu tadi saya bilang bahwa paling bagus itu motivasinya sudah kuat, kemudian mampu untuk berhenti, dan ketika ada gejala ketagihan atau withdrawalnya itu mereka mencari bantuan. Nah, goalnya apa ya? Goalnya mereka betul-betul bisa berhenti, tapi itu salah satu pilihan utama ya, nomor satunya seperti itu. Nomor duanya adalah ketika udah ada kesadaran, kemudian mereka berpikir sendiri, kemudian nanti mencari bantuan profesional ya untuk coba berhenti merokok. Nah, itu juga bagus juga gitu. Intinya adalah semakin cepat mereka berhenti merokok akan semakin baik untuk kesehatannya. Jadi ada peribahasa yang sering saya pakai itu, cara paling gampang untuk berhenti merokok itu adalah jangan dimulai. Tapi ketika Anda sudah memulai, gimana mau berhentinya ya hari ini gitu.
0: Besok nggak boleh dok gitu. Terlanjur beli ya, nih gitu ya.
1: Iya, mulai besok kan besok lagi ya, nggak mulai.
0: Wah, saya merasa tersindir ya. Ya. Senin lah dok ya. Senin atau kapan?
1: Hari ini udah hari Selasa ya, Senin minggu depan dong.
0: Oke, okay, yeah. Baik. Keinginan kuat itu diawali seperti itu ya, dokter ya.
1: Betul. Pokoknya dari mereka sendiri dulu, motivasinya dulu yang harus dipupuk. Baru nanti akan kita bantu.
0: Iya benar. Sama seperti diet, benar-benar ya harus niatnya dulu gitu.
1: Gak ada diet mulai besok tuh. Dia tuh mulai hari ini, gak ada tuh.
0: Senin lah dok, Senin ya dok ya gitu. Nawar lagi. Oke. Nah, kemudian yang diketahui juga. Penderita asma yang merokok ada komplikasi penyakit lain nggak ini dokter dalam jangka panjangnya begitu?
1: Iya, pasti asmanya akan semakin parah ya dan juga mungkin memicu terjadinya bronkitis atau lebih parah lagi mungkin PPOK nantinya. Dan yang pastinya bahwa dengan asma merokok itu akan sangat sulit untuk diobati karena nanti akan terjadi penurunan terhadap sensitivitas dari reseptor. Kortikosteroid pada saluran napas ya, di mana kita tahu untuk pengobatan asma itu kan rata-rata inhaler yang dipakai backbone-nya adalah kortikosteroid. Nah itu yang akan menjadi hal yang sulit ya untuk kita obati, baik dari asmanya ataupun mungkin asmanya akan berevolusi menjadi PPOK misalnya ataupun mungkin kanker paru seperti itu.
0: Oke, baik ya. Bahkan di bungkus rokok juga sudah di apa? Sudah dipampang nyata begitu apa saja dampak-dampak merokok gitu ya. Tapi memang mudah-mudahan kita harapkan semakin banyak juga yang sadar. Jangan sampai sakit dulu, apalagi kalau sudah sakit begitu dokter ya. Oke.
1: Jangan sampai berhenti merokok jalur sakit.
0: Nah, betul. Baik, ini beberapa menit lagi waktu kita, dokter, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita kaitannya sama tema kita hari ini, merokok untuk pada penderita asma. Silakan dokter.
1: Oke, jadi memang mungkin kalau saya boleh pesan ya, jadi pada teman-teman yang mungkin masih merokok, kita menyadari bahwa memang pasti ada rasa ingin merokok di dalam hati teman-teman itu. Saran saya adalah terus pupuk itu, ketika memang sudah waktunya, sudah momennya, ya insya Allah teman-teman akan bisa berhenti merokok ya. Dan berhenti merokok akan sangat-sangat banyak efek baiknya ya, dalam hal kesehatan, kemudian keluarga, finansial, seperti itu ya. Jadi, nggak ada asap yang aman. Kemudian pilihan itu ada di tangan Anda sendiri. Lalu waktu terbaik untuk berhenti merokok adalah waktu Anda memulai. Dan waktu terbaik kedua adalah untuk berhenti adalah hari ini. Jadi jangan mengganti racun rokok dengan bentuk-bentuk yang baru seperti vape. Lindungi paru Anda, keluarga Anda, dan juga masa depan anak-anak Anda. Matikan rokok Anda sekarang dan selamanya. Mungkin begitu.
0: Oke, baik dokter, terima kasih sudah berbincang bersama kami di hari ini ya, di sela-sela tugasnya. Mudah-mudahan semakin banyak yang tersadarkan juga. Anda yang mendengarkan punya teman, keluarga, saudara atau Anda sendiri bisa tergugah begitu dokter ya, dengan perbincangan dan melalui perbincangan kita hari ini begitu. Baik, sukses, sehat selalu dokter. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lagi ya. Oke.
1: Okay. Bumbu dokter Taru ya.
0: Iya.
1: Bukan bumbu aja ya. Oke.
0: Baik, terima kasih dokter sekali lagi dan pendengar kami. Oke, kami pamit untuk Indonesia Sehat edisi hari ini. Tadi kita sudah berbincang mengenai merokok pada penderita asma bersama Dr. Urai Riki Arif Maulana SPP, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pontianak Utara dan Rumah Sakit Rubini Mempawa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan juga melalui channel YouTube RRI Pro Soto Pontianak. Ketemu lagi nanti di edisi lainnya untuk Indonesia Sehat. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, setelah tadi kami hadirkan Indonesia Sehat untuk Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikuti kembali dinamika olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo. Padahal Morelo belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
1: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita
2: kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Dia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu ya, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2.

0: kita bisa menang hari ini, ya, di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
0: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Selamat datang pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
1: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia

Di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, hari ini disampaikan juga untuk Anda bahwa kami akan menghadirkan kembali siaran langsung sholat Jumat ya dari Masjid Besar Islamiyah di Jalan Imam Bonjol, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Jadi insya Allah setiap Jumatnya akan dihadirkan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari berbagai masjid yang ada di seputaran kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya dan sekitarnya. Dan untuk edisi kali ini di Jumat 8 Mei 2026, tim siaran luar kami nanti akan menghadirkan silang masjidnya dari Jalan Imam Bonjol di Masjid Besar Islamiyah. Anda bisa ikuti nanti pendengar hingga selesai dan akan dipandu nanti reporter Budiman Tahir dari sana bersama kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini. Sambil menunggu tentunya untuk bergabung bersama tim kami, kita akan dengarkan dulu beberapa koleksi lagu islami yang sudah disiapkan. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kita akan segera bergabung kali ini bersama tim siaran luar kami mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Besar Islamiyah Jalan Imam Bonjol, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, dipandu langsung oleh rekan Budiman Tahir. Ya, Budi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini, pendengar kami tim siaran luar, di kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah Anda di siaran langsung dari masjid ke masjid. Dan saat ini di Jumat 8 Mei 2026 kami siarkan langsung dari Masjid Islamiyah, Masjid Besar Islamiyah di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di nomor 88 Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Perlu kami informasikan untuk kesempatan kali ini untuk petugas yang akan menjadi khatib dan juga imam akan disampaikan oleh Ustadz Sahrul Mubarok LC, sedangkan muazin akan bersama Ustadz Nur Ali M. Yasin. Di kesempatan kali ini kita tepat berada di 20 Zulkaidah 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dan beberapa detik lagi kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan zuhur sekaligus tanda masuk waktu sholat Jumat di kesempatan kali ini. Memang kalau kita bicara sepintas, masjid ini tampak megah di luar dengan latar belakang warna hijau yang berhadapan langsung dengan perguruan tinggi Untan Pontianak. Dan masjid besar ini memang memiliki banyak sekali sejarah atau history terkait dengan pembangunannya, dan tentunya masjid ini memiliki luas tanah kurang lebih 1920 meter persegi. Tanda masuknya sholat Jumat di ruang kali ini sudah berbunyi, dan kita mendengarkan muazin untuk menyampaikan kumandang azan di kesempatan kali ini. Dan langsung saja kita dengarkan, dan khatib sudah berada di atas mimbar. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdih, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat, alhamdulillah albarril jawadil karim alqabid albasitir rahmanir rahim. نحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه العظيم وإنعامه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شكوناك ربنا باب ضعف نفسنا لتغفرنا الغفار ولتحسننا ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا ما حسن الظن بحضرتك يا منان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah di saat yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah tersebut bersifat sunnah, lebih-lebih perintah yang bersifat wajib. Dan mari hadirin kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan khutbah Jumat tentang hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis tersebut dibahas tentang empat hal, empat perkara, yang mana apabila keempatnya ada pada diri seseorang, maka segala urusan dunia yang luput, yang tidak bisa ia kerjakan dengan sempurna, maka tidak pernah akan membahayakan orang tersebut. Artinya, orang tersebut akan selamat di dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih selamat di kehidupan akhiratnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya arbaun, "Idza kunna fika fala alayka ma fataka minad dunya." Ada empat perkara, kata baginda Nabi. Ada empat hal, idza kunna fika, apabila empat perkara tersebut benar-benar berada di dalam dirimu, kata baginda Nabi, fala alaika ma fataka minad dunya, maka segala urusan dunia yang luput darimu tidak pernah akan membahayakanmu. Artinya, orang tersebut akan selamat di dalam kehidupan dunia dan selamat di dalam kehidupan akhiratnya. Apa sajakah empat perkara tersebut, hadirin? Yang pertama adalah, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hifdzu amanatin, menjaga amanah. Artinya, hadirin, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amanah yang Allah titipkan kepada kita, hadirin. Amanah berupa anak, amanah berupa istri, amanah berupa keluarga, bahkan diri pribadi kita masing-masing adalah merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara dengan baik, agar nantinya kita selamat di dalam kehidupan dunia kita dan selamat di dalam kehidupan akhirat kita. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu
dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya untuk memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya adalah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dipimpinnya. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah hadir di majelis yang baik di dalam sholat Jumat dengan berjamaah seperti ini, mudah-mudahan sepulang kita dari melaksanakan sholat Jumat ini, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kesadaran untuk menjaga semua amanah yang Allah titipkan kepada kita semua, terutama diri pribadi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal kedua hadirin, hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari kehidupan di dunianya, terutama nanti di dalam kehidupan akhiratnya. Yang kedua kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sidqu haditsin, yang artinya adalah berkata jujur atau berkata benar. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita biasakan berkata jujur, berkata benar di dalam setiap kehidupan kita hadirin. Kita biasakan mulut kita agar jangan sampai di sana terlepas omongan-omongan yang tidak betul, omongan yang bohong di sana, yang justru itu semuanya adalah akan menghancurkan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Maka oleh sebab itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kembali mengingatkan kepada kita, memberikan nasihatnya kepada kita, beliau bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tetaplah kalian pada kejujuran, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga lisan kita, mulut kita, agar jangan sampai kita berkata bohong, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayahnya kepada kita semua, sehingga dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, mudah-mudahan itu semuanya adalah merupakan kebenaran dan kejujuran yang nantinya akan bisa menyelamatkan kehidupan dunia kita, terutama lebih-lebih kehidupan di akhirat kita nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga hadirin, yang akan bisa menyelamatkan di dalam kehidupan dunia kita, terutama akhirat kita, yang perlu kita jaga, yang perlu kita tanamkan di dalam diri pribadi kita masing-masing, sesuai dengan sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah husnu khaliqatin, berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara dengan akhlak yang baik hadirin, tentu yang kita contoh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mencontohkan di dalam kehidupannya, beliau selalu berakhlak dengan akhlak yang baik. Beliau contohkan bagaimana perilaku beliau yang mana di sana tentu adalah mengutamakan akhlak-akhlak yang baik. Bahkan di dalam sebuah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali bersabda tentang masalah akhlak yang baik. Beliau bersabda, inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqa, yang artinya adalah sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka mudah-mudahan ketika kita sadar bahwasanya akhlak yang baiklah yang akan bisa menyelamatkan kehidupan di dunia kita, terutama kehidupan akhirat kita, maka ayo sama-sama hadirin, kita mulai dari saat ini, kita berakhlak dengan akhlak yang baik, sesuai dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh pemimpin kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik,
atau akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin, yang terakhir, perkara atau hal yang bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia kita, terutama di dalam kehidupan akhirat kita, adalah yang tidak kalah pentingnya yang keempat, sesuai dengan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa'ifatun fi tu'matin, yang artinya adalah menjaga di dalam urusan makanan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, hadirin, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang ekonomi kita mungkin saat ini Allah coba di dalam ekonomi kita dengan keadaan yang sulit. Maka harus kita sadar, hadirin, sesulit apapun keadaan kita saat ini, jangan sampai kemudian kita menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi, hadirin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita sehingga menjadi rezeki yang baik, rezeki yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya adalah, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Bahkan di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali mengingatkan kita tentang agar jangan sampai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakan makanan yang di sana terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi, yang artinya adalah setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bihi, maka kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu, yang mana apa yang dihasilkan dari perkara yang haram ataupun dia makan dari perkara yang haram, fannaru aula bihi, kata baginda Nabi, maka nerakalah yang cocok untuknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita agar jangan sampai kita memakan makanan yang haram ataupun kita berikan nafkah kepada keluarga kita dari hasil yang haram. Mudah-mudahan Allah jaga rezeki kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semuanya sehingga kita bisa merasakan kenyamanan di dalam kehidupan dunia kita, terutama di dalam kehidupan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat kepada kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kakek dan nenek kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, dan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan semua keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya Allah jadikan menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita berupa rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fi, sehingga pada akhirnya adalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak wafatkan kita kecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang khusnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Ya sudah 4 kali ya. Berdirinya pada waktu tahun 1937 itu, ini semuanya bahannya dari kayu. Khususnya kayu belian waktu itu. Kita enggak, belum kenal waktu itu yang namanya apa? Semen gitu ya. Atapnya pun menggunakan atap sirap. Nah, setelah itu mengalami renov sampailah sekarang ya. Yang kita lihat ini daya tampung Masjid Besar Islamiyah ini, karena dia 2 lantai, itu bisa mencapai 1.300 jemaah. Jadi cukup besar juga Masjid Besar Islamiyah ini.
1: Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan juga tentang kegiatan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Masjid Besar Islamiyah itu sendiri, begitu Pak?
0: Ya, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk kepada program kerja Masjid Besar Islamiyah yang periode sekarang ini, kita ada 5 bidang khususnya untuk bagaimana menggerakkan Masjid Besar Islamiyah ini untuk bermanfaat, terutama untuk syiar agama dan sarana edukasi bagi masyarakat yang ada di sekitar ini. Nah, bidang yang pertama itu adalah bidang ibadah dan dakwah. Nah, ini tentu kita tahu kalau namanya ibadah, ya tentu ini merupakan tempat ibadahnya untuk umat, ya, untuk syiarnya bagi umat yang ada di wilayah Kampung Bangka ini. Nah, yang kedua itu ada bidang pembangunan. Nah, bidang pembangunan ini tentu kita tahu juga dia berupaya untuk melakukan apa, perluasan, perbaikan, renovasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jemaah. Yang ketiga ada bidang sosial dan bidang pemberdayaan ekonomi umat, itu yang ketiga. Nah, ini tentu hubungannya dengan ya bagaimana kita menerima zakat dan menyalurkan zakat untuk sosial, untuk masyarakat yang ada sekitar sini, karena muzaki-muzaki kita di sini cukup banyak. Nah, terutama juga kalau bulan haji ini ya, tentu kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha, ya Hari Raya Kurban. Nah, ini juga kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, tentu ini dari hewan-hewan kurban yang menitipkan hewan-hewan kurban itu untuk dilakukan penyembelihan yang ada di Masjid Islamiyah ini. Nanti ya daging-dagingnya ini kita akan bagikan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, terutama kepada muzaki-muzaki yang ada di wilayah Kampung Bangka dan wilayah Mendawai ini.
1: Terima kasih Pak Budi atas waktunya.
0: Ya, terima kasih.
1: Pendengar dan Anda yang mungkin baru saja bergabung atau mendengarkan kami, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Ketua Pengurus Masjid Besar Islamiyah Bapak Insinyur Haji Setia Budi yang tentunya hadir di kesempatan kali ini bersama saya, sekaligus menjadi penutup jumpa kita di siaran langsung dari Masjid Besar Islamiyah. Di kesempatan kali ini saya Budi Mantair bersama tim siaran luar, ada Bung Edo, Bung Yudi dan juga Bung Ilmi, serta penanggung jawab siaran Kurnia Santosa mengaturkan terima kasih, dan sekaligus penanggung jawab yakni Bapak Budi Suwarno. Kami pamit dari ruang dengar Anda dan kembali ke Ira di studio. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Budi Mantahir tadi, pendengar. Bersama tim siaran luar kami sudah menghadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Besar Islamiyah di Jalan Imam Bonjol, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak, Tenggara. Dan insya Allah tentunya nanti kami hadirkan kembali siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid lainnya yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Kembali lagi bersama Pro 1 RR Pontianak, saya Radriani masih temani Anda. Setelah ini rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi akan dihadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda yang sedang menikmati istirahat siangnya, selamat makan siang buat semuanya, dan yang masih juga disibukkan dengan aktivitasnya atau sedang dalam perjalanan saat ini, selamat menempuh perjalanannya. Kemudian untuk yang masih beraktivitas, sempatkan dulu waktu untuk istirahat sejenak dari aktivitas yang mungkin sudah dimulai dari pagi tadi ya. Baik, kita dengarkan beberapa koleksi lagu, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari miliknya Sisbro, pendengar dengan bagai seminggu sudah dihadirkan untuk temani Anda di siang hari ini yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat siang, sedang mendengarkan melalui rri.co.id atau RRI Digital, juga melalui frekuensi FM 104,2 MHz di mana saja Anda berada, sedang menikmati makan siangnya. Mudah-mudahan makin nikmat gitu ya makan siangnya, ditemani dengan koleksi lagu dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan informasi-informasi juga dihadirkan untuk Anda. Kali ini mau membahas mengenai sebelum era layar sentuh dan juga koneksi internet sekarang mendominasi, Anda, saya juga generasi 90-an, awal 2000-an, itu punya cara tersendiri begitu ya untuk menciptakan kebahagiaan tanpa media sosial. Kebahagiaan pada masa itu begitu pendengar ya, lahir dari benda-benda sederhana yang sekarang sudah mulai terlupakan di telan zaman. Mengenang masa itu seperti kita memutar kembali pita kaset gitu, mengintip kembali benda-benda ikonik yang pernah menjadi harta karun begitu istilahnya ya untuk anak-anak atau remaja di masa sebelum internet seperti sekarang merajalela. Nah, kalau dulu mau dengerin lagu sudah paling keren yang bisa dibawa kemana-mana, walaupun agak tidak sepraktis sekarang begitu ya, ada Walkman, simbol kemewahan sekaligus kemandirian. Jadi dengan kaset pita dari musisi idola, tekan tombol play, terus juga kalau misalnya mau diulang tuh nggak ada fitur shuffle instan seperti sekarang gitu ya. Diulang tuh harus benar-benar diputar mundur kasetnya, pitanya itu ya. Ada proses rewindnya di situ yang harus kita sabar sekali menunggunya. Dan alat bantunya adalah pensil atau pulpen untuk memutar manual pita kaset yang kendor. Kalau pakai jari tuh agak sakit gitu ya, tapi kalau pakai pulpen sebenarnya lebih cepat juga. Nah, itu salah satu untuk menemani penikmat musik di era 90-an yang ngerasain pakai Walkman. Siapa? Di rumah pada tunjuk tangan termasuk saya ya. Kemudian jauh sebelum ada aplikasi pesan instan seperti sekarang, komunikasi jarak jauh itu sangat bergantung pada kotak besi berwarna biru atau merah yang biasanya ada di pinggir jalan. Nah, kita kumpulkanlah koin 100 perak tuh bisa ya untuk nelpon teman atau kasih kabar sama orang tua. Dan itu adalah perjuangan. Suara denting koin yang jatuh itu menjadi pertanda bahwa durasi obrolan kita harus segera diakhiri. Belum lagi kalau kita intip keluar, ternyata antriannya di telepon umum koin itu sudah panjang gitu. Kemudian kalau di era saya, memang telepon umum koin itu sudah berkurang, sudah ada wartel, warung telekomunikasi ya. Ada bilik-bilik untuk kita nelpon, tidak perlu pakai koin, tapi ada layar kecil yang menunjukkan sudah berapa nih uang yang harus kita keluarkan dan sudah berapa lama durasi kita menelpon. Itu juga biasanya pakai antri ya. Itu kalau udah malam minggu, mungkin pasangan-pasangan yang LDR, nah teleponan lewat situ begitu ya. Nah, kemudian pernah nggak punya hewan peliharaan digital? Tamagotchi gitu ya. Nah, Tamagotchi itu mengajarkan anak-anak pada masa itu tentang tanggung jawab memberi makan, memandikan, sampai dengan membersihkan kotoran secara virtual. Nah, kehilangan karakter Tamagotchi misalnya karena kita lupa memberi makan, biasanya karena kita sibuk belajar, sekolah gitu, lupa lah dikasih makan Tamagotchi-nya itu. Nah, itu juga. Kemudian dulu juga berlangganan majalah ya, sama tabloid remaja. Di era dulu adalah majalah-majalah seperti Aneka Yes, Bobo, nah menjadi jendela dunia. Poster artisnya yang tertempel di dinding kamar itu, atau baca rubrik cerpen, ramalan zodiak setiap minggu gitu ya, yang kita pasti percaya tuh, oh iya benar juga ya gitu. Menjadi rutinitas yang dinanti-nantikan. Nah, jadi nostalgia sebagai pengingat mengenang benda-benda ini bukan sekedar urusan kita mengenang masa lalu aja, tapi di tengah gempuran teknologi yang sekarang serba cepat, benda-benda ikonik ini mengingatkan kita kembali bahwa dulu kita pernah sesabar itu antri kalau mau telepon, ada proses juga dan interaksi fisik yang nyata gitu ya. Jadi walaupun memang teknologi sudah berkembang, memori-memori bunyi dial up internet pertama atau aroma kertas majalah yang baru itu punya tempat tersendiri di hati mereka yang pernah merasakannya. Anda, saya, dan juga generasi kita pada masa itu ya.

Tanah Tabu adalah sebuah karya yang mengisahkan tokoh sentral lain, Mabel Wenda dan Linus, menjadi simbol perempuan Papua yang dipaksa memikul penderitaan tanpa suara. Tubuh dan tanah sama-sama menjadi ruang yang dirampas. Mabel membawa luka yang tak sepenuhnya dipahami Linus, tetapi justru lewat kebisuannya itulah pembaca menangkap kedalaman tragedi yang menimpa mereka. Narasi berjalan dengan puitis namun getir, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang datang dari luar merusak tatanan hidup masyarakat adat. Bumi yang semestinya memberi hidup berubah menjadi wilayah terlarang, tanah yang tabu bukan karena adat, tetapi karena penjajahan struktural yang terus berlangsung. Melalui mata seorang anak, Aninita menghadirkan kisah yang tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian bertahan, cinta keluarga, dan harapan akan sebuah masa depan di mana tanah dan martabat manusia dapat dipulihkan. Tanah Tabu menjadi suara kecil dari Papua yang menggema kuat. Kisah tentang luka yang diwariskan dan tentang manusia yang tetap berusaha hidup di tengah keterbatasan yang menyesakkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
3: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
4: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
6: Pengamat desak duplikasi jembatan Kapuas 2.
7: Idealnya dibangun jembatan membentang.
6: Polda Kalbar ungkap kasus penyalahgunaan LPG subsidi.
8: Modusnya adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi.
9: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya Iradriani, inilah berita selengkapnya.

0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Polisi menemukan praktik penjualan LPG 3 kg di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita simak laporannya.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin menyebut para pelaku memanfaatkan selisih harga untuk meraup keuntungan dengan cara menjual LPG subsidi ke wilayah yang tidak berhak.
2: Modusnya adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan di wilayah yang sejogjanya bukan wilayah yang seharusnya menerima subsidi tersebut, sehingga tersangka mengambil disparitas ataupun perbedaan harga yang sangat besar, signifikan, disitulah tersangka mengambil keuntungan.
1: Selain itu, polisi menduga LPG subsidi tersebut disalurkan ke sejumlah lokasi termasuk kemungkinan untuk aktivitas pertambangan ilegal. Saat ini, kepolisian masih mendalami jalur distribusi dan asal barang yang diketahui dikumpulkan dari masyarakat, bukan dari pangkalan resmi. Indri Rizkita, Syarusani, melaporkan.
0: Ancaman radikalisme anak di ruang digital Kalimantan Barat dinilai mengkhawatirkan. Survei menyatakan pengaruh paham negatif rentan dialami anak-anak, sehingga perlu pengawasan ketat oleh semua pihak. Berikut laporannya.
3: Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat Tumbur Manalu mengungkapkan tingginya ancaman paparan radikalisme dan kekerasan terhadap anak di ruang digital berdasarkan hasil survei nasional. Tumbur menyebut hasil survei Badan Cyber dan Sandi Negara bersama pers terkait peta perilaku pengguna ruang cyber Indonesia menunjukkan Kalimantan Barat berada di atas rata-rata nasional dalam sejumlah indikator ancaman digital. Selain itu, Tumbur mengatakan penyimpangan perilaku sosial akibat paparan ruang digital juga cukup tinggi. Bahkan ancaman cyber terhadap anak disebut sudah mencapai 44%.
4: Sehingga muncullah penyimpangan perilaku sosial yang terpaparnya itu sudah sampai 57%. Dan ancaman cyber terhadap anak sudah 44%. Artinya sebenarnya ini menggambarkan bahwa ancaman itu ada. Ancaman itu ada dan nyata. Dan fakta itu sudah teruji.
3: Menurutnya, fakta tersebut terlihat dari sejumlah kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, termasuk kasus pelajar di Jakarta yang disebut terpapar paham radikal melalui ruang digital. Ia menambahkan hasil penelusuran Densus 88 juga menemukan adanya sekitar 110 anak di Indonesia yang telah masuk dalam paparan paham radikalisme. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat disebut turut menjadi perhatian. Dian Lestari melaporkan.
0: Wacana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas 2 kembali mencuat di tengah meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Pengamat menilai langkah tersebut sudah mendesak untuk mengurangi resiko kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Kita simak laporannya.
5: Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan resiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya memiliki 5 jembatan penghubung. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1 serta duplikatnya, kemudian jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas.
6: Tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 pada waktu itu juga sudah dibicarakan adanya idealnya dibangun jembatan yang membentang antara seberang kota Pontianak di sebelah sini dengan di seberang sana. Nah itu sudah dihitung ataupun sudah dikalkulasikan bahwa jembatan yang perlu dibangun itu sebanyak 5 buah.
5: Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajuk Hulu menuju Sungai Rengas juga dinilai perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalimantan Barat seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Ishar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan juga kecelakaan.
6: Jadi memang kenyataan yang ada sekarang ini kan bahwa titik kumpul daripada arus yang masuk ke jembatan Kapuas 2 ini kan ternyata kan bukan cuma dari arah timur tapi juga dari arah utara. Ya, arah utara yaitu Sambas, Singkawang dan sebagainya kan. Kemudian arah timur itu dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan seterusnya kan. Nah, oleh sebab itu maka di titik ini adalah sangat rawan sekali terjadi kecelakaan tersebut.
5: Ishar juga berharap dukungan dari anggota DPR RI asal Kalimantan Barat di Komisi Pembangunan dan Perhubungan untuk memperjuangkan dukungan anggaran pusat agar pembangunan infrastruktur penghubung tersebut dapat segera direalisasikan. Gulista Kisra melaporkan.
7: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah dan pemangku kepentingan didorong mempercepat hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Kalimantan. Ketergantungan pada sektor tambang dinilai beresiko saat cadangan menipis. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kalimantan menghadapi tantangan menjaga ekonomi saat ketergantungan pada tambang mulai beresiko. Hilirisasi dinilai menjadi solusi strategis. Guru Besar Universitas Brawijaya Profesor Gunawan Prayitno saat Capacity Building se-Kalimantan di Malang, Jawa Timur menegaskan hilirisasi penting agar daerah tidak kehilangan sumber ekonomi utama.
9: Hilirisasi ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan maka kalau pada saat nanti tambang ini habis maka Kalimantan akan tinggal sisanya. Sehingga perlu ada melakukan hilirisasi terkait misalnya dari pertanian, kemudian komoditas unggulan yang dimiliki sawit dan sebagainya.
8: Menurutnya, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan mendorong pendapatan daerah. Namun implementasi masih terkendala termasuk regulasi dan minat investasi. Prof. Gunawan mencontohkan seperti kawasan ekonomi khusus atau KEK Maloy disebut belum optimal berjalan. Tantangan ini perlu dijawab dengan kebijakan yang mempermudah masuknya investor. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemerintah terus memberikan kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selain insentif pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi pelaporan pajak bagi wajib pajak badan hingga akhir Mei 2026. Berikut laporannya.
8: Pengusaha UMKM masih menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan perpajakan. Penyuluh pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Indra menjelaskan bahwa konsultasi perpajakan yang paling banyak ditanyakan masyarakat berkaitan dengan pajak UMKM. Menurutnya pemerintah memberikan insentif bagi UMKM dengan omset tertentu agar tidak terbebani pembayaran pajak penghasilan.
10: Kalau untuk UMKM mungkin lebih banyaknya lebih terkait perpajakan UMKM ya. Seperti itu, di mana yang kita tahu bahwa UMKM itu pemerintah memberikan semacam insentif kepada UMKM. Jika omset UMKM itu masih di bawah 500 juta, itu tidak perlu melakukan pembayaran pajak penghasilan.
8: Indra menambahkan kewajiban pembayaran pajak final sebesar 0,5% baru berlaku ketika omset usaha telah melebihi 500 juta rupiah dalam setahun. Meski batas omset dihitung tahunan, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi pelaporan bagi wajib pajak badan. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ira Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: persiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda. Silakan untuk Anda di siang ini yang terus bersama kami ya. Oke, lagu-lagunya belum saya sebutkan, tapi saya sebutkan dulu ya. Beberapa lagu ada Anji Orang Yang Berbeda, Ziga Sebagai Sayap Yang Telah Patah, ada Mario G. Clau Ku Bertahan, Kita Bikin Romantis dari Malik and The Essential, Air Mata Hindia, ada Senandung Lagu Cinta, ada band Roli Parulian, Mengapa Ceweknya Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Rosa Lupakan Cinta, Raisa Serba Salah, Astrid Lingkaran, Geisha Rahasia Tak Sanggup Melupa dari Ziva Magnolia. Yo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Kecil benar suaranya. Makam. Oh, Makam. Kecil benar suara ni.
1: Siapa pula ni dah rusak dah
0: stop
1: lagi.
0: Jangan ni bersini. Okey, hujan ke di apa Pak ini Pak Rebeng ni?
1: Bukan nama hujan lagi, air macam dah bom jatuh ni.
0: Sedap.
1: Kunci ni kan, air banyak ni kilo makam. Nak tengok ni tempat tunggu ni kan?
0: Tempat siapa?
1: Sampai tunggu yang buat dengan turun.
0: Mana kak saya bisa?
1: Makam dia dah berbaju dah nak OTW. Sekali rongkau tu hujan jatuh. Alah.
0: Lunturlah bedak ni.
1: Barang mana dia kalau ikut jalan dia lunturlah bedak. Dah hilang dah cantik eh.
0: Hancur eh.
1: Hancur eh. Eh. Budi.
0: Ya.
1: Lagu yang pertama tadi tu.
0: Cewek cowok.
1: Ha? Yang tahu yang pertama tadi. Meminta tu cewek tu cowok pertama tadi?
0: Yang pertama cowok.
1: Yang cowok dia tu yang apa nama judul dia? Lepas. Itu ialah yang pertama tu. Salam-salam lagi ya.
0: Okey.
1: Salam luk ni buat manja si kita di ulat-ulat kubur dengan email. Buat celuk tak ada luk rugi lah buat celuk eh.
0: Hancur eh. Bungkus saya bungkus.
1: Hancur lah. Oh, nanti buat celuk bungkus habis ya.
0: Yalah.
1: Hancur eh. Ahmad di Santan. Boy Anista di Uka. Bang Sukur dengan Tina di Selepa. Bang Junai dengan Emma di Selepa. Mak Lung Ana di Tangrai. Kak Yoleha di Pancar Bakti. Ida di Pancar Bakti. Cik Noh di Bakau. Ismail buat pinggir di Jungkat. Satu ni ada banyak lupa ni. Aku dah bertahan ni lupa ni. Bang Awi di Kobar. Aura dengan Pak Muknya. Amin Sanjaya dengan Ayang Elly Chan. Wardi. Nampak je ni. Abang Dino di Pas 9. Bang Imran Ahmad di Ambawang. Bang Jaka Suara Wak Ladung. Makan Daya Hayam. Siapa ada empat? Saya tak rasa saya. Wak Ayah buat celok dah. Buat celok. Selamat. Sehat selalu buat celok.
0: Amin. Hancur kan?
1: Masih buat celok. Yang mana tak sapa semua maaf lah. Semua malu lah. Kurang hujan ni lupa-lupa. Dengan kawan ya Allah. Ayam Beb. Di tu.
0: Apa?
1: Endah di Rusiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita Anji ya, minta lagunya Orang Yang Berbeda. Okelah. Petir dan kilat nih menyambar-nyambar nih di Kota Pontianak. Saya tahan dulu ya. Kita koordinasi sama teknik dulu ya. Oh, ternyata disuruh off. Ya udahlah sambil nunggu kita off sejenak ya. Nanti lagunya tahan dulu. Tahan dulu ya. Kita off dulu ya. Mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Oke, tetap pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Oke, kita off dulu sih ya, sejenak ya. Nanti setelah keadaan mungkin kan kita balik lagi. Tetap bersama kami nanti ya. Kita akan hadir kembali untuk Anda.

0: Oke, 104,2 kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Pontianak. Di siang ini ya, kita masih temani Anda di Indonesia banget ya. Kita sempat tentunya ya menghilang sejenak begitu ya di udara karena hujan petir. Tapi kita kembali menemani Anda ya di kesempatan kali ini. Tadi sudah ada ini ya, Mbak Kam ya, yang udah minta lagunya Anji. Silakan yang baru tentunya mendengarkan, kita undang 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
1: Assalamualaikum Pak
0: Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Muda?
1: Alhamdulillah. Pak Muda gimana nih, kabar sehat ya?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Gimana nih Kak, manggil kita udah masak belum?
0: Wah, udah masak habis dah Bang.
1: Itu, sama lah.
0: Ah, luar biasa. Tak bersisa lah. Ah, sila Pak Muda. Lagunya apa kita?
1: Lagu itu ada apa lu?
0: Ada Zigas sebagai sayap yang telah patah, ada Mario Geklau, Ku Bertahan, Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis, Hindia Mata Air, ada band Senandung Lagu Cinta.
1: Mario Geklau ya.
0: Oke. Okay. Silakan sapa salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Pak Mulis keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura pamuknya, Ibu Ana, Aura Mama Nur, Papa Nurul. Buat Mbak Tini, buat Cik Nor, Kak Juleha, Mas Epa sama Mbak Junanya, Mbak Ibu Marayani, Kak Tina sama Bang Supurnya, Imel, Kak Elni, buat Makam, Manjang Siti, Wan Haci, Indra di sini, Mempawa, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Jaka Suara, Bang Roki sama Kak Nurjananya, Putra Tangsu sama Kak Surinya, Bang Deden, Bang Ute, Bang Boyka, buat semuanya Pak Muda, salam sehat selalu. Pak Muda, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti tahan dulu ya. Kita jeda sejenak dua lagu. Saya hadirkan Orang Berbeda Anji, terus disusul dengan Ku Bertahan Mario Geklau. Untuk Anda di siang ini di Indonesia banget.

0: Bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextromethorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.
1: Indonesia banget.

0: Akan kita terima kembali telepon Anda ya. Lagu cewek atau cowok boleh, terserah Anda ya. 0561-734-987 atau 0811-570-1042. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul ya?
1: Mama Mumin.
0: Oh, Mama Mumin. Apa kabar Mama Mumin?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Apa di pendawar apa?
1: Iya, di pendamar Bang.
0: Pendamar?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Lagunya yang cowok Bang.
0: Cowok, kita punya Zigas sebagai sahib yang telah patah. Kita bikin romantis dari Malik ya. Ada juga Hindia, Mata Air. Ada band Senandung Lagu Cinta. Ada Roni Parulian. Mengapa?
1: Ada band aja Bang.
0: Ada band, boleh.
1: Iya. Salam-salam terutama buat Abang, selamat bertugas. Terus buat Bang Pawadi, Bang Hendra, Pak Karim, Pak Subusri, Bang Didi, Bang Jakpar, Bang Awi, Bang Ismail, Bang Yahya, terus Bang Darul, Jaka Suara, Manjang Siti, Kak Ayu, Bu Ana, Kak Juleha, Kak Aura, Mama Ririn, Cik Nur, Mbak Emma, Mama Eti, Mama Nurul, buat Abang selamat bertugas. Makasih Bang.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mukmin ya ternyata. Salah sebut saya. Nah, ini orangnya berada Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Putih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Nurul.
2: Nyaman tidur Mama Nurul.
0: Iya ke.
2: Hujan Mas, sabar. Alhamdulillah lah pokoknya.
0: Oh, enggak kerja.
2: Kan kalau hujan enggak bisa kerja, Mas. Jadi bonus lah.
0: Oh, iya lupa saya itu.
2: Baru redah nih, baru ngedepin radio. Tadi sempat off kan?
0: Oh.
2: Itulah lagunya Mas.
0: Cewek apa cowok?
2: Yang cewek.
0: Ada Rosa, Lupakan Cinta, Bawa Dia Kembali. Rosa, oke.
2: Sebenarnya ada chat tadi itu, lihat chatnya belum dibaca. Kemudian lihat Mama Mumin dikira saya. Masuklah saya.
0: Woy, sedap.
2: Masuk pernah ke pendamar enggak sih?
0: Hah?
2: Pernah ke pendamar enggak?
0: Pendamar tuh telapak kedai kan?
2: Iya, Mama Mumin itu lah keponakan Mbak Asri.
0: Oh iya kah?
2: Keponakan Mbak Asri, keponakan Mbak Ana Mustika itu loh.
0: Waduh, baru tahu saya.
2: Kemarin mau di chat lewat WA, takut gimana gitu kan, jadi udah lah gak apa-apa lah. Pas kemarin apa lah. Gak pernah main ke sana, bisa-bisa main lah Mas.
0: Ke rumah lah.
2: Gitu Mama Mumin, bisa-bisa kalau gabung gituin ya Mama Mumin ya. Oke Mas, salamnya buat Mas Budi lah ya, sehat selalu sekeluarga. Kemudian buat Mama Mukmin tadi, buat Mbak Asri juga, moga-moga sehat selalu dengan Bung Pilarnya ya.
0: Amin.
2: Kemudian buat Cik Nur di Bakau, makam tadi pertama ya. Ini udah buka dari tadi Mas?
0: Udah lah, semua itulah.
2: Oh, kemudian buat Yang Siti, email, Bang Sukur, Mbak Tina, Mbak Masil, Pak Manjuna, Ibu Anatan, Mbak Andre Ovan, kemudian buat Mbak Ayu di Adis, Bang Jafar Kanila, Amoy, Bang Dedi, Ujan Pontianak Bang. Kemudian buat siapa lagi? Bang Yahya, Bang Ismail, Juleha, Bang Hamdan, Hana, Bang Awi, sehat selalu. Buat semua kayaknya masih nanti fotokopi yang lain lah. Tapi udah berjam 3 nih. Fotokopi yang fotokopi buat semua lah ya, monitor lama, monitor baru semuanya lah pastinya.
0: Oke, siap.
2: Bang Badal juga di Kaltara, Bang Hendra lupa Mas, Bang Fauji. Oke, buat Mas Budi selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nurul. Oke. Kita undang lagi ya, satu menapan ya. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Bunga Melati semuanya indah.
1: Kan Bang Budi yang ngajak. Apa kabar Bang Budi?
0: Baik Alhamdulillah.
1: Lagunya yang cewek.
0: Cewek. Yang mana tuh?
1: Yang mana ya? Nomor 3.
0: Mahalini, Astrid, Raisa, Ziva, Maklonia atau Geisha?
1: Mahalini ya.
0: Mahalini, oke.
1: Salamnya buat Bang Budi, mudah-mudahan sehat selalu. Pulangnya hati-hati Bang Budi.
0: Oh, siap.
1: Karena hujannya lebat. Tapi udah ada.
0: Betul.
1: Buat Mama Nurul. Maaf ya Mak Nurul ya, enggak bisa ngirim lagu sama ulang tahun.
0: Siapa ulang tahun?
1: Ya, Mama Nurul sehat selalu.
0: Oh, ulang tahun ya.
1: Kemarin.
0: Tanggal
1: 6.
0: Oh iya.
1: Buat Bang Hendra di Mempawa, Bang Teh sehat selalu ya Bang Teh.
0: Amin.
1: Sabar ya Bang Teh. Buat Bang Wardi yang ada di Sungai Rengas, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Dilancarkan rezekinya,
0: amin.
1: Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin.
1: Nah, dia mau umroh katanya tuh.
0: Amin.
1: Amin ya Allah. Buat Kang Habib Ade, Bang Japar, Kak Nila, Amoy yang ada di Siantan, mudah-mudahan umiknya cepat sehat, cepat pulih seperti sedia kala ya.
0: Amin.
1: Oh, buat Cek Nur, Bang Yahya, Bang Awi, buat siapa lagi ya? Makam, Ibu Ana, Manjang Siti, Kak Emailnya, Kak Tina, Bang Tukurnya, Kak Emma Seta, Bang Junai, buat Bang Jek, buat Aura dan Pak Mo, buat yang lain tuh jamak aja dari A sampai Z. Buat Bang Budi makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juleha ya, penutup kita ya di request Indonesia banget ya di siang ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Waktunya saya pamit. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Banyak-banyak terima kasih bagi Anda yang tentunya masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Senandung lagu cinta ada band disusul Rosa, Lupakan Cinta, dan juga Malini Bawa Dia Kembali akan hadir di tengah-tengah kita semuanya di Indonesia banget. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, selamat sore. Saya Cherry Lubis menyapa Anda karena saya akan menemani sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentu saja kami memiliki rangkaian program yang kami siapkan untuk temani sore hari Anda. Setelah ini kami akan hadirkan ekonomi digital sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 16 kita akan menyimak informasi aktual dan terkini dari wilayah di Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu pendengar, kami akan temani santai sore Anda atau mungkin pulang kerja Anda nanti tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan ragam informasi menarik lainnya sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 19, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral, dan setelah itu akan ada mimbar agama Pantekosta dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang kami siapkan untuk menemani sore hari Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, sebuah lagu dari Wahyu, Slow.

Itu dia tadi pendengar sebuah lagu dari Wahyu, Slow. Nah, pendengar, kali ini kita tiba di ekonomi digital. Nah, kalau kita ketahui, perkembangan ekonomi digital itu tentunya semakin terasa ya, pendengar, dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari belanja online, kemudian pembayaran digital, pesan makanan juga digital. Nah, kami lansir dari rri.co.id, pendengar, transformasi digital itu telah mendorong perubahan besar memang dalam cara masyarakat bertransaksi dan berkomunikasi. Nah, kemudahan teknologi ini memang membawa banyak manfaat karena aktivitas jadinya lebih cepat, kemudian juga lebih praktis dan lebih efisien tentunya. Namun, di balik kemajuan-kemajuan tadi, pendengar, tentunya ada juga nih tantangannya, yaitu keamanan data dan privacy digital. Jadi semakin banyak nih aktivitas yang dilakukan secara online, maka semakin banyak pula data pribadi kita tersimpan di ruang digital. Karena itu, pendengar, kita perlu memahami tentang pentingnya menjaga keamanan akun, kemudian melindungi data pribadi, dan meningkatkan literasi supaya bisa memanfaatkan teknologi dengan aman dan bijak. Nah, pendengar, di segmen berikutnya nanti kita akan bahas lebih jauh ya terkait pentingnya menjaga data pribadi di era ekonomi digital seperti saat ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1, dan karena baru selesai ya pendengar hujannya atau mungkin masih gerimis-gerimis mungkin di luar ya. Sebuah lagu dari Discoria, Badai Telah Berlalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak di ekonomi digital khususnya. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita pendengar ya. Kalau saya sampaikan di awal tadi, itu memang aktivitas kita rata-rata berubah secara online semua. Dari belanja, transfer, sampai ke pendaftaran layanan publik pun sekarang bisa online. Tapi pendengar, di balik kemudahan itu ada juga ancaman yang perlu kita waspadai, yaitu kebocoran data pribadi. Nah, pendengar, privacy data itu adalah hak tiap orang untuk bisa mengontrol bagaimana data pribadinya ini dikumpulkan dan digunakan. Nah, sayangnya masih banyak nih pendengar ya di masyarakat itu belum sadar betapa pentingnya menjaga data digital ini. Data seperti nomor KTP, email, nomor rekening, sampai OTP itu bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber untuk melakukan penipuan dan pembobolan akun. Maka dari itu pendengar, penting ya untuk mulai membiasakan diri kita menjaga privasi digital. Jadi kita pertama-tama bisa menggunakan password yang kuat. Jadi jangan cuman 1234 atau tanggal lahir. Nah, itu bahaya pendengar ya, mudah diretas. Kemudian Anda juga bisa mengaktifkan verifikasi dua langkah. Jadi kadang kalau misalnya kayak WhatsApp gitu pendengar ya, atau Instagram, nah itu Anda jangan lupa untuk hidupkan verifikasi dua langkahnya. Jadi paling enggak ya, ketika akun kita ini mau mulai diretas orang, itu kita tahu, oh ternyata ada yang mau meretas, itu kita masih bisa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Karena kalau ini tidak diaktifkan, nanti bisa berbahaya pendengar ya. Kadang bisa WhatsApp-nya tiba-tiba ke-ban. Seperti rekan saya juga kemarin ada yang baru mengalami, dan ternyata ketika kami buka di media sosial, di TikTok, itu ternyata banyak juga mengalami hal serupa. Dan itu biasanya karena tidak mengaktifkan verifikasi dua langkah. Jadi harus hati-hati pendengar ya. Dan yang terakhir, Anda bisa juga jangan membagikan data pribadi Anda terutama di media sosial. Jadi kalau seperti nomor KTP, kemudian email, nomor rekening, nah itu jangan sampai Anda edarkan di media sosial. Pastikan Anda mengirim data-data pribadi seperti ini kepada orang yang memang terpercaya dan sesuai kebutuhan Anda ya. Itu dia tadi pendengar, setelah ini kita masih akan membahas lebih lanjut lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari JCJ, Price Tag.

Hello Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

sebuah lagu pendengar dari Duran Duran, Serious, dan Anda masih bersama kami di Pro 1. Nah, pendengar, meningkatnya penggunaan internet di Indonesia ini juga diikuti meningkatnya ancaman kejahatan cyber ya. Mulai dari phishing, peretasan akun, sampai ke penyebaran data pribadi tanpa izin atau doxing. Sebanyak 74,6% penduduk Indonesia kini telah menggunakan internet. Namun ironisnya, sebagian besar penggunanya ini masih belum paham nih pendengar ya terkait resiko keamanan data digital. Sementara itu, ada juga laporan bahwa tindakan doxing atau penyebaran data pribadi itu bisa dijerat Undang-Undang ITE karena mengancam privasi dan keselamatan korban. Nah, pendengar, para ahli juga menilai literasi digital itu jadi kunci utama ya untuk menghadapi ancaman. Masyarakat juga perlu lebih bijak lagi untuk bisa menggunakan media sosial, kemudian waspada terhadap tautan yang mencurigakan, dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi. Pendengar, ekonomi digital itu memang membuka banyak peluang, tapi keamanan dan privasi ini harus jadi prioritas ya. Karena semakin canggih teknologi, semakin penting juga kesadaran kita untuk menjaga keamanan di ruang digital. Demikian pendengar untuk ekonomi digital hari ini. Dan setelah ini nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Andin, Milikmu Selalu.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: ada Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Kadar informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
4: Tingginya risiko kemacetan dan kecelakaan, pengamat mendesak untuk segera dilakukan pembangun duplikasi jembatan Kapuas 2.
5: Nah, oleh sebab itu maka di titik ini adalah sangat rawan sekali terjadi kecelakaan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan anak di tengah tingginya anak tidak sekolah.
6: Bagaimana anak-anak yang tidak sekolah yang cukup tinggi?

Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Kita awali informasi sore hari ini. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, Ambius Anton, menjelaskan bahwa ketersediaan vaksin rabies di Kabupaten Sanggau masih belum mencukupi dibandingkan kebutuhan dan tingginya kasus gigitan hewan. Pemerintah pun memprioritaskan distribusi vaksin ke wilayah dengan kasus gigitan yang tinggi, termasuk kawasan perbatasan Entikong guna mencegah penyebaran rabies yang lebih luas. Berikut laporannya.
1: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Sanggau, Ambius Anton, menjelaskan kondisi ketersediaan vaksin rabies di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan jumlah vaksin tahun ini masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan populasi hewan dan kasus gigitan. Menurutnya, keterbatasan stok vaksin membuat pemerintah harus melakukan prioritas distribusi ke wilayah tertentu. Daerah dengan tingkat kasus gigitan tinggi menjadi fokus utama penyaluran vaksin rabies. Anton menambahkan, wilayah perbatasan seperti Entikong menjadi perhatian khusus karena berperan sebagai pintu masuk daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga pencegahan penyebaran rabies agar tidak terdampak lebih luas.
2: Terkait dengan stok vaksin, kalau kita mengacu kepada populasi memang sangat kurang ya. Hanya kita mampu menyediakan sekitar 3.900 ya untuk tahun ini. Tapi berdasarkan kasus gigitan, mungkin nanti alokasi vaksin yang 3.900-an itu kita prioritaskan ke daerah-daerah yang kasus gigitannya tinggi, seperti di Jangkang, kemudian di Tayan Hulu, kemudian di Sekayam juga, terutama di kawasan perbatasan, karena kita juga menjaga beranda kita, terutama di Entikong ya.
1: Ia juga mengungkapkan, kasus gigitan hewan masih terus terjadi setiap hari di beberapa wilayah Sanggau. Menurutnya, gigitan hewan tidak mengenal usia dan dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan anak di tengah tingginya angka anak tidak sekolah. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci penting untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di daerah tersebut.
1: Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian penting dari hak anak yang harus dipenuhi di daerah tersebut. Ia menyampaikan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Sanggau harus diperhatikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Meskipun pengelolaan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi, menurutnya pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Titin juga berharap seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Selain itu, tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS dinilai menjadi tantangan besar sehingga diperlukan strategi khusus dan kerjasama semua pihak untuk menekan angka tersebut.
3: Dari PAUD sampai ke SMA ya, walaupun SMA itu kewenangan dari provinsi, tapi anak-anak kita harus diperhatikan juga. Di sini untuk Kabupaten Sanggau hampir semua ya diharapkan anak-anak mempunyai pendidikan ya. Hal itu merupakan hak mereka dan diharapkan juga kita punya strategi untuk bagaimana anak-anak tidak sekolah. Yang cukup tinggi kita. Itu merupakan tantangan terbesar kita bersama perlu strategi khusus untuk bagaimana mengurangi angka ATS.
1: Kedepan, Titin menambahkan bahwa Dinsos P3AKB Sanggau bersama pihak terkait akan terus mendorong program perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya di bidang pendidikan. Dengan dukungan semua pihak, angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat ditekan sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Sintang untuk mampu menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk peserta didik. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Sintang mampu menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk peserta didik sebagai motivasi untuk datang ke sekolah, belajar, dan membaur bersama teman-teman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, mengatakan semua ini mampu diciptakan melalui tenaga pendidik yang berprestasi. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemberdayaan mulai memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai baik melalui satuan pendidikan atau perorangan dengan tujuan tertanam motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
5: Tentu kita ingin menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk anak-anak sehingga ketika mereka belajar mereka merasa bahwa mereka juga seperti di rumah, merasa nyaman, merasa aman, merasa seperti berada di tengah-tengah keluarga.
4: Herkolanus Roni menambahkan penerapan sekolah ramah anak, pencegahan perundungan, inovasi pembelajaran, serta keterlibatan aktif dalam program Merdeka Belajar sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herkolanus Roni, sekolah yang aman dan inklusif terbukti mampu meningkatkan angka kehadiran siswa dan menurunkan angka putus sekolah. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat melalui Asrama Haji Pontianak terus berlangsung lancar. Hingga hari ini, sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan, termasuk keberangkatan kloter 17 hari ini. Berikut laporannya.
6: Pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat tahun ini terus berjalan di Asrama Haji Pontianak, di mana secara keseluruhan jumlah jemaah calon haji Kalimantan Barat bersama petugas haji yang diberangkatkan mencapai 1.861 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, sejak hari pertama pada 5 Mei hingga hari ini, total sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju Embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan. Kamaludin juga menyebut proses pemberangkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib, dan lancar, meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan, di mana satu di antara jemaah pada kloter 17 asal kota Pontianak batal diberangkatkan karena mengidap penyakit kanker dan tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Ada satu jemaah memang yang sudah dibatalkan berangkat oleh melalui PKK Kalimantan Barat, itu satu jemaah yang mengidap penyakit kanker yang harusnya berangkat pada hari ini di kloter 17 karena sesuai ketentuan jamaahnya tidak memenuhi persyaratan, memiliki penyakit yang memang dilarang untuk diberangkatkan, dan jamaahnya sudah memahami itu dan sudah dilakukan pembatalan kemarin bahwa jamaah tersebut tidak bisa berangkat.
6: Selain itu, terdapat pula satu jemaah asal kloter 16 yang sebelumnya tertunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan karena ada keluhan penyakit mah dan dinyatakan tidak layak terbang. Namun saat ini kondisi jemaah tersebut berangsur membaik dan masih menjalani observasi di Asrama Haji Pontianak. Rencananya jemaah tersebut akan diberangkatkan bersama kloter 17 menuju Batam pada gelombang kedua penerbangan hari ini. Nantinya setelah tiba di Makkah, jemaah tersebut akan kembali digabungkan dengan rombongan kloter 16. Sementara itu, total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 kota Pontianak hari ini mencapai 441 orang. Sedangkan untuk kloter 18 dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dengan membawa jemaah asal Kabupaten Sintang melalui Kapuas Hulu, Ketapang, Kayang Utara, Kuburaya hingga Mempawah dengan total sebanyak 82 jemaah ditambah petugas haji. Syarusani melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Tingginya resiko kemacetan dan kecelakaan, pengamat mendesak untuk segera dilakukan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 yang berada di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporannya.
9: Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat Sosial Kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan resiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya memiliki 5 jembatan penghubung. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1 serta duplikatnya, kemudian jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas.
10: Tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 pada waktu itu juga sudah dibicarakan adanya idealnya dibangun jembatan yang membentang antara seberang kota Pontianak di sebelah sini dengan di seberang sana. Nah itu sudah dihitung ataupun sudah dikalkulasikan bahwa jembatan yang perlu dibangun itu sebanyak 5 buah.
9: Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajuk Hulu menuju Sungai Rengas juga dinilai perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalimantan Barat seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Izhar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan juga kecelakaan.
10: Jadi memang kenyataan yang ada sekarang ini kan bahwa titik kumpul daripada arus yang masuk ke jembatan Kapuas 2 ini kan ternyata kan bukan cuma dari arah timur tapi juga dari arah utara. Ya, arah utara yaitu Sambas, Singkawang dan sebagainya kan. Udah arah timur itu dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan seterusnya kan. Nah, oleh sebab itu maka di titik ini adalah sangat rawan sekali terjadi kecelakaan tersebut.
9: Izhar juga berharap dukungan dari anggota DPR RI asal Kalimantan Barat di Komisi Pembangunan dan Perhubungan untuk memperjuangkan dukungan anggaran pusat agar pembangunan infrastruktur penghubung tersebut dapat segera direalisasikan. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar Rumah Belajar Kain Pantang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
11: Rumah Belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penyerahan piagam dilakukan di Rumah Bentang Said Panjang pada Kamis 7 Mei 2026. Selain penyerahan piagam, kegiatan juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Pembina Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Hetikus Endang menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Menurut Heti, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar merek dagang dan hasil karya cipta terlindungi.
12: Motif yang pernah dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 di Bali. Nah, kami pikir karena ini adalah karya yang sudah mulai dikenal secara nasional maupun dunia internasional, ini harus cepat dihakikan, dikaikan, sehingga ini menjadi hak kekayaan intelektual para artisan. Nah, sampai bagaimana merek dagang, karya cipta itu harus dilindungi.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Simamora menjelaskan, Rumah Belajar Kain Pantang dan Rumah Betang Said Panjang telah memenuhi sejumlah kriteria sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual. Ia menyebutkan, sebelum penetapan dilakukan, lokasi tersebut terlebih dahulu diteliti oleh Tim Nasional Direktur Jenderal Kementerian Hukum, dan keberadaan kawasan berbasis KI komunal ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui perlindungan hukum terhadap karya tradisional.
13: Tempat ini memang tempat berprosesnya intelektual maupun keterampilan yang bersifat produktif dan konstruktif positif kepada kehidupan masyarakat. Kemudian ada proses di tempat itu yang berkelanjutan. Ada karya di tempat itu yang sudah bisa digunakan, bisa menjadi semacam pionir untuk kita. Inilah kriteria-kriteria yang kita usung.
11: Di tempat yang sama, anggota Komisi 13 DPR RI, Paulus Hadi, mengapresiasi penetapan tersebut dan menilai pengakuan negara terhadap karya masyarakat menjadi hal penting agar hasil budaya lokal tidak mudah diambil atau diklaim pihak lain. Paulus berharap kain pantang Sintang semakin berkembang dan dikenal lebih luas di masa mendatang.
14: Mensupport sekali, karena saya melihat ini luar biasa. Kita banyak karya-karya, banyak hak cipta kita, banyak yang bisa kita buat, tapi kadang-kadang kita lalai membuat pengakuan oleh negara. Luar biasa, semoga kain pantang ini menjadi lebih besar ke depan. Hari ini sudah mulai dikenal.
11: Penetapan rumah belajar kain pantang sebagai kawasan berbasis KI komunal diharapkan menjadi langkah awal dalam menjaga warisan budaya lokal sekaligus mendorong para pengrajin untuk terus berkarya dan mengembangkan kain tenun khas Sintang agar semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Demikian Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar UMKM binaan rumah BUMN PLN Sintang turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sintang ke-664. Berikut laporan selengkapnya.
15: UMKM binaan rumah BUMN PLN Sintang turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sintang ke-664. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan para pelaku usaha dalam stand UMKM yang digelar di Kompleks Stadion. Fasilitator UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre Mustika Nur, mengatakan pihaknya akan menghadirkan berbagai pelaku usaha yang selama ini berada dalam pendampingan Rumah BUMN PLN Sintang. Menurut Andre, hingga saat ini pihaknya telah mendata lebih dari 400 UMKM binaan yang tersebar dalam berbagai sektor usaha.
16: Nanti dari kami itu kumpulan-kumpulan dari UMKM lah yang berada di bimbingan rumah BUMN PLN Sintang. Sampai saat ini kami sudah mendata sekitar 400 lebih UMKM yang berbagai macam. Dari yang aircraft ada, yang makanan ada, kue-kue ada, barber. Kurang dari 10 sih kalau barber. Beberapa barber percetakan kami mulai.
15: Andre menambahkan, momentum hari ulang tahun Sintang ke-664 ini menjadi kesempatan penting bagi UMKM binaan untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dian Beni Yuda melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Reni. Silakan rekan Reni.
18: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 8 Mei 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara. Waspadai hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama seminggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Reni, silakan bertugas kembali. Demikian pendengar perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
0: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pontianak sore ini. Rp104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar, dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dengan ragam informasi terkini dan koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani sore Anda, terutama bagi Anda yang mungkin sedang berkutat setelah pulang kantor gitu ya, pulang sekolah dan lain-lain. Berkutat dengan kemacetan Pontianak, tenang saja, kami akan setia menemani Anda dengan ragam musik dan informasi terkini lainnya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, sebuah lagu dari Delantis, Lampu Merah.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, dan kali ini pukul 16 lebihnya 32 menit ya, sama seperti lagunya Delantis tadi, Lampu Merah. Kali ini kita akan update informasi lalu lintas di kota Pontianak dan cuaca juga ya pendengar secara umum. Ini keseluruhan saya lihat di CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak terpantau sudah mulai cerah ya, berangsur-angsur cerah dan tidak ada lagi yang hujan. Dan kali ini kita ke daerah yang paling ramai terlebih dahulu. Nah, di Tugu di Gulis pendengar ya, ini terpantau memang cukup ramai, lalu lintasnya ramai tapi masih lancar. Tidak ada kemacetan yang berarti, mau itu motor maupun mobil. Ramai memang tapi tidak sampai macet ya kalau untuk di bundaran di Gulis sendiri. Kemudian kita ke Tanjung Hulu, sama di Tanjung Hulu juga cukup ramai tapi tidak sepenuh di Gulis ya pendengar. Dan di sini sepertinya cerah sekali nih mataharinya ya di Tanjung Hulu. Kemudian dari Tanjung Hulu kita ke Jalan Imam Bonjol depan SPBU. Nah, di sini terpantau lengang pendengar ya. Jadi bagi Anda yang mungkin mau melintas tapi misalnya Ayani ternyata macet nih, kalau di Gulis kan enggak terlalu kelihatan nih pendengar ya kalau dari CCTV di Sub. Kalau misalnya Ayani macet gitu ya, masih bisa Anda beralih dari Imam Bonjol karena ini terpantau di depan SPBU Imam Bonjol sangat lengang kendaraannya ya. Lalu kita ke GRT 1 Sungai Jawi. Di sini terpantau kendaraan juga cukup lengang dan ya masih cukup banyak motor yang berlalu-lalang, lebih banyak motornya ya kalau di Sungai Jawi pada sore hari ini pendengar. Kalau di Simpang Flamboyan, oh ini ramai sekali dari turun tol 1 ya pendengar tadi. Di sini ramai sekali. Kemudian kalau dari arah Flamboyan menuju Veteran juga ramai tapi tidak seramai antrian lampu merahnya ya. Jadi harap hati, wah ini udah ada yang salah nih pendengar nih. Tuh, tiba-tiba dia lurus. Padahal belum lampu hijau ya dari Veteran. Jangan seperti itu pendengar ya, hati-hati di jalan. Pastiin majunya ketika sudah memang lampu hijau karena bahaya untuk keselamatan Anda kalau seperti itu ya. Oke, kita ke yang paling ramai. Ada di Simpang Tanjung Raya, terpantau di sini memang sangat penuh pendengar ya, dari semua simpang terlihat ramai dan berdesak-desakan ya ini di lampu merahnya memang. Jadi bagi Anda yang ingin melintas di Simpang Tanjung Raya, harap hati-hati, pelan-pelan pendengar ya, lihat kanan kiri karena penuh sekali. Ini baru pukul 16.35 ya, jadi apalagi nanti, jadi harap bersabar ya yang melintas di Simpang Tanjung Raya. Kalau udah di Simpang Tanjung Raya susah kita bilang jangan maju-maju gitu ya. Tapi ya semoga kedepannya bisa lebih tertib lagi di simpang ini supaya lalu lintasnya juga lebih enak gitu kalau kita lihat ya, lebih teratur. Selanjutnya pendengar, kita ke Kota Baru depan SPBU. Di sini terpantau sepi ya pendengar, cukup sepi, beberapa motor berlalu lalang dan mobil juga. Dan kalau untuk di SPBU-nya sendiri terlihat antrian juga sepi. Jadi bagian yang mau isi bensin ya bisa silakan pendengar ya. Kemudian kalau di Parit Besar saat ini kita lihat dulu. Oke, kalau dari Parit Besar juga kendaraan terpantau lengang pendengar ya. Jadi aman kalau Anda mau melintas, tapi jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Tidak jemu-jemu saya mengingatkan, kalau lampu masih merah berhenti ya. Kalau lampunya kuning siap-siap, baik itu mau berhenti ataupun mau maju. Kalau hijau silahkan tancap gas pendengar ya. Tapi jangan lupa juga untuk berhentinya di belakang garis yang sudah disediakan. Kemudian kalau kita lihat ke Simpang Patimura kali ini juga terpantau kendaraan tidak terlalu ramai, tapi lebih banyak motor ya yang melintas di sini pendengar kalau yang saya lihat. Jadi aman untuk melintas kalau di Simpang Patimura pukul 16 lebihnya 37 menit ini. Jadi itu dia tadi pendengar informasi cuaca dan juga lalu lintas di Pontianak sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bepergian tadi ya, Simpang Imam Bonjol masih agak sepi. Jadi kalau memang Ayani macet boleh mengambil ke Simpang Imam Bonjol. Dan ya cukup lengang kalau di Imam Bonjol nih saya lihat.
Baik pendengar, demikian informasi cuaca dan lalu lintasnya. Hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi rambu lalu lintas ya. Demikian pendengar, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu di mana ada hoax yang beredar di media sosial TikTok, di mana ini berisi tautan dengan narasi yang mengklaim bahwa ada lowongan kerja di Lion Air Group. Nah, faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar ya, atau hoax, di mana dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Nah, melalui akun resmi Instagram rekrutmen LAG official @rekrutmen Lion Air Group, ini diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman rekrutmen.lionair.co.id atau melalui linktree/rekrutmenlion group. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi kalau Anda menemukan informasi terkait tautan lowongan kerja Lion Air Group, di mana ini kalau saya lihat di gambarnya ya pendengar, ini di sebelah kanan ada wanita menggunakan baju warna putih dan kerudung merah, di mana tulisannya lowongan kerja Lion Air Group, 6 posisi dibutuhkan, staff cargo, grounding, hand lifting dan lain-lain ya pendengar ya. Ini soalnya tertutup sama stempnya. Jadi ini adalah tautan yang hoax, jadi jangan sampai Anda tertipu pendengar ya. Jangan lupa untuk saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana desainer muda asal Kalimantan Barat, Tiana Afifaya, ini kembali menghadirkan inovasi terbaru di dunia fashion melalui koleksi kain dan busana bernuansa budaya lokal. Perempuan yang akrab disapa Aya ini memperkenalkan koleksi terbaru berupa motif corak insang yang dipadukan dengan teknik sulam terinspirasi dari tenun tapis Lampung. Nah, dalam pameran Saprahan Katulistiwa 2026, Aya menampilkan beragam kain khas Kalimantan Barat, mulai dari tenun sintang, tenun ikat Dayak Sintang, hingga tenun sambas. Aya juga founder dari brand Begaya Bita yang mengatakan bahwa inovasi koleksi terbaru ini memang terus dilakukan untuk bisa menjaga minat konsumen. Ia mengaku penjualan produknya kini mengalami peningkatan karena rutin menghadirkan desain baru tiap tahunnya. Menurut Aya, pendengar, produk outer itu jadi salah satu item yang paling diminati sama masyarakat. Sementara itu busana formal banyak juga dicari di kalangan ibu-ibu, dan kalau anak muda ini lebih menyukai model pakaian kasual serta modern. Pendengar, Aya juga berharap semakin banyak pelaku fashion yang berani berinovasi dengan menggali budaya dan lingkungan sekitar sebagai inspirasi karya. Jadi kekayaan budaya lokal ini bisa terus dikenal ya melalui dunia mode sekalipun. Itu dia tadi pendengar informasinya. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

Sebuah lagu pendengar dari Yovi and Nuno, Ironi, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, pemerintah ini masih memberikan berbagai kemudahan perpajakan ya bagi pelaku UMKM, di mana salah satunya melalui pembebasan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omset tertentu. Jadi penyuluh pajak kantor wilayah DJP Kalimantan Barat, Indra, ini menjelaskan bahwa UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahunnya itu tidak diwajibkan membayar PPH final sebesar 0,5%. Menurutnya, kewajiban pembayaran pajak ini baru berlaku kalau omset usaha itu telah melebihi batas tersebut dalam 1 tahun. Meski perhitungan omset dilakukan tahunan, pendengar, pembayaran pajak ini juga tetap dilakukan ya, tiap bulan berdasarkan omset usaha. Nah, selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi pelaporan pajak tentunya bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026 tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan pelaporan. Pendengar, DJP Kalimantan Barat juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan konsultasi perpajakan supaya bisa lebih memahami nih terkait hak kemudian juga kewajiban perpajakan khususnya bagi para

pelaku UMKM. Kami juga menginformasikan pendengar untuk azan maghrib, wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17:46. Jadi selamat menyiapkan diri pendengar bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib dan untuk menemani sore hari Anda sambil menunggu azan maghrib berkumandang, kami akan putarkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Dek, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang?
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Indonesia pendengar akan tampil dalam ajang Festival Teater Internasional ke-54 di Venesia melalui independen produser Bumi Purnati Indonesia. Nah, dalam festival bergengsi ini, Indonesia nantinya akan membawakan dua pertunjukan berjudul Under the Volcano dan Hikayat Perahu atau The Tale of Boat. Jadi pertunjukan Under the Volcano ini disutradarai oleh Yusril Katil dan terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Sementara Hikayat Perahu ini disutradarai oleh Sri Kodaryatin berdasarkan interpretasi syair perahu karya Hamzah Fansuri. Jadi pendengar, Direktur Artistik Restu Kusumaningrum ini mengatakan bahwa Indonesia akan membawa sekitar 20 seniman dari berbagai daerah untuk menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui musik, tari, teater, dan seni bela diri. Festival yang berlangsung pada 7 sampai 21 Juni 2026 ini juga nantinya akan dipimpin aktor Hollywood Willem Dafoe sebagai Direktur Festival Teater tahun ini. Pendengar, kehadiran Indonesia di panggung internasional tersebut diharapkan bisa memperkuat diplomasi budaya sekaligus memperkenalkan seni pertunjukan Indonesia kepada dunia.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game terus, kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Mendengar masih di Pro 1 Pontianak bersama saya Cherry Lubis sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita sudah bahas tentang teater, pendengar, kali ini kita bahas soal film. Dimana kalau kita ngomongin film, gak jauh-jauh kalau di Indonesia itu pasti selalu ada film horor. Jadi kalau di Indonesia, pendengar, film horor sampai sekarang itu masih mendominasi industri perfilman kita ya. Jadi ini terus menarik jutaan penonton tiap tahunnya. Kesuksesan film seperti KKN di Desa Penari, kemudian juga Agak Lain, nah ini membuktikan bahwa genre horor itu masih jadi favorit masyarakat. Kalau baru-baru ini pendengar ya, filmnya Joko Anwar itu ada Ghost in the Cell, itu juga termasuk film horor yang sepertinya menarik untuk ditonton, tapi karena masih ramai jadi saya belum nonton. Jadi doakan bisa cepat nonton ya pendengar ya. Pendengar, budaya mistis itu lekat tentunya ya dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah inilah kenapa popularitas film horor itu terus meningkat tiap tahunnya. Jadi cerita-cerita supranatural, dimana ini memang udah dikenal sejak lama. Nah inilah yang membuat penonton itu merasa dekat dengan alur kisah yang disajikan. Selain itu pendengar, film horor juga dianggap mampu membangkitkan adrenalin dan rasa penasaran penonton melalui cerita yang menegangkan namun mudah dipahami. Jadi kreativitas sineas Indonesia juga semakin berkembang tentunya ya dengan menghadirkan tema-tema baru pendengar ya. Jadi tidak cuma berfokus pada kutukan tradisional tapi semakin hari semakin banyak itu ide-idenya. Salah satu film terbaru juga nanti yang akan segera tayang ada Pusaka karya sutradara Rizal Mantovani. Ini juga mengangkat tentang benda pusaka khas Indonesia. Jadi pendengar, besarnya pasar penonton ini membuat film horor itu diperkirakan masih akan terus berkembang tentunya dan jadi genre unggulan dalam industri perfilman Indonesia. Dan setelah ini pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai Rp 73,9 triliun. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Leda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai Rp73,9 triliun.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah Rp19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Sheikh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
20: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ya, faktor yang kita menjaga fisik yang membuat atlet

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen Pantekosta dengan tema Hati yang Baru bersama Dr. Andes Sucipto Sinaga. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sekalian pendengar, saya Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Andre yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang tidak menyenangkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat senang sekali atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besar Loop yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga yang ada di daerah Jawa, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan juga Bang Julian, semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga terus semangat dalam mengerjakan yang terbaik. Juga kepada Babion, kami juga berdoa semoga Tuhan terus memberikan semangat dalam melayani yang terbaik kepada para pasien. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, selamat malam. Terkhusus juga kepada Bapak Pendeta Henry Mundung dan juga Bapak Chris Barail. Tuhan terus memberkati dan memberikan sukacita dan pengurapan yang baru. Juga kepada keluarga besar kami yang ada di Desa Maju. Kepada Bapak Pendeta Rimanurung, selamat malam. Semoga juga Tuhan berikan terus sukacita di dalam melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Kepada John Dries yang ada di Lampung, selamat malam. Bapak Erik yang ada di rumah, selamat malam. Doa kami semoga Tuhan terus memberikan kesehatan dan semangat dan sukacita dalam berkarya, dan tentu Tuhan akan menyediakan yang terbaik dan juga akan memberkati limpah jasmani amat terlebih rohani. Kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, Tuhan juga memberkati dan semangat dalam berkarya. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Grace, dan Evelyn Rehu, selamat malam. Dan juga semua pasukan Soto, semoga Tuhan terus memberkati dengan limpah. Untuk keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Pak Markus, juga mamanya Yunus, Bapak Samuel, Bapak Matius beserta dengan Ibu, dan seluruh anak cucu yang ada di Putus Sibau, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan sukacita dan kesehatan, dan tentunya doa kami berkat melimpah jasmani amat terlebih rohani dapat dirasakan oleh keluarga besarku yang ada di Putus Sibau. Nah, sekali lagi bagi pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami yang terbaik untuk Anda. Semoga Tuhan terus membawa kita dapat pengalaman-pengalaman baru yang menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberikan mujizat dan penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan kita yang makin berat ini. Puji Tuhan, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hati yang baru. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, sudah terkasih, di dalam ayat yang kita baca di atas tadi ada dua kata kerja, yaitu kuberikan dan menjauhkan. Nah, jika Anda membaca ayat di atas dengan hati yang biasa-biasa saja, maka makna yang terkandung dua kata kerja di atas tidak akan memberikan efek atau urapan sesuatu. Tetapi hasilnya menjadi luar biasa sekali di saat saudara mau menyatukan diri dalam hadiratnya. Hati kita akan tergetar penuh haru yang tidak dapat diucapkan melalui kata-kata atau dituliskan dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan suasana perasaan hati yang terjadi saat itu, di mana Bapa berbicara dengan penuh kasih. Kuberikan kamu hati yang baru. Karena Bapa mau kita berubah dari hati yang sebelumnya, mungkin kita tidak taat atau setia dalam menjalankan apa yang sudah dirancangkan bagi kehidupan kita. Ada sebuah kerinduan di hati Bapa agar Anda mau kembali dalam jalan yang sama
dengan rancangannya, karena melalui hati yang baru, barulah kita dapat memahami isi hati Bapa. Dan luar biasa lagi, Anda diberikan dengan roh yang baru di dalam batin, menggantikan roh kedagingan yang selalu membawa kita untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Setan tidak akan lagi memunculkan sosok yang menyeramkan untuk menakut-nakuti Anda. Dia juga mengikuti perkembangan zaman secara teknologi. Coba perhatikan kekuatan sosial media hari ini. Seiring dengan perkembangan gadget yang super canggih, sudah mempengaruhi pola hidup kita dan tanpa disadari oleh roh kedagingan perlahan, tapi pasti mengajak kita masuk makin dalam kesesatan modern. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, apakah hari ini ada di antara pembaca yang dapat tidak melihat WA, LINE, Facebook, dan Instagram dalam 1 jam atau 2 jam? Dapatkah Anda dengan kejujuran hati untuk menjawab tantangan ini? Saya sebagai hamba Tuhan yang seringkali melihat dan menyaksikan bahwa sudah terlalu banyak di antara kita yang terikat dengan HP yang di dalamnya menawarkan banyak hal sebagai hiburan yang tanpa sadar akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita seringkali mengabaikan apa yang harus kita lakukan, khususnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sudah terkasih, Anda rasanya sulit untuk tidak melihat HP sejenak saja. Selalu ada keinginan untuk cek apa ada WA atau update IG. Nah, disinilah hati kita sedang diuji mau taat atau tidak taat. Nah, puji Tuhan, tentunya kita bersyukur bagi kita yang dapat menata kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, sehingga kehidupan kita senantiasa dapat melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kemudian, saudaraku terkasih, firman Tuhan katakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang keras? Apakah hati yang keras hanya dimiliki orang dunia di luar gereja? Jawabannya tidak. Anda pasti pernah atau sering bertemu dengan orang-orang di persekutuan atau di gereja, terlihat sangat rohani tetapi mempunyai kekerasan hati yang luar biasa, bahkan mungkin lebih keras daripada batu. Tipikal orang-orang seperti ini, mereka sangat sulit menerima pendapat orang lain, susah diajak berbicara atau diskusi, dan selalu merasa benar dengan pendapatnya. Mereka lebih suka berdebat meskipun dalam hatinya setuju dengan pendapat kita. Orang yang keras hati akan sangat sulit menasihati atau diubahkan karena kekerasan hatinya sangat menguasainya. Dan tentu mereka ini akan bertumbuh menjadi orang yang degil, yang membutakan dan membawa kerugian untuk diri sendiri. Alkitab banyak menggambarkan kelakuan orang Farisi yang terlihat sok rohani, paling suci, paling hebat, paling benar. Apakah ini hanya ada pada zaman Tuhan Yesus? Jangan heran, Anda pasti akan bertemu dengan orang-orang seperti ini di gereja, di mana kita beribadah setiap minggu, bahkan di persekutuan atau komsel. Nah, sudah terkasih, kalau kita membaca perjalanan Yesus dari ketiga Injil, pertama banyak yang dapat dipelajari bagaimana kecewa dan marahnya Yesus dengan kelakuan orang-orang Farisi di zaman itu yang selalu membungkus diri mereka dengan hukum Taurat sehingga terkesan sangat suci dan mungkin lebih alkitabiah dari orang-orang di sekitarnya. Perhatikan reaksi Yesus terhadap sikap seperti ini. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka dalam Markus 3 ayat 5. Kekerasan hati sangat menipu sehingga membuat kita tidak peka Roh Kudus dan tanpa disadari terjebak dalam kebodohan sendiri. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, Kitab Amsal banyak mengajarkan kita untuk lebih berhikmat dan jauhkan kebodohan pada diri kita sendiri. Amsal 14 ayat 8 berkata, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya.
Nah, Paulus mengajarkan hal yang sama di Perjanjian Baru kepada jemaat di Efesus untuk tidak hidup dalam kekerasan hati. Efesus 5:15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kemudian kita ditegaskan kembali melalui firman Tuhan dalam Ibrani 3:15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, kegeraman biasanya timbul dari hati yang tidak pernah terpuaskan dan kecemaran muncul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Tanpa ada perubahan dalam kedewasaan iman, Anda dengan bertobat tentunya kuasa Roh Kudus tidak akan mampu untuk mengambil alih hati yang keras. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, mintalah hikmat dari Tuhan supaya kita diberikan hati yang tulus dan kecerdikan sehingga tidak bertindak menurut kebodohan atau mengandalkan diri sendiri yang akan menghancurkan diri kita sendiri pada akhirnya. Yang kedua, evaluasi diri senantiasa. Tujuannya untuk memperbaiki perbuatan kita, apakah selama ini kita sudah bertindak atau berbuat bodoh dan tanpa disadari sudah merugikan diri sendiri sehingga menyakitkan orang di sekitar yang sesungguhnya mencintai kita. Yang ketiga, bertobatlah selama masih diberi kesempatan dan janganlah kita mengeraskan hati. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, oleh karena itu kita harus berhati-hati dan selalu mengoreksi diri sehingga kita terlepas dari sikap keras hati yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu yang siap menghancurkan kita sendiri. Dalam Perjanjian Lama, Firaun adalah contoh orang yang memiliki sikap hati yang keras yang akhirnya harus menuai akibatnya. Janganlah keraskan hatimu, melainkan milikilah hati yang senantiasa mau dibentuk. Jangan miliki hati yang keras. Hati yang keras membuat murka Allah. Sebaliknya, milikilah hati yang lembut, hati yang mau mendengarkan suara Tuhan sehingga kita terus dipimpin berjalan dalam rencana dan janji Tuhan. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, bagaimana kita mempunyai hati yang baru dan taat? Nah, hati manusia merupakan sentral atau pusat kehidupan dan cermin dari sebuah kepribadian. Manusia yang pada dasarnya mempunyai hati baik akan menunjukkan sikap atau pribadi yang baik. Demikianlah sebaliknya. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Melalui firman Tuhan kita diajarkan untuk lebih mawas diri dan sungguh-sungguh menjaga hati. Yeskel 36:26, mari kita selidiki lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Orang yang sudah diperbaharui hati akan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, hati yang baru merupakan hati yang sudah diperbaharui Kristus melalui kelahiran baru dalam pertobatan sehingga terbentuklah hati yang baru dari hati yang lama atau yang buruk atau yang jahat melalui proses pembaharuan dalam pertobatan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dalam 2 Korintus 5:17. Tipikal dari orang yang sudah diperbarui dengan hati yang baru akan selalu mencari atau suka dekat dengan Tuhan melalui doa, rajin membaca firman Tuhan dan selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tipe yang kedua suka menolong dan berbuat baik karena hatinya sudah dilembutkan seperti hati Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, hati yang baru akan selalu taat untuk berdoa karena mempunyai kerinduan untuk berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Karena kita percaya bahwa Bapa di sorga akan memberikan yang baik dan bukan yang buruk. Yang ketiga, hati yang baru akan membentuk sikap yang tulus, ikhlas dalam bertindak atau berbuat sesuatu dan tidak ada kepalsuan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia.
Ibrani 10:22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, melalui Yehezkel 36, Allah memberikan penekanan bahwa Dia yang dapat memberikan hati yang baru, roh yang baru dan hati yang taat kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mau berubah menjadi manusia yang baru. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, apa yang dimaksudkan dengan roh yang baru? Kuberikan roh yang baru di dalam batin. Mungkin akan ada pertanyaan, roh macam apa yang selama ini berdiam di dalam hati kita? Nah, sejujurnya pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena membutuhkan pemahaman yang dalam untuk mengerti. Tetapi kita akan mencoba menjabarkan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya semua mempunyai konsep pemahaman yang lebih alkitabiah. Rasul Paulus ada menjelaskan apa yang tinggal di dalam diri kita dan harus bagaimana mengatasinya. Galatia 5:19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, perbuatan daging di atas menurut pemahaman kita di dalamnya terkandung roh yang hidup atau roh yang mengendalikan kedagingan kita. Yesus pernah mengingatkan, Markus 14:38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, saudaraku terkasih, sifat kedagingan kita dikendalikan oleh roh kedagingan yang menimbulkan keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kodrat ilahi. Paulus mengingatkan bahwa sifat kedagingan itu ada yang mengendalikan sehingga tanpa disadari perjalanan hidup kita terjerumus ke dalam kecintaan pada dunia. Apa yang di dunia tawarkan, kita menikmatinya bahkan tanpa sadar mengajak teman-teman yang suka juga melakukan hal yang sama untuk ikut dalam kenikmatan yang fana. Coba kita renungkan sesaat ayat 19-20 dalam Galatia pasal yang kelima. Bukankah semua itu memberikan kesenangan tersendiri, baik cara terbuka apalagi tersembunyi? Dalam Roma 8:8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat ini secara mutlak sudah menjelaskan kalau hidup kita masih hidup dalam kedagingan, sudah dipastikan tidak berkenan pada Allah dan ujung-ujungnya adalah maut dan mati dalam api kekekalan. Nah, sudah terkasih, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Dalam Roma 8:13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudaraku terkasih, harus kita sadari dengan cara kita meminta kepada Bapa di surga agar diberikan pembaharuan roh di dalam batin kita dan mengalami proses lahir baru. Kita minta kepada Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita dari yang lama untuk menjalankan hidup yang baru yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan lagi dikendalikan oleh kedagingan. Proses kelahiran baru tidak mungkin dapat dipisahkan dengan kehidupan roh. Ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Kita harus jalankan, bukan secara otomatis menjadi orang baru. Ada proses yang kita harus jalankan. Yang pertama, harus banyak mendengarkan firman Tuhan, pahami Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan,
dan melalui Roh Kudus yang sebagai pendamping akan memberikan kesanggupan untuk membuat kita dapat menyambut firman Tuhan dan kebenarannya, dan Roh Kudus akan membuka pikiran kita serta hati kita untuk memahaminya dan melakukannya. Kemudian firman yang didengar terus-menerus membentuk pemahaman kita yang benar seperti yang Tuhan Yesus inginkan, dan Roh Kudus yang membimbing kita kepada kebenaran yang membentuk kehidupan yang benar di hadapannya. Kemudian berikutnya, mengalami sendiri bagaimana mendengarkan suara dan mengalami pencerahan Roh Kudus atau firman Tuhan yang menjadi rema dan membentuk iman untuk lebih dewasa secara rohani. Kemudian memberikan kesempatan kepada Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita untuk memancarkan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita percaya jika kita melakukan ini, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, saya terkasih, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bawa kehidupan kita untuk terus melihat karya yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita terus dapat mengalami penyertaannya dan pertolongannya dan keajaibannya bila mana kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus diperbaharui, sebab bila mana kehidupan kita terus di dalam kehidupan lama kita, maka pada intinya kita tidak punya kesempatan menerima berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan berkat itu setiap pagi. Dan bila mana kita membuka hati kita dan menyediakan kehidupan kita dan juga bejana hidup kita dengan bejana yang sudah diperbaharui, maka anggur baru itu akan tersimpan. Tetapi bila mana kita menampungnya dengan bejana yang lama, maka anggur itu akan merusak bejana itu dan mengoyakkan. Maka tidak akan pernah ada anggur yang tersimpan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya terkasih, biarlah pada malam hari ini, melalui renungan ini, kita dapat diingatkan kembali untuk terus memperhatikan bagaimana Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menolong kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita melakukan apa yang terbaik yang Tuhan mau, sehingga Tuhan disenangkan melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami, semoga renungan yang kami sampaikan ini dapat terus menguatkan kita, bahkan memotivasi kehidupan kita untuk selalu memperbarui kehidupan kita, memperbarui tabisan kehidupan kita sebagai hambanya dan juga anak-anaknya. Puji Tuhan, saya terkasih, salam, amin.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mini drama ketika hati memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
5: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
4: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
6: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
7: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
6: Kenapa gagal?
7: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
6: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
7: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
6: Ya iyalah.
7: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
6: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
7: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
8: Bobby, di mana chargernya kakak?
7: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
8: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
2: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
7: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
9: Baiklah, tapi apa kamu yakin? Tidak ada yang mengikuti kita ini.
7: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti. Jika tidak kami tembak. Tembak kakinya. Segera.
2: Ah! Tolong, tolong saya, kaki saya. Ah!
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
3: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
2: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
3: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
2: Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
3: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
0: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
2: Kak, jangan nangkep Bobby, Kak. Kak, Bobby janji Kak gak akan lakuin lagi, Kak. Please, Kak, tolong jangan tangkep Bobby, Kak. Jangan, Kak. Kak.
0: Opsir, bawa segera adik saya. Sekarang juga.
3: Tapi, Pak.
0: Ini tugas dan perintah. Laksanakan.
2: Kak, please jangan, Kak. Kakak, tolong, Kak. Tolong Bobby, Kak. Jangan bawa Bobby. Jangan, Kak. Jangan ditangkap, Kak. Kakak. Kakak.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi kalau yang satu ini di malam hari ini agak berbeda sedikit nih pendengar ya, karena kita akan membahas satu yang menarik terkait dengan mengapa kita harus peduli gitu ya. Nah kali ini kita bincang santainya bareng sama teman-teman. Ini Andre bilangnya teman-teman deh, biar makin deket ya. Soalnya kalau bilang narasumber nanti takutnya ini kita kayak kenceng banget nih ya. Oke, tapi kita akan membahas terkait dengan hal ini gitu pendengar ya. Mengapa kita harus peduli, yang juga disiarkan di malam hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita bersama dengan perwakilan dari Komnas HAM Republik Indonesia. Di malam hari ini kita di sebelah kanan ada Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Republik Indonesia. Ada Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai, SHLLM. Selamat malam Pak. Oke, ini kalau Andre kayak gini nih rasanya kayak semangat pagi gitu ya. Kalau ada teman bincang malam-malam tuh enak gitu. Oke, kalau di sebelah kirinya ini ada yang cantik sendiri di malam hari ini. Ada Bu Endang Sri Melani Esos MH selaku Kepala Biro Dukungan Pemajuan Komnas HAM Republik Indonesia. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke deh. Dan untuk Anda pendengar mungkin kalau yang pengen ikutan gabung di malam hari ini bisa langsung merapat di 734987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung saja, nah ini kita tanya-tanya ya. Pokoknya kita nggak nanya yang susah-susah. Kita ngobrol aja ya Pak Bu ya. Jadi ini kaitannya dengan Komnas HAM dulu deh. Mungkin masyarakat ada yang masih awam gitu ya, ada yang tahunya ini kaitannya tentang perlindungan aja mungkin gitu ya, atau ini kaitannya dengan perlindungan aja misal kayak gitu ya, tentang hak asasi manusia aja. Tapi mungkin apa yang masyarakat perlu ketahui, baik itu di permukaan atau mungkin yang dalamnya sedikit nih Bu. Tapi jangan dalam-dalam banget ya, gak takutnya nanti kita tenggelam lagi. Oke, mungkin Pak Abdul Haris boleh menyapa pendengar kita terlebih dahulu. Seperti apa ini Pak Komnas HAM?
2: Iya, baik, selamat malam juga untuk seluruh pemirsa RRI 1 ya.
0: Iya.
2: Iya Mas Andre, jadi ketika kita bicara tentang Komnas HAM, jadi kami dari Komnas HAM Pusat ya, dari Komnas HAM Republik Indonesia, tapi di sini juga ada Komnas Perwakilan untuk Kalimantan Barat. Nah, Komnas HAM sendiri didirikan itu tahun 93, tetapi waktu itu masih pada saat Pak Harto. Lalu kemudian, dan dasar hukumnya itu masih keputusan Presiden, kemudian di tahun 99 itu berubah dasar hukumnya menjadi undang-undang. Nah, ada beberapa fungsi dari Komnas HAM itu, antara lain pendidikan, penyuluhan, ada juga pengkajian, penelitian, kemudian ada mediasi gitu ya, pemantauan, penanganan kasus dan lain sebagainya. Nah, jadi Komnas HAM hadir dalam rangka untuk memastikan agar hak asasi manusia di Indonesia itu dapat dilindungi, dipenuhi dan dihormati baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Nah, kenapa? Karena dengan hak asasi manusia itu dihormati, dihargai, dilindungi, insya Allah setiap orang itu akan haknya itu akan dihargai gitu ya. Dan kemudian ketika hak seseorang itu dihargai, maka dirinya sebagai manusia itu akan diperlakukan dengan baik gitu. Jadi kalau kenapa? Karena hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia, dan hak asasi manusia itu terdiri dari berbagai hak gitu ya, hak sipil politik, hak ekonomi, sosial, budaya. Dan ketika hak tersebut misalnya dilanggar atau kewajiban dari pemerintah tidak dilaksanakan ya, untuk menghormati, melindungi hak asasi manusia, maka yang akan dirugikan itu adalah masyarakat. Nah, jadi kehadiran Komnas HAM dalam rangka untuk memastikan agar kewajiban-kewajiban dari negara, baik itu pemerintah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu harus menjalankan kewajibannya di bidang hak asasi manusia. Karena hanya dengan mereka menjalankan kewajiban itulah hak masyarakat itu akan terlindungi. Dan ketika hak masyarakat itu terlindungi, maka manusia itu akan menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang memiliki martabat. Nah, karena itu hak asasi manusia itu menjadi penting. Dan hak asasi manusia ini kan tidak bisa dipilah-pilah ya, misalnya hanya kelompok tertentu yang punya hak, misalnya hanya etnik tertentu, nggak seperti itu. Jadi hak asasi manusia itu melekat kepada semuanya, baik di orang-orang di kota atau orang di desa, etnik tertentu misalnya, ya apapun warna kulitnya gitu. Jadi termasuk juga misalnya mereka yang di Jakarta dengan mereka yang berada di Kalimantan Barat, semuanya sama-sama memiliki hak asasi manusia. Dan ketika hak asasi manusia itu dilanggar, maka mereka juga akan teriak karena mereka dirugikan ya. Misalnya contoh ya, yang di sini mungkin ada kasus hak atas kepemilikan misalnya. Hak atas kepemilikan kan banyak nih konflik-konflik di daerah itu terkait dengan kepemilikan tanah ya gitu ya. Misalnya masyarakat adat gitu ya. Nah, ketika hak atas kepemilikan itu dilanggar misalnya, sehingga kemudian masyarakat itu kehilangan apa yang harusnya dia punya gitu kan, pasti mereka akan teriak gitu. Nah, tapi ketika hak tersebut dilindungi, diproteksi, jadi kalau ada orang yang mau ngambil terus dihalangi oleh pemerintah, bahkan orang yang merebut itu misalnya dihukum, berarti kan hak asasi manusianya terlindungi. Nah, pasti orangnya kan akan happy gitu loh, akan senang. Nah, jadi kalau tetapi kalau misalnya haknya dilanggar, nah masyarakat pasti akan protes. Nah, itulah yang, dan itu merupakan kewajiban dari negara, karena memang tujuan negara itu kan dalam rangka untuk melindungi masyarakat, memenuhi dan memproteksi masyarakat, dan hak asasi manusianya harus dijunjung tinggi. Kira-kira begitu, Mas Andre ya.
0: Oh, berarti banyak yang sebenarnya masyarakat harus ketahui tentang dirinya dulu ini berarti.
2: Betul,
0: ya Pak ya.
2: Jadi
0: Komnas HAM inilah hadir gitu ya untuk bisa mendampingi masyarakat tentunya ya Pak ya. Baik. Bu Endang mungkin mau nambahin nih, Bu?
1: Sebenarnya kalau bicara HAM memang itu tidak akan terlepas dari segala lini kehidupan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dawai, jadi memang benar sekali masyarakat harus mengetahui bahwa mereka memiliki hak, hak asasi seperti itu. Jadi interaksi sosial, lalu juga bagaimana mereka menuntut haknya ataupun mereka mengetahui bahwa hak mereka sudah dilanggar, itu merupakan salah satu tujuan Komnas HAM untuk mengembangkan pelaksanaan situasi HAM yang kondusif. Jadi memang Komnas HAM dibentuk tahun 93 yang disampaikan tadi, dan itu memang untuk menciptakan situasi HAM yang kondusif di Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Komnas HAM sebagai bridging. Jadi mengingatkan negara, dalam hal ini tadi ya legislatif, yudikatif dan juga eksekutif khususnya, agar mereka to respect, menghormati, to protect, melindungi dan juga to fulfill, memenuhi. Jadi konteks HAM itu yang melekat di setiap warga negara itu yang memang Komnas HAM sebagai reminder lah bagi pemerintah bahwa ada loh tanggung jawab yang harus mereka emban dan harus mereka penuhi melalui hak asasi manusia warga negaranya. Mungkin itu tambahannya sedikit.
0: Baik. Bahkan dari lahir ya, kita lahir aja oe-oe udah langsung kita punya hak ya Bu ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi jangan merasa kalau kita itu tidak.
2: Bahkan sebelum lahir.
1: Sejak dalam
0: bahkan
1: kandungan.
0: Bahkan dalam kandungan ya Pak ya.
1: Sejak dalam
0: kandungan. Nah itu dia. Itu kita udah ditinting nih sama pemerintah juga gitu ya. Dalam artian kita tuh udah punya haknya, bahkan kita dari dalam kandungan gitu ya. Baik. Nah itulah. Kalau di sini sendiri, nah kenapa akhirnya muncul pertanyaan kenapa kita harus peduli dengan hal ini gitu? Karena mungkin banyak orang yang ya mungkin ya Bu ya, kalau strata ekonominya di atas mungkin sudah tahu gitu ya, dari awal sampai dengan dia dewasa gitu. Tapi kan mungkin ada yang minim literasi gitu ya kan, yang akhirnya bingung gitu ya, ketika dia harus survive, dia harus tahu bahwa dia tuh punya hak juga atas untuk hidup di negara ini gitu kan. Ketika di negara ini ya berarti hak asasi manusianya ada di negara ini gitu ya kan. Kalau negara lain ya udah itu lain cerita ya Bu ya. Ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Ibu? Kenapa akhirnya masyarakat semuanya ini harus peduli tentang HAM? Nah ini Pak Dawai mungkin silakan Pak.
2: Kenapa masyarakat harus peduli pada HAM? karena mereka sangat terkait langsung dan bahkan tergantung dengan hak asasi manusia. Mm-hmm. Contoh sederhana misalnya, kan setiap orang itu punya hak atas pendidikan misalnya,
0: yeah,
2: atau hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan misalnya. Mm-hmm. Nah, kalau kita tidak menggunakan kacamata hak asasi manusia, ketika seorang tidak mampu mendapatkan pendidikan misalnya, mm-hmm, maka ya kita menerima nasib aja, oh iya saya miskin, mm-hmm, saya orang gak punya, gak bisa, mm-hmm, mendidik anak saya, kan gitu. Mm-hmm. Tetapi ketika kita menggunakan kacamata hak asasi manusia, meskipun kita miskin, negara punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Mm-hmm. Jadi membuka ruang kepada masyarakat untuk akses pendidikan. Jadi kita bisa menuntut, masyarakat itu bisa menuntut, mm-hmm, pemerintah ayo dong buka

0: meminta tanggungjawab pemerintah lebih dalam rangka untuk memenuhi hak mereka. Nah, termasuk juga misalnya ketika ada beberapa daerah itu sumber daya anggaran yang mereka punya oleh kepala daerahnya dipergunakan untuk hal-hal yang menurut masyarakat itu enggak urgen gitu loh. Misalnya beli mobil, sewa mobil atau beli mobil yang mewah kan gitu kan.
1: Ini yang terbaru laundry juga nih Pak.
0: Termasuk laundry.
2: Habis sepatu laundry ya.
0: Sementara di sisi lain ternyata masyarakat masa malah lebih membutuhkan jalan yang bagus, jalan yang tidak rusak. Atau masyarakat membutuhkan layanan kesehatan gitu loh. Nah, termasuk penggunaan sumber daya yang maksimal untuk pemenuhan hak asasi manusia ini juga bisa dijadikan sebagai dasar oleh masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah misalnya. Nah, maka kemudian menjadi sangat penting hak asasi manusia ini ya. Dan juga misalnya dengan pendekatan hak asasi manusia itu kemudian diajarkan bahwa masyarakat itu perlu didengar, jadi harus inklusif. Jadi jangan program itu cuma datang dari pemikirannya penguasa, oh ini benar nih, ini bagus nih. Terus programnya langsung diluncurkan gitu, tanpa pernah menanyakan itu kepada masyarakat yang menjadi yang mendapatkan dampak dari program itu gitu. Nah, jadi sehingga kemudian hak asasi manusia ini memang memanusiakan manusia gitu loh. Menghargai setiap manusia kalau ini dilaksanakan. Nah, makanya tadi kan, tapi fungsi Komnas HAM itu lebih mendorong ya, mendorong, mengingatkan pemerintah bahwa mereka punya kewajiban. Jadi bukan Komnas HAM sendiri yang memenuhi atau melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Nah, karena itulah dalam rangka untuk mengingatkan tadi juga ada program pemajuan hak asasi manusia, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, diseminasi, kampanye dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya dengan talk show semacam ini, itu kan bagian dari upaya kita untuk mengingatkan pemerintah, tapi juga menyadarkan masyarakat bahwa sesungguhnya mereka punya hak asasi manusia, bahwa mereka itu punya hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah gitu. Dan juga mereka punya untuk dilibatkan ketika pemerintah mau mengambil keputusan-keputusan. Nah, ini kan kadang-kadang kesadaran itu nggak ada kan. Nah, itulah kita juga di Komnas misalnya punya program namanya podcast ya, terus dan ada berbagai program-program yang kita buat dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat, karena dengan kesadaran itu, dengan mereka tahu, kemudian mereka bisa menggunakan saluran tersebut untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka gitu.
1: Bu Endang mungkin mau nambahin nih Bu. Nah, kalau kita ngelihat ya pasti banyak case yang baru-baru ini yang ini masyarakat sebenarnya harus nuntut haknya juga sih Bu ya, untuk tahu ya Bu ya, setidaknya untuk tahu gitu ya. Nah, ini seperti apa ini Bu?
2: Iya, jadi sebenarnya bicara soal HAM itu tidak melulu dia harus yang berat-berat gitu Mas, kayak penanganan kasus atau pengaduan-pengaduan yang sifatnya berat, tapi ada yang sifatnya lebih pencegahan. Tadi yang disampaikan Pak Dawai tadi, pemajuan itu muncul sebagai fungsi pencegahannya, preventifnya gitu. Jadi bagaimana Komnas HAM mencoba untuk menyebarluaskan wawasan HAM. Jadi HAM itu bukan cuma sekedar informasi atau data, tapi dia lebih kepada nilai-nilai yang kemudian bisa diterapkan di dalam kehidupan keseharian. Nah, yang kedua adalah sebenarnya setiap orang itu berhak juga untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, misalnya kalau kita lihat praktek yang paling sering muncul soal bullying. Nah, bullying itu kan juga karena memang anak tidak memiliki informasi yang cukup bahwa dirinya punya hak untuk membela dirinya, lalu juga untuk menyampaikan laporan kepada pihak yang bertanggung jawab, misalnya sekolah dalam hal ini atau orang tuanya. Dan yang ketiga adalah anak punya hak untuk menuntut pemulihan terhadap masalah yang dihadapi, misalnya meminta bagaimana kejadian itu tidak berulang lagi, baik ke dia ataupun ke orang.

0: lainnya. Hal-hal seperti ini yang memang kita coba untuk sebarluaskan wawasan hak asasi manusia bahwa setiap orang itu memiliki HAM dan setiap orang punya mekanisme akses yang memang harus diberikan oleh negara seperti itu. Nah, yang kedua tadi yang kami lakukan adalah meningkatkan kesadaran HAM. Jadi setelah masyarakat punya wawasan informasi tentang HAM, lalu bagaimana sih mereka menggunakan hak asasinya mereka itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan batasan-batasan dari hak orang lain dan lain-lain. Nah, ini yang memang tidak hanya masyarakat yang kita tingkatkan kesadarannya, tetapi juga ada lembaga negara, ada aparat penegak hukum juga. Jadi program-program nanti bisa disampaikan oleh Pak Dawi, cukup banyak di pemajuan yang kita coba untuk selain raising awareness juga kita meningkatkan kesadaran melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan HAM seperti itu.
1: Baik. Nah, jadi sebenarnya banyak ya. Kalau dari Komnas HAM sendiri ini untuk bisa membuat masyarakat itu menjadi lebih tahu, lebih sadar lagi terkait dengan kita itu, hak kita itu sejauh mana sih, dan apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri itu ya Bu ya Pak ya. Baik, nah ini yang menjadi menarik lagi adalah mengapa kita harus peduli. Jangan sampai nanti apa-apa nunggu udah viral dulu gitu baru tergerak nih.
2: No viral no justice.
1: Nah ini, nah ini yang jadi menarik juga nih ya Pak ya Bu ya. Kenapa harus dengan cara seperti itu dulu gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan hak kita sebagai individu yang ada di dalam satu negara itu sendiri. Nah ini kan jadi harusnya jadi satu kepedulian juga kita bersama gitu ya Pak Bu ya. Nah ini kenapa ini fenomena ini jadi sampai bisa terjadi? Akhirnya muncul stigma di masyarakat. Ya udah kita viralin dulu lah gitu, baru kita dapat hak kita gitu. Nah ini gimana ini Pak Dawai?
3: Ya kalau saya melihat bahwa kesadaran dari pejabat atau petugas atau aparat pemerintah yang tidak responsif dalam melaksanakan kewajibannya. Kan harusnya kalau ada masalah kita jangan menunggu ya, apalagi kadang-kadang sudah dilaporin, sudah menerima laporan tapi tidak ada tindak lanjut. Nah, jadi sehingga kemudian harus berulang kali diingatkan oleh masyarakat, mereka sudah melapor terus tidak ada tindak lanjut, lapor lagi tidak ada tindak lanjut. Nah, sampai kemudian kadang-kadang mereka harus melapor ke lembaga lain, misalnya ke Komnas lapor, ini kemarin kami mengadu tapi kok tidak ditanggapi, itu yang hak atas keadilannya menjadi terganggu gitu kan, itu kan hak atas keadilan. Nah, dan kemudian ketika kita tanyakan, kita sampaikan, kenapa ini kok laporan-laporan tidak sampai, pasti akan ada jawaban-jawaban yang misalnya, wah ini kesibukan yang tinggi, banyak kasus, sumber daya manusia terbatas, anggaran terbatas, kan begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat sesungguhnya persoalan penanganan laporan dari masyarakat ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Dalam artian bisa jadi memang aparat tidak bisa bergerak karena anggarannya yang kecil misalnya. Nah, sehingga juga support terhadap anggaran itu menjadi penting. Tidak bisa bergerak mungkin karena fasilitas yang tidak memadai, bisa juga begitu. Nah, sehingga mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Nah, oleh karena itu kan kita nggak bisa hanya sekedar menyalahkan ketika ada laporan yang tidak jalan ya. Pasti kita perlu lihat akar masalah. Nah, tetapi memang kadang-kadang tidak ditindaklanjuti itu lebih karena tidak care gitu loh, tidak punya empati atau simpati terhadap masyarakat yang menjadi korban. Banyak juga, dan itu ditunjukkan misalnya ketika sudah viral ternyata mereka bisa kok nangani misalnya.
1: Nah, itu.
3: Iya, mereka yang tadinya oh ini enggak ada duit nih, kurang personil nih. Yeah. Begitu viral, loh kok nyatanya bisa. Nah, mungkin itu juga perlu tanggung jawab dari atasannya dan lain sebagainya ya. Dan saya kira memang no viral no justice ini salah satu terobosan lah dalam situasi seperti sekarang ini. Tetapi juga kadang-kadang ketika viral itu persoalannya bergeser. Jadi bukan lagi pada laporan yang tidak ditindaklanjuti, tapi siapa yang menggembar-gemborkannya ke masyarakat?
1: Hmm.
3: Nah, kadang-kadang mereka nih menjadi target, dianggap fitnah lah, dianggap
0: bikin gaduh,
3: bikin gaduh,
1: yeah.
3: Dianggap misalnya, loh itu kan konten pornografi kok disebarluaskan, nanti penyebarnya malah dijadikan tersangka, padahal tanpa diviralkan kasusnya juga berhenti, dan ini kan banyak, gitu loh. Jadi memang kalau menurut saya harus ada kombinasi. Jadi ketika kita lapor dan ditindaklanjuti, ya sudah, kita bersyukur. Tapi ketika laporan disampaikan tapi tidak ditindaklanjuti, maka viral ini menjadi sangat penting, gitulah. Gitu. Jadi tetapi tadi kita juga kalau tidak ditindaklanjuti laporannya, perlu dicari akar masalahnya, sehingga ke depan misalnya jangan-jangan memang petugasnya malas. Perlu ada sanksi dong.
1: Iya, kalau
3: misalnya seperti itu, ternyata anggarannya nggak cukup misalnya. Nah, gimana caranya menyediakan anggaran dan lain sebagainya, sehingga problem itu bisa diatasi gitu, dan masyarakat yang punya masalah itu bisa terbantu dengan baik. Tapi memang kita butuh contoh pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh. Itu misalnya perlu ada, misalnya kalau di Jawa Barat itu kan ada KDM ya, Kang Deddy gitu ya. Begitu ada masalah, dia datangi masalah. Nah, di mungkin di kepolisian perlu juga ada contoh-contoh polisi yang responsif ini. Misalnya tidak harus nunggu laporan, begitu ada informasi dari masyarakat langsung datang untuk mengatasi hal tersebut. Nah, dulu ada beberapa dulu program yang seperti itu ya. Misalnya mereka mengadakan kegiatan setiap hari Jumat mendengarkan laporan dari masyarakat. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga dari laporan itu terus ditindaklanjuti. Nah, jadi ruang masyarakat untuk menyampaikan laporan itu lebih terbuka dan lebih accessible gitu. Nah, yang itu saya kira juga perlu ada ruang-ruang yang seperti itu, dan kalau itu bagus kan bisa jadi teladan, bisa jadi contoh untuk yang lain gitu. Jadi butuh juga ada orang-orang yang agak berbeda sedikit lah, sehingga bisa jadi contoh untuk yang lain gitu.
1: Betul. Ada sih Pak, kalau kemarin sempat ngeliat ada beberapa yang nge-live sih, kalau dari yang tadi disebutkan gitu ada, dan itu juga nerima di TikTok kemarin sempat ngeliat sih ada sih. Ya, semoga makin banyak ya Pak ya, kayak gitu ya. Betul. Jadi masyarakat yang sambil nge-live sambil ngeliat bisa sambil lapor juga mungkin gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari Bu Endang Bu, apa yang pengen Ibu sampaikan juga? Kenapa sih kok harus sampai nunggu viral dulu baru dapat diselesaikan gitu ya. Ya macam-macam ya nih Bu ya sekarang ya. Viral dulu baru bisa disentuh gitu. Nah, ini seperti apa ini Bu?
0: Ya, sebenarnya kalau harus viral dulu artinya kan sudah terjadi perubahan pola pikir ya. Artinya masyarakat tahu bahwa mereka berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan tentang laporannya dan lain-lain, dan itu memang konsekuensi dari era teknologi informasi saat ini gitu. Jadi tidak terelakkan memang. Nah, yang penting adalah sebenarnya menurut saya bagaimana pengawasan yang sudah berbasis masyarakat tadi itu akan mengubah pola kerja, budaya kerja dari aparat, entah dia aparat pemerintah ataupun aparat penegak hukum, supaya lebih profesional lagi gitu. Kalau dulu mungkin kalau misalnya ada masalah cukup di antara mereka doang yang tahu, tapi kalau sekarang itu bisa kemana-mana ya Pak ya, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sana, dan apalagi sekarang mekanisme pengawasan eksternal itu sudah cukup banyak, sudah sangat banyak, dan tidak hanya berbasis mereka harus melaporkan ke instansi, tetapi dengan teknologi informasi misalnya ada aplikasi-aplikasi yang kayak untuk pegawai negeri kita punya namanya Span Lapor dan lain-lain, itu bisa langsung menyampaikan informasi tentang dugaan pelanggaran atau perilaku yang tidak etis dan lain-lain. Memang itu adalah salah satu dampak positif sebenarnya, Bang Andre, dari adanya teknologi informasi. Jadi kalau misalnya kita sebagai misalnya aparat pemerintah atau ASN tidak berubah, ya siap-siap kita akan terus diberitakan gitu. Memang konsekuensi menjadi aparat pelayan publik memang seperti itu. Dan ini memang menjadi mandatori, kita harus berubah lebih profesional lagi ke depannya seperti itu.
1: Oke deh, nanti kita akan sambung lagi ya. Siap. Untuk perbincangan kita yang semakin hangat ini. Sebenarnya banyak nih Bu ya, kalau ngangkat terkait dengan kenapa sih kita harus peduli. Yes. Karena banyak sektor yang masyarakat juga harus peduli, tidak hanya tentang dirinya sendiri gitu ya, tapi gimana faktor luarnya nih Bu ya. Baik itu dari pemerintahan atau mungkin lain sebagainya gitu ya. Nah yang pastinya jangan kemana-mana pendengar, nanti kita akan sambung lagi. Kita juga pengen tahu ya, kalau dari Komnas HAM sendiri ada program apa lagi nih yang bisa diikuti oleh masyarakat juga ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita masih berbincang bersama dengan Komisioner Komnas HAM, dan juga tentunya di malam hari ini kita masih bersama juga dengan Bu Endang juga selaku Kepala Biro Dukungan Pemajuan Komnas HAM Republik Indonesia ya. Dan di sini Pak Dawai, nah kalau kita ngobrolin tentang program-program dari Komnas HAM sendiri, terutama ini kalau di Kalimantan Barat juga apa sih yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk nanti beberapa waktu ke depan ini Pak?
1: Ya, di Kalimantan Barat ini sebenarnya kan kalau kita kan ada dua program besar ya. Yang pertama itu pemajuan HAM dan penegakan hak asasi manusia. Nah, kalau pemajuan HAM itu biasanya terkait dengan pelatihan-pelatihan gitu ya, terkait dengan diskusi, seminar dan lain sebagainya. Jadi lebih pendekatannya pada pemberian informasi dan penyadaran kepada masyarakatnya. Dan kita harap melalui program itu kemudian masyarakat bukan hanya sekedar tahu, tapi menggunakan pengetahuannya itu untuk berbuat sesuatu kan gitu. Nah, sedangkan program yang kedua ini terkait penegakan hak asasi manusia, ini kan membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di sekitarnya misalnya kepada Komnas HAM. Nah, laporan itu bisa disampaikan baik di Jakarta langsung misalnya atau melalui perwakilan Komnas yang ada di Kalimantan Barat. Gitu. Jadi dua program itu sebenarnya sangat terbuka bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Gitu. Nah, kami misalnya di dalam beberapa waktu terakhir ini ada beberapa kegiatan yang memang kami laksanakan di Kalimantan Barat. Belum lama ini kita menyelenggarakan kegiatan SRHAM gitu ya, sekolah ramah HAM kan. Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kegiatan sekolah ramah HAM ini kita laksanakan di bulan April ya, yes. April ya, yeah, kemarin Pak. Di bulan April bekerja sama dengan pemerintah Kota Madya Singkawang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu tujuannya adalah memberikan pendidikan kepada guru-guru baik yang SMP sederajat dan SMA sederajat. Jadi dalam rangka untuk memberitahukan, menginformasikan kepada para guru terkait dengan hak asasi manusia, bagaimana mengimplementasikan, menjadikan prinsip HAM, norma HAM itu diterapkan di sekolah. Jadi bukan hanya untuk gurunya, tapi untuk murid dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Sehingga diharapkan nanti akan terbangun misalnya non-violence di sekolahnya, tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi bullying yang tadi disampaikan Mbak Mai ya. Kemudian atau tindakan yang sewenang-wenang kepada siswa. Dan sebaliknya juga dari pihak orang tua misalnya juga seharusnya tidak melakukan tindakan keras kepada guru-guru misalnya. Nah, jadi kita coba gimana caranya supaya berbagai praktek yang nggak benar di sekolah itu bisa diatasi. Misalnya bullying, kekerasan seksual itu kan terjadi di sekolah ya. Dan itu kita harapkan tidak terjadi. Termasuk juga dari murid kepada guru misalnya, atau sebaliknya guru kepada siswa. Misalnya beberapa waktu kemarin itu ada kejadian guru menggunting rambut siswanya. Terus waktu ditanya kenapa kok digunting, karena rambutnya dicat, dicat warna-warni. Ternyata gurunya nggak suka, loh kok ibu tahu kalau rambutnya warna-warni, kan dia pakai jilbab, dia buka gitu jilbabnya, terus digunting, gimana itu? Ya misalnya seperti itu kan, praktek-praktek di sekolah itu sering terjadinya, maka kemudian program semacam ini menjadi sangat penting untuk kita sampaikan, karena potensi kekerasan, potensi pelanggaran HAM di sekolah itu sangat besar gitu ya. Nah, selain itu juga misalnya kami punya program yang sekarang ini sedang berlangsung misalnya kemah generasi ya. Mungkin nanti Bu Mai bisa menambahkan tema generasi ini memang ditujukan kepada remaja, kepada istilahnya itu mahasiswa-mahasiswa ya, dari berbagai perguruan tinggi, untuk supaya mereka juga paham persoalan-persoalan HAM yang ada di sekitar mereka, ada di lingkungan mereka, dan diharapkan mereka juga mau menyuarakan. Dan mereka, kita juga berharap bahwa dengan pengetahuan itu kemudian mahasiswa dapat menjadikan hak asasi manusia sebagai pegangan gitu dalam menilai suatu keadaan ya. Jadi ketika mengadakan, membuat analisis-analisis terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitarnya, itu menggunakan HAM sebagai perspektif gitu, cara pandangnya gitu. Nah, jadi kita juga dan itu sangat terbuka untuk diikuti oleh masyarakat. Belum lagi nanti kalau kita ada kegiatan-kegiatan yang lain ya Bu Mai ya, nanti Bu Mai mungkin bisa cerita lebih banyak terkait dengan program yang bisa diikuti oleh masyarakat di Kalimantan Barat ini. Mungkin baik, itu dulu dari saya.
0: Baik Pak Dewai. Nah kalau, Bu, gimana tadi Bu terkait dengan kemah ini Bu?
2: Kemah generasi ini sebenarnya salah satu inovasi Komnas HAM. Jadi kita tahu bicara soal HAM itu tidak melulu persoalan politik, sosial, tapi juga lebih bagaimana mengajak generasi muda itu untuk lebih peduli seperti itu. Nah, kalau bicara soal HAM dan generasi muda ini kan masih sangat jauh gapnya. Nah, kami masuk untuk menjangkau kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan komunitas dengan usia-usia yang sudah mulai beranjak dewasa ini dengan membekali satu pengetahuan tentang hak asasi manusia. Nah, caranya kita tidak bikin kegiatan yang boring atau membosankan, tapi kita ngajak kawan-kawan untuk konsepnya adalah berkemah gitu. Kalau kemah kan kita akan berkumpul satu tempat, kita akan mendapatkan games, pengetahuan, dan juga kombinasi-kombinasi rangkaian acara yang menarik gitu. Nah, biasanya kalau kami lakukan pertama kali kemah generasi itu di Trawas Jawa Timur, jadi suasananya dingin, lalu juga nyaman, jadi mereka sampai acara malam pun nggak ngantuk gitu, nggak bosen. Yang kedua kami lakukan tahun lalu itu di Batu Raden, Jawa Tengah. Dan ini yang ketiga kami di Pontianak. Sayangnya kami tidak dapat lokasi yang pas nih, karena Pontianak juga nyari yang dinginnya ternyata nggak ada di Pontianak.
0: Kalau di sini hangat Bu.
2: Hangat. Jadinya kita jadi staycation jadinya. Jadi konsep acaranya itu kita mengangkat soal, ada istilahnya hamburger with sosis. Jadi HAM bersama kita itu dengan melakukan sosial analisis. Jadi ada satu peristiwa, lalu kawan-kawan mahasiswa dan juga komunitas yang sudah terpilih, karena kita buka open registration itu ada 45 orang yang mendaftar dari se-Pontianak gitu. Dan dari 45 itu kita kemudian memilah dan memilih, akhirnya dapat 30 orang yang memang secara background itu mewakili, gender juga mewakili, dan juga motivasi yang kuat ingin belajar tentang hak asasi manusia. Gitu. Jadi rangkaian acaranya efektif 2-3 hari. Tetapi kawan-kawan itu sangat antusias. Kayak tadi malam kita baru saja nonton ya Pak ya, nonton bareng. Jadi kita jadikan film itu sebagai salah satu analisis melihat permasalahan HAM, dan teman-teman akan memberikan pendapatnya seperti apa, bagaimana perasaan mereka, empatinya, dan juga bagaimana mereka mengelola kemarahan itu menjadi sesuatu yang lebih efektif, misalnya advokasi, pendampingan, dan lain-lain. Jadi memang kami berupaya mempersiapkan kawan-kawan ini untuk melihat fenomena di sekitar mereka. Mereka bisa menganalisis, mereka bisa mengambil satu strategi dalam mengintervensi permasalahan tersebut, dan juga membangun jejaring dengan sekitarnya seperti itu. Jadi proses ini tidak selesai di kemah generasi besok, penutupan, tapi kami akan melakukan pembinaan atau mentoring sampai bulan Oktober ini. Jadi teman-teman kami kawal, lalu kami akan lihat bagaimana mereka mengeksekusi rencana tindak lanjut setelah pasca dari kemah generasi ini. Jadi seperti itu.
0: Jadi keberlanjutan ya Bu ya. Yes, jadi betul. Tidak hanya dibuat satu kegiatan terus selesai sampai di situ aja gitu ya Bu ya. Tapi gimana mereka menjalankannya gitu ya sampai dengan nanti. Bahkan nanti pasca itu juga nanti tetap dikontrol ya Bu ya. Oke, baik. Wah, makin menarik nih ya. Tapi kayaknya waktunya enggak cukup deh Bu ya. Harusnya lebih panjang lagi nih waktunya ya. Obrolannya semakin enak gitu, tapi waktunya membatasi gitu ya. Tapi kalau dari Ibu dan Bapak gitu ya terkait dengan apalagi ini kan nantinya Indonesia ini kan kalau kita ngomong jauh ke depan banget gitu ya 2045 Indonesia pengennya emas. Indonesia emas gitu ya. Nah tapi bagaimana untuk bisa ini kayaknya jadi PR bersama sih ya bukan dari Komnas HAM aja tapi nah tapi kalau dari sudut pandang Pak Dawai dan Bu Endang ini seperti apa harusnya dalam diri setiap kita ini memaknai HAM kita supaya tidak kita langgar untuk orang lain dan orang lain pun tidak melanggar apa yang kita miliki gitu. Nah seperti apa ini Pak?
1: Ya, tanggung jawab di bidang hak asasi manusia itu selain tanggung jawab utama ada di negara, pemerintah ya, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, meskipun yang banyak dituntut itu adalah eksekutif ya, tetapi juga kita sebagai manusia yang memiliki hak atau istilahnya itu pemangku hak gitu ya, itu juga tidak boleh menggunakan haknya itu secara sewenang-wenang. Jadi artinya batasan sejauh mana sih kita bisa menggunakan hak kita itu sampai jangan batasnya itu jangan sampai mengganggu hak orang lain gitu. Nah jadi itu yang penting dan kesadaran itu yang memang tidak mudah. Kadang-kadang ada orang menuntut kebebasan beragama misalnya. Nah saking bebasnya mereka tidak paham bahwa kadang-kadang itu bisa mengganggu orang dari agama lain misalnya. Nah jadi itu yang kita kesadaran itulah yang perlu kita bangun bahwa yang namanya hak asasi manusia itu bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Ada pembatasannya juga ya, hak orang lain itu jangan sampai terganggu gitu karena sama-sama punya hak asasi manusia gitulah. Dan untuk bisa punya kesadaran seperti itu memang tidak mudah, tapi yang paling berpengaruh sebenarnya terhadap maju tidak HAM ini sebenarnya selain individu ya memang bagaimana hak asasi manusia itu dibuat secara terlembaga oleh pemerintah, oleh negara. Nah karena itulah saya kira ke depan kalau kita betul-betul ingin mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 berarti kan 100 tahun ya. 100 tahunnya Indonesia kan? Satu abad Indonesia. Satu abad. Itu satu-satunya cara adalah dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai tolok ukur keberhasilan dari pembangunan. Nah, jadi kalau tidak bukan hak asasi, kalau selain hak asasi manusia yang dijadikan tolok ukur kemungkinan akan sulit bisa diwujudkan. Kenapa? Karena melalui hak asasi manusia itu akan ada keseimbangan bahwa kepentingannya bukan hanya kepentingan manusia tetapi juga kepentingan misalnya lingkungan hidup yang sehat. Itu kan jadi misalnya ketika pemerintah akan membangun suatu proyek misalnya kan harus tetap memperhatikan sustainable gitu ya, keberlanjutan lingkungan, jangan sampai terjadi pencemaran dan lain sebagainya. Dan itu kan ukuran dari hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana misalnya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya gitu dengan baik, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan. Nah jadi kalau misalnya hak atas pekerjaan mayoritas masyarakat kita sudah terpenuhi, insya Allah masyarakat akan lebih sejahtera. Nah sehingga tidak ada lagi kecemasan kan. Nah jadi betul-betul nanti bisa diwujudkan tuh Indonesia emas dengan berangkat dari prinsip, norma, dan landasan hak asasi manusia.
0: Oke, okay, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dawai. Mungkin Ibu Endang mau nambahkan Ibu?
2: Ya, sebenarnya kalau ngambil konteks Kalimantan Barat ya, terutama Pontianak ini kan masyarakat adat Dayak kan punya slogan yang cukup menarik. Dibilangnya Adil Catalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubatana sebenarnya. Yeah. Ini sangat relevan dengan konteks perubahan zaman yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita lihat dari artinya sendiri, itu kan hidup harus dijalani dengan memanusiakan manusia. Mm-hmm. Jadi bercermin pada kebaikan dan ketulusan, serta menjaga martabat dan integritas di hadapan Tuhan. Nah, mm-hmm. sebenarnya dengan adanya slogan ini juga secara tidak langsung makin memantapkan bahwa nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya itu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Apalagi bicara soal Indonesia emas di 2045. Mm-hmm. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya tidak kita kuatkan generasi muda kita, bagaimana kita tidak menguatkan tentang nilai-nilai HAM, ya kecerdasan tanpa empati akan melahirkan kesombongan, keberanian tanpa nilai akan melahirkan kerusakan, dan tapi generasi yang megang keadilan, solidaritas, dan juga penghormatan terhadap sesama ini akan menjadi generasi yang mampu menjaga kemanusiaan, terutama di tengah dunia yang saat ini tengah berubah. Mm-hmm. Jadi kami mencoba melahirkan generasi yang hebat bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara, seperti itu.
0: Mm-hmm. Baik, sekali lagi terima kasih juga Bu Endang sudah bersama kami di malam hari ini. Ya, ya kalau kita baik, kalau kita kalau kita menghafalkan Pancasila aja, bahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yes, ya Pak ya Bu ya. Betul. Nah, salah satunya itu aja deh yang kita tanamkan juga ya. Kalau emang nggak bisa hafal lima-limanya gitu ya Bu ya.
2: 1-4 sudah dihafal, 1-5-nya aja yang belum.
0: Nah, itu dia. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Satunya aja gitu, salah satunya misalnya kayak gitu. Mungkin itu udah bisa melandasi semuanya juga gitu Bu ya. Nah, kalau misalnya itu ya. Ya udah, sekali lagi terima kasih Pak Dawai, Bu Endang sudah hadir di sini bersama dengan tim juga. Dan yang pastinya ini semoga perbincangan kita disaksikan banyak orang juga, ambil yang manfaatnya ya Bu ya Pak ya. Dan ini bisa membuat orang sadar lagi bahwa setiap kita individu itu punya yang namanya hak asasi manusia itu sendiri. Betul. Baik. Dan kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bersama kami. Bye. Dan kalau ada yang terlewat untuk mendengarkan tayang ulangnya atau pengen nyimak lagi dari awal, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak ya. Ya udah kalau gitu, Pak Dawai pamit, Bu Endang juga pamit, Andre juga pamit sejenak dari ruang dengar Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lain telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Andre, ajak Anda untuk bisa bergabung di malam hari ini, kira-kira ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Deddy.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Malam juga, kabar baik ya?
1: Kabarnya baik, lagi hujan lintik-lintik Sungai Duri.
0: Mantap. Tadi lebat nggak?
1: Sambil dengerin lagu.
0: Tadi lebat enggak?
1: Tadi malam yang lebat.
0: Kemarin malam.
1: Iya.
0: Oh iya benar. Oke.
1: Lagunya yang cewek, Bang.
0: Lagu yang cewek boleh. Iya. Lagu yang cewek ada miliknya Irma Juni dengan Egidio. Terus ada Nafa Urbah dengan Hati Yang Kecewa. Ada Kirei dengan Terlalu. Ada Jayanti Mandasari dengan Kusadari. Ada Nike Astrea dengan Lentera Cinta.
1: Nomor 3 aja nih.
0: Nomor 3, oke deh, siap. Mau salam-salam buat siapa tuh?
1: Dikirimkan untuk Bang Ute yang lagi di Pekanbaru. Dan juga buat Pak Marwadi di Sambas.
0: Iya.
1: Wan Aci di Sambas. Pak Usu Busri di Sambas. Kak Nia di Sambas. Kak Era di Sambas. Wan Usu di Sambas. Kemudian buat Bang Andriopan di Jakarta. Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas. Bang Jaka Suara Pontianak. Bang Badur di Tanjung Sero, Bang Awi di Kobar, Bang Herman 28 Oktober, Bang Jafar, Bang Jaya, Bang Batia di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Bang Niko di Jakarta, Bang Wardi, Bang Ismail di Jungkat, Pak Kalim di Janggang 2, kemudian untuk Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, untuk Ani Maharani, untuk Mama Nurul, selamat malam, juga buat Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Cek Nur di Bakau, Bu Ana di Tandai 2, Makam di Pak Reweng, Manjang Siti di Olak-Olak Kubu, Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Moknya, Kak Juleha, Mam Ririn, Bu Mariani, Emil, Kak Emma Serpa, Kak Tina, Diona di Kupang, Atika di Sukaranjing. Buat Bang Andri, tentunya terima kasih banyak. Selamat siap. Malam.
0: Malam.
1: Tetap sehat selalu.
0: Oke deh, sehat juga untuk Bang Deddy ya, yang sudah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Deddy ada Bang siapa nih? Oke, ini Bang Jafar kena balap nih ya. Sama, tadi udah diangkat tapi terputus ya. Ini udah benar kayak balapan aja nih. Yaudah langsung aja yuk, silakan 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Andre Sapa di malam hari ini, ada siapa di sana? Oke, ini kayaknya WhatsApp masih belum bisa terhubung. Ada siapa di sana? Iya, Andre coba angkat. Iya. Siapa yang keterima nih? Yang keterima makam ya. Oke, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, makam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh, makam mau dengar kalau gimana? Cewek-cewek?
2: Cowok.
0: Yang cowok ada miliknya Sila on Seven dengan Sevia. Ada Sevia. Oke, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Salam
0: buat
2: Andre yang jadi sejuk.
0: Sejuk ke? Di mana makam nih?
2: Di SD lupa nih Andre. Makam. Kelimut kelimut. Bangun
0: sulat
2: ya,
0: udah
2: tak
0: sulat sejuk. Sejuk ya. Andre,
2: kasihan
0: kali
2: Andre.
0: Amin.
2: Assalam buat mak buat kita ni Manjang Siti. Dia di Sungai Asa, Pak Lasya, Mirasau, Amri di Siantan, Anita di Buka. Bang Jaka Suara. Siapa? Tadi siapa ada Bang Deddy kan tadi itu?
0: Iya, ada Bang Deddy.
2: Tadi Pak Kasih sapaannya Bang Deddy. Siapa nih? Bang Yunai dengan Ima. Bang Suko dengan Tina di Serpan. Ima Alung, Ana di Tangrai. Kak Juliha di Pancabakti. Ida di Pancabakti. C Cik Nong kita belangat tebuk di bakal. Siapa ni? Ayang Dip ni. Ayang Dip di bakal ni. Ancur eh.
0: Ancur eh.
2: Dia semayal. Dia semayal luar
0: tu. Oh, makam. Ini kena sakat Bang Japar ni. Kata kata Bang Japar apa nih makam tuh setia dengan Bang Endra katanya. Oh,
2: aura dengan Pak Buknya, Abis sajinya dengan Ayang, Elisian, Wardi, Bang Dino, Adipa 9, Wak Melik, Wak Jena, Bang Imran di Ambang.

0: Di Pekanbaru, Bang Niko, saya pergi payah di sini payah. Palung Japan kita itu apa tu bang, belum masuk ke ni anu Andre. Belum masuk ke Palung Japan.
1: Bang Japar tadi mau cuba masuk cuma kena balap sama makam ni.
0: Bang Bastian. Bang Endrukan di Jakarta buat yang tak sapa, minta maaf dah yang sebesar-besarnya ya. Salamnya untuk Bukina yang masih tak tersapa. Terima kasih ya Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih untuk makam. Di belakangnya makam ada siapa di sana? Halo.
2: Halo Bang.
1: Ah, Bang Wardi kita nih.
2: Apa kabar Bang?
1: Kabar baik. Sungai Rengas hujan gak tuh?
2: Gerimis nih Bang.
1: Oh gerimis, tadi lebat?
2: Oh tadi jam 7:30 lebat sebentar.
1: Iya sih sama sih tadi ya, jam-jam 7:30, jam 8 tadi ya.
2: Jam 8, jam 7 lewat tuh lebat.
1: Lebat bukan nama.
2: Bukan nama.
1: Ada enggak mie tuh?
2: Oh, mie sih banyak.
1: Oh, banyak. Ya kan.
2: Nama kami mie apa tuh? Nama kami instan habis ini nih.
1: Aduh. Enggak usah diomongkan lah.
2: Enggak usah diomongkan, maaf.
1: Di sini tak ada masalahnya nih.
2: Aduh, sayang ya, bukan jalan tetangga ya, Bang ya.
1: Itulah, kalau dekat sih langsung ini berangkat nih.
2: Langsung berangkat.
1: Oke deh. Bang Ardi mau dengar lagu mana lo nih?
2: Cowok masih ada apa, Bang?
1: Cowok masih ada banyak nih, masih ada Slam dengan Tracing Dalam Sepi. Ada Romeo, Baby Romeo nih ya dengan Bunga Terakhir. Terus ada juga Roni Waluya dengan Kidung. Terus ada Power Slave dengan Hanya Kamu. Ada Nugi dengan Pelukis Malam.
2: Pengen dengar lagu Kidung tadi itu.
1: Oke, siap. Kidung Cinta ya.
2: Kidung Cinta ya.
1: Mau salam-salam buat siapa tuh?
2: Salam pertama buat Bang Andi. Lalu Bang ya. Buat Bang Deddy tadi juga Bang.
1: Siap.
2: Buat makam, terus buat Aura Pak Mo, buat Bu Ana, Tandrai, terus buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Hendra juga, Bang Pawa, buat Pak Syukur juga ya, Selva, buat Mak Riri juga ya, Mak Nurul, Mak In, Chandra di Jongkat, Bang Misan Jaya, semua-semua zaman tanpa terkecuali Bang ya.
1: Siap.
2: Bang Andi, makasih Bang.
1: Siap, sama-sama Bang Wardi.
2: Yo Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, satu lagi deh ya, Andre sapa juga di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano yang berhati.
1: Iya.
3: Pagi rindu.
1: Cek Nur
3: yang memori lewat lagu.
1: Siap. Cek Nur yang apa? Kemuk ke Dempong.
3: Halo,
1: maaf ya.
3: Santai selalu happy.
1: Happy ya Mama, Mama Cek Nur ya.
3: Kenapa gak ceria-ceria sepanjang hari?
1: Di sana hujan enggak tuh?
3: Hujan, hilang datang, ulang datang
1: hujan. Hilang datang hujannya.
3: Deras gitu kan.
1: Tapi tadi lebat enggak?
3: Ini menghilang dia.
1: Entah
3: aja datang aja gitu kan.
1: Iya, siap.
3: Tapuk-tapuk dia nih, mencek syarian hujan nih.
1: Lalu
3: jadi
1: lah.
3: Pulang jalan licin ya Andre.
1: Siap.
3: Selamat.
1: Amin.
3: Sampai rumah. Pokoknya jangan yang ada melintang kiri kanan tuh bujurnya.
1: Oke.
3: Jangan ada yang rambut panjang ya numpang. Ayolah. Lagu Cek No pilih lagu dari Niki Astria.
1: Niki Astria. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa?
3: Karena Paris tak main malam nih.
1: Tak ada Paris. Lagi sejukan.
3: Itulah. Kau tak nak milih kak. Ngapa lalu Luna tak ada pernah dipasang ya?
1: Apa tuh?
3: Laluna.
1: Laluna.
3: Luna
1: mana?
3: Tak pernah dipasang lagu. Kesian nih. Padahal kau tidak nak milih-milih kat kita. Lara hati apa tak pernah dipasang gitu kan.
1: Tak tahu lah ni.
3: Itulah, pasang lah besok-besok.
1: Nanti kita bilangkan sama
3: Andre,
1: music directornya.
3: Sehat selalu.
1: Amin, ya rabbal alamin.
3: Semoga segala urusan dipermudahkan.
1: Amin. Amin. Amin.
3: Lanjut. Mm-hmm. Buat tadi yang udah bergabung, buat makam kita, mm-hmm, sama bestie, buat Ana, Bang Ariopan, mm-hmm, juga.
1: Siap.
3: Lanjut, Bang Japar, Kak Nila. Mm-hmm. Mata, kalau Andre tak ngangkat Cik Nol, jangan udah berlayar kak. Ngapa enggak? Cuaca mendukung enggak ni kan? Tapi kipas berderai ni Andre. Kalau tak ada kipas tak bisa ni. Panas tetap masih. Lanjut. Kak Nila, semoga sihat selalu juga. Amoy. Badan umiknya, semoga umik sembuh. Dari sakit kata umiknya sakit tadi kata Mamak Nurul. Mamak Nurul sama Mak Bapak Nurul juga. Mamak Ririn, Mamak Mukmin, mamak-mamak lah ni, Mamak Eti. Siapa lagi? Mamak Anjang Siti. Emel. Dilanjut, ada juga Bang Rosi Nurjana. Ada juga Bang Amin, Wardi sama mamaknya Yohana. Lanjut, ada Pak Mok, Mak Mok Aura.

0: Mbak Yanti CR, ada Awi, Putra Kapal, Koko Ali, tak ketinggalan Koko Wandi juga sama Koko Budi. Dilanjutkan Bang Badol, di Kalteng sekarang deh nih. Lanjut, belum pulang belum pulang tempat aktivitas. Lanjut, ada Nita Pak Bulu AC buat Pak Pon Singkawang, Hendra di Mempawa, Putra Galau ni lama tak bergabung ni, Darul Mendaluk, Bang Dedi Sungai Duri. Lanjut, ada tak Bang Dedi nyalam Cik Noh ya? manas-manas kan Bang Dedi ni. Lanjut, ada yang disambas ni, Tahir apa persapaan ni buat Pak Busu Busri, Bang Pawadi, Bang Teh, Bang Iman Nabila, Ella, ada Nia juga buat Wan Usu, Wan Aci, Lanius, yang lain Bang Ramli, yang lain mua-mua tanpa terkecuali dari yang namanya Bang Amin Sanjaya betul, sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua, tapi lupa pula sama Mak Elok Singgit sama Kanda Yahya, mua-mua dibungkus
1: habis.
0: Makasih banyak
1: sama-sama
0: Anai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cek Nur dan merapat ya. Dan terima kasih masih stay di sini di Prosa TRRI Pontianak. Nanti kita akan balik lagi. Tentunya kita ke beberapa lagu dulu ya untuk menemani Anda pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosa TRRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo Indonesia, pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.
3: Ngapa aik pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
0: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Prosatu. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
6: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
4: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
5: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
4: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

0: Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja Andre sapa untuk yang bergabung di line telepon 734987, WhatsApp di 0811 570 1042. Ada Bang Jafar, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andri.
0: Iya, apa
1: ruang
0: kabar?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori ruang lagu.
0: Iya Bang Jafar, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Andri, gimana? Sehat ya?
0: Insya Allah sehat juga nih Bang Jafar. Oke, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok malam hari ini?
1: Daddy Romeo.
0: Oke, bunga terakhir. Siap. Mau salam buat siapa tuh?
1: Salamnya buat Bang Andri, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Amin ya
1: Rabbal Alamin. Aura Pak Moknya, Ibu Ana, Amo, semoga Uminya cepat sembuh. Buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Mama Iti, Mama Ririn, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Emma Selpa, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Diona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri Email, Mak Jang Sitinya, buat Kak Elni, buat Makam plus Endra, semoga akur, akrab. Buat Wanacu, Wanaci, Bang Indra, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Lady, Bang Dino, Pak Usu Busri, Mak L2 Singdet, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Pak Wadi, Bang Iman Dabela, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Padila, Kak Ina Dipungkas, Bang Amis Sanjaya, buat semuanya Bang Andri salam sehat selalu ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Bang Andri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar sudah merapat di malam hari ini. Dan kalau gitu nanti masih akan Andre temani dengan lagu-lagu lainnya tentunya di malam hari ini ya. Dan juga ada yang sudah bergabung, ini ada dari Roy Dispakat yang sudah merapat juga, katanya mau dengarkan lagu yang cewek Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu ya. Kalau gitu satu lagi penelpon ada dari Bang Hendra, kita coba sapa dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gak kabar tuh?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lo lagu.
0: Siap Bang Hendra, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat nih Bang Andre.
0: Oke deh, siap.
2: Bawa hujan lebat nih.
0: Ah, iya gak?
2: Lebat deh tadi abis maghrib tuh. Sampai abis islah itu reda.
0: Masih belum nih?
2: Ini berhenti-henti ada Bang.
0: Oh berhenti-henti.
2: Kampung untol ya. Pontianak gimana
0: kabar? Pontianak tadi sempat hujan lebat juga.
2: Oh iya sama lah ya
0: berarti. Itulah.
2: Gak ada pun hujan gak ketemu dia tadi.
0: Ah siap. Oke deh, mau dengar lagu yang mana nih Bang Hendra? Cewek cowok?
2: Saya minta lagu Nafa Urba ya.
0: Nafa Urba. Oke siap, hati yang kecewa. Siap, nanti ditunggu ya. Salamnya buat siapa tuh?
2: Buat Bang Jafar tadi ya, makasih Sapa Ana. Buat Cik Nur Istri Bakau, buat Bang Deddy tadi di Sungai Duri, buat Bu Ana sama Makam, buat Bang Amin Sanjaya, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, terus buat ini Pak Longdol, buat itu Ismail di Jongkat, Bang Rosi Kak Nurjana. Buat Bang Jan Siti dengan emailnya, buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk semua lah ya Bang Andre ya.
0: Oke deh siap.
2: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak makasih.
0: Sama-sama.
2: Bang Andre.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Kita ke beberapa lagu lagi, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dengan miliknya Baby Romeo dengan bunga terakhir.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Pottker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Pottker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Pottker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Pottker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

Sekali lagi terima kasih untuk para pendengar yang sudah bersama saya Andre Widianto dari jam 9 tadi untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan semoga lagu-lagu yang hadir bisa menemani aktivitas malam hari Anda pendengar dan bisa menghibur malam hari Anda. Yang mana di malam hari ini nanti akan kami tutup dengan satu lagu tentunya untuk menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu nostalgia tentunya. Dan insya Allah besok ketemu lagi dengan program yang sama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di jam yang sama, di jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Dan juga nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya.

pembimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secakir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh. Mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan terindah.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026 melalui frekuensi FM 104.2 MHz, live audio stream kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026, akhir pekan ini kami temani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara. Kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami di pagi ini dengan berbagai ragam acara. Nanti kami hadirkan siaran Mutiara Pagi di mana akan membahas tawatu ya, tawawu maksud kami, atau sholat sunnah yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
3: Anda masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami, dan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 di pagi ini di Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantahir, penyiar Anda pada pagi ini. Ada sebuah bahasan di Mutiara Pagi, bagaimana kita membahas tatawu ya, atau sholat sunnah. Dan alhamdulillah kami sudah bersama Ustazah Dr. Anda Hajah Hendon Usman di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi.
0: Ya, gimana kabarnya Ustazah?
1: Iya, alhamdulillah selalu sehat, Mas Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga kita selalu sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Ustazah, seperti biasa kami persilakan Ustazah Hendon untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita tatawu atau sholat sunnah pada pagi ini. Silakan Ustazah.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmat. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu mensyukuri atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kali ini saya akan membicarakan masalah sholat sunnah atau bisa juga disebut dengan tatawu, ya. Jadi sholat sunnah ini adalah melengkapi daripada sholat fardu kita. Nah, sebelum itu akan saya utarakan di sini tentang dalil mengenai sholat fardu maupun sholat sunnah. Di surah Al-Isra ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasyaqil layli wa qur'anal fajri. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Yang artinya pemahaman kita bahwa laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, apa yang kita pahami daripada arti surah Al-Isra ayat 78 ini bahwa Allah itu telah menyediakan waktu buat kita dari sejak kita bangun tidur, ya kan? Dari sejak tergelincirnya matahari, ya kan? Maka itu Allah telah menyediakan kita untuk sholat, mengerjakan sholat. Sampai kapan? Sampai gelapnya matahari. Artinya, sampai malam, sholat isya, itu berakhirlah sholat wajib kita, yang 5 waktu. Nah, di antara waktu dari tergelincirnya matahari, sampai gelapnya malam, maka di situ ada juga termasuk sholat-sholat tatawu atau sholat-sholat sunnah yang melengkapi sholat-sholat fardu kita. Nah, Sholat fardu itu sudah kita ketahui bahwa di situ hanya 5 waktu yang Allah sediakan kepada kita. Di selang-seling itu, Allah sediakan waktu juga untuk kita melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat tatawu. Nah, di situ adalah untuk melengkapi daripada sholat wajib kita. Apa yang kita pahami di sini tentang sholat tatawu? Nah, sholat-sholat sunnah itu di dalam hadis, bersandarkan di dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihimus salat. Yaqulu Rabbuna lil malaikati wa huwa a'lamu unzur fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kana tammata kutibat lahu tamma wa in kana naqasa minha syai'an qala unzur hal li 'abdi ma min tatawwa fa in kana lahu tatawwa qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwa summa tu'hazu a'malu 'ala zalik." Yang artinya bisa kita pahami daripada hadis ini bahwa sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Ia adalah Maha lebih mengetahui. "Periksalah sholat hambaku, cukupkan atau kurangkah? Maka jikalau terdapat cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jikalau terdapat kekurangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, 'Periksalah lagi apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah. Jikalau terdapat ada sholat sunnahnya,' lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, 'Cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya diperhitungkanlah amal perbuatan itu menurut cara demikian.'" Maka bisa kita pahami, ketika sholat fardu kita diperiksa oleh Allah di hari akhir nanti, ya kan? Maka kalaulah sudah cukup sholat fardunya, gitu kan? Sudah lengkap, sudah bagus, gitu. Maka cukuplah apa sholat fardu yang dikerjakan. Tapi jikalau terdapat ada kekurangan, ya kan? Terdapat ada kekurang khusyuan, terdapat dalam sholat fardu itu ketinggalan rakaat, ataupun bacaan sholatnya kurang betul, maka hendaklah kita melengkapi, ya kan? Allah periksa dengan sholat sunnah kita. Apakah kita mengerjakan sholat sunnah atau tidak? Nah, sholat sunnah ini artinya berarti melengkapi daripada sholat fardu kita yang kita kerjakan. Selanjutnya, tentang sholat tatawu ini, sholat sunnah ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah bahwa ketika kita mengerjakan sholat sunnah, diutamakan atau ada keutamaannya dilakukan di rumah. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang sholat sunnah. Imam Ahmad dan Muslim menceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau salah seorang daripadamu biasa bersolat di masjid, hendaklah rumahnya juga diberi bagian dari solatnya, supaya Allah meletakkan kebaikan di dalam rumahnya itu karena solatnya tadi." Di riwayat yang lain, Nabi berkata, menurut riwayat Imam Ahmad dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatur rajuli fi baitihi tatawwu'a nurun faman syaa'a nuran baitihi." Salat seseorang dalam rumahnya itu, yakni yang berupa sholat sunnah, adalah sebagai cahaya. Maka barang siapa yang suka, ia dapat menerangi rumahnya hingga bercahaya. Nah, di hadis yang lain juga Nabi pernah berkata dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum wa la tattakhizu kubura." Kerjakanlah sebagian solatmu di dalam rumahmu itu, dan janganlah engkau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Maksudnya untuk tidur saja. Jadi sebaiknya, ya kan, ketika kita mengerjakan sholat sunnah, maka dianjurkan kita mengerjakan keutamaannya adalah di rumah. Karena dalam beberapa hadis tadi yang saya utarakan, bahwa pertama, sholat di rumah itu adalah menerangi, ya kan, menjadi bercahaya di rumah kita karena adanya sholat, karena ramainya bacaan-bacaan surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dalam sholat, maka itu adalah meramaikan rumah kita, bahkan menjadikan rumah kita menjadi rumah yang menjadi bercahaya, tidak menjadi rumah yang seperti diam atau hanya sekedar tempat seperti kuburan saja. Maka hendaklah kita melakukan keutamaan dalam sholat tatawu ini adalah sebaiknya di rumah. Dan selanjutnya, apa yang kita pahami tentang sholat tatawu di sini atau sholat sunnah, keutamaan lama berdiri daripada banyak sujud dalam sholat sunnah. Jadi dianjurkan sholat sunnah ini harus kita lamakan sedikit bacaannya, ya kan? Bacaannya lamakan berdiri, karena apa? Sesuai dengan hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan dari jamaah ahli hadis, ya kan, mengatakan demikian, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa yusalli hatta tarima qadamahu aw saqa fa yaqulu lahu fa yaqulu afala akunu abdan syakura." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk bersolat sehingga sampai bengkak kedua kakinya, sampai ke dalam betis atau kakinya, dan ketika ditegur Beliau menjawab, "Tidakkah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Jadi kalau kita melihat daripada memahami daripada hadis tadi bahwa Rasulullah itu sampai kedua kakinya itu bengkak akibat daripada berdirinya yang lama daripada sholat tatawu ini, seperti itu. Maka hendaklah kita perpanjang ketika kita berdiri tegak untuk melaksanakan sholat, perpanjang bacaannya dan menyedikitkan daripada sujudnya, seperti itu. Di lain hal tentang sholat tatawu ini, yaitu ada juga yang kita pahami, boleh sholat sunnah dengan duduk. Boleh sholat sunnah dengan duduk. Sholat sunnah itu boleh dilakukan sementara duduk, sekalipun kuat berdiri. Bahkan boleh pula dilakukan dengan cara sebagian dengan duduk dan sebagian lagi dengan berdiri. Baik berdiri itu dahulu ataupun belakangan. Semua cara di atas boleh tanpa makruh sama sekali. Perihal duduk itu boleh dilakukan dan boleh juga dilakukan untuk berdiri. Nah, ini pemahaman daripada sebuah hadis bahwa dikatakan bagaimanakah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika bersolat dua rakaat sementara duduk. Ia menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kedua rakaat itu membaca sambil duduk, kemudian jika akan rukuk, beliau berdiri dan terus rukuk. Nah, ini arti pemahaman berdasarkan hadis bahwa sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk dan boleh juga separuhnya dengan berdiri. Demikian Mas Budi, pengantar dari saya, semoga bermanfaat tentang sholat tatawu ini. Allahu'alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah penjelasan atau mukadimah yang disampaikan pada pagi ini. Kami ajak Anda pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bersama kami, silakan 0561734987 atau di 0811570142. Kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Pawadi dari Kabupaten Sambas.
0: Oh, baik, silakan Bung Pawadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi dan Ibu Ustazah Intan Usman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat walafiat Ibu Ustazah.
1: Amin, sehat selalu. Begitu juga dengan Bapak, selalu sehat selalu.
2: Ya, amin, amin. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan kesehatan yang terus menerus begitu Ustazah. Begini Ustazah, yang ingin saya tanyakan ini masalah sholat sunnah-sunnah itu Ustazah. Sholat sunnah-sunnah itu Ustazah, sholat sunnah yang bagaimanakah yang harus, yang wajib kita laksanakan, dan yang misalnya begini Ustazah, sholat sunnah kita setelah subuh ataupun setelah sholat zuhur dan setelah sholat maghrib itu Ustazah, apakah kita sholat sunnah atau sunnah ba'diyah itu apakah tertentu itu Ustazah, dan bagaimana kalau kita di rumah ataupun kita berjamaah, yang bagaimanakah yang seharusnya yang paling terbaik itu Ustazah. Mohon pencerahan dan penjelasan dari Ustazah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Mumpa Wadi di Sambas. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini Ustazah. Silakan.
1: Iya, ya, baik Pak Wadi dari Sambas yang selalu setia bertanya. Alhamdulillah Pertanyaannya sangat baik sekali, bahwa sholat sunnah yang bagaimanakah yang diutamakan ketika kita sholat, dalam sholat mengerjakan sholat sholat ini, sholat sunnah gitu ya kan. Maka yang lebih diutamakan adalah sholat rawatibnya, karena sholat rawatib ini adalah sholat yang mengiringi daripada sholat-sholat fardu. Seperti sholat sunnah fajar gitu kan, sholat subuh. Nah itu keutamaannya lebih baik ya kan, daripada dunia dan seisinya. Begitu juga dengan sholat zuhur ya kan, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah itu ada yang mengiringi dari

0: dan lain sebagainya, maka hendaklah kita lebih diutamakan mengerjakannya di rumah. Karena tadi yang sudah saya bacakan, yang sudah saya dengarkan dalam hadis, ya kan, pemahamannya yaitu janganlah kau jadikan rumahmu seperti sunyi sepi, menjadi kuburan tanpa ada aktivitas sholat, ya kan, tanpa aktivitas ibadah di dalam rumah. Maka itu tadi keutamaannya supaya rumah kita tidak sepi. Maka sholatlah, sholat apa saja, ya kan, yang kita lakukan. Yang penting sesuai dengan waktu yang untuk mengerjakannya. Ya kan, ketika kita sholat duha, maka kita perlihat waktunya. Sekitar jam tujuan sampai jam tujuh ke atas itu adalah sholat duha waktunya. Dan ketika kita jangan sampai mendekati sholat asar, ya kan, dalam mengerjakan sholat sunnah, itu adalah waktu yang tidak baik. Nah, seperti itu. Maka ketika kita mengerjakan sholat tatawu ini, hendaklah disunahkan untuk mengerjakannya di rumah daripada di masjid. Demikian Mas Budi, jawaban saya untuk Bapak Pawadi tadi.
1: Baik Ustaz, kita terima telepon kembali di pagi ini. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Coba kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Oke.
1: Baik, silakan coba kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Wabarakatuh, Bang Budi.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Manjing Siti, silakan.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Indon.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Manjing Siti. Waalaikumsalam.
3: Sehat. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani dan rohani, lancar.
0: Amin. Amin.
3: Ya, Manjang nanya. Misalnya kita sholat sunnah itu, misalnya sholat rawatib, misalnya, ataupun sholat sunnah yang lain, sepertinya misalnya sholat tobat gitu kan, perlu enggak kita memakai iftitah itu? Apakah kita udah niatnya itu langsung fatihah aja itu, Ustazah? Nah, itu yang panjang tanya Ustazah. Makasih atas penjelasannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Manjang Siti. Membaca iftitah ini perlu tidak dalam sholat sunnah ini begitu Ustazah?
0: Ya. Ya, baik Manjang Siti, pertanyaannya bahwa ketika kita mengerjakan sholat ini sebaiknya adalah dilengkapi bacaan-bacaannya. Karena apa, ya kan? Misalkan kita sholat fardu saja yang mempunyai kekurangan, gitu kan? Atau bacaannya atau apa, maka itu harus kita lengkapi dengan sholat sunnah, ya kan? Nah, misalkan sholat sunnah pun tidak sempurna, ya. Nah, jadi bagaimana Allah akan menilai kita, gitu kan? Nah, sebaiknya sholat sunnah ini boleh dilengkapi dengan bacaan iftitah, karena bacaan iftitah itu adalah suatu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maha kesucian Allah yang kita akui itu. Maka bacalah doa iftitah. Tapi kalaupun tidak mau membaca iftitah langsung Al-Fatihah pun juga boleh, gitu kan, tidak masalah, karena itu iftitah itu adalah bagian daripada sholat yang hukumnya sunnah. Tapi itu diharuskan kita membacanya juga, ya kan, untuk lebih melengkapi daripada sholat kita. Kalau kita bisa

0: bisa mengartikan, ya kan, doa kita itu adalah lebih bagus sekali, lebih bermakna, lebih memaknai surat kita, ya kan? Ketika kita Allahu Akbar gitu kan, ini wajah tu wajah ya dan seterusnya, maka itu adalah merupakan suatu kesempurnaan bagi kita, suatu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tiadanya kita ini sebenarnya, kecilnya kita ini di hadapan Allah, maka Allah lah yang maha besar di hadapan kita. Maka hendaklah kita iringi dengan doa kita ini. Karena kan solat itu, semua solat, rangkaian solat itu adalah isinya adalah doa. Ya kan? Doa kita kepada Allah. Dan kewajiban kita mengerjakan solat. Gitu kan? Nah, solat ini apa? Pertama kali yang dihisap amal kita adalah solat. Ketika solat kita baik, maka insya Allah amal-amal yang lain pun baik juga mengikuti. Kalau misalkan solat kita sepelekan, gitu kan, kita anggap biasa, maka itu belumlah Allah akan menilai solat kita, ya kan? Nah, kalau misalkan menurut kita sih memang iya. Misalkan kita melihat, oh si ah itu kurang sempurna solatnya, gitu kan? Tapi kalau menurut Allah belum tentu seperti itu. Nah, hendaklah kita lengkapi kalau bisa dengan membaca iftitah, semoga solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya di pagi ini. Kami masih ajak Anda di line telepon kami 0561-734-987. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas ya, Budi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Susanto di Kuburaya.
1: Pak Susanto, silakan Pak Susanto.
2: Oh ya. Nah, ini yang sedikit aku akan menanyakan ini tentang salat duha tadi, sudah pasti kan tetap ada waktunya mulai dari jam 7 dan seterusnya itu. Kemudian dengan salat tobat, itu waktunya yang bagus itu pada malam hari apa siang hari, Ustazah. Nah, dengan salat-salat lainnya itu, apakah salat seperti salat tasbih dan lain-lain itu? Nah, kemudian yang berikutnya, ada saya dengar ceramah lagi itu beberapa saat lalu, kalau salat fardu itu imamnya itu tidak perlu mengucapkan assalatu jami'a rahimakumullah. Karena itu katanya ini khusus untuk salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Nah, jadi bagaimana menurut penjelasan Bu Ustazah ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang disorot ini Ustazah. Pertama tadi sholat taubat ya, dan juga tadi dibahas juga atau disoalkan tentang nida ya, seruan begitu sebelum sholat begitu. Silakan Ustaz.
0: Ya baik, Pak Susanto, atas pertanyaannya baik sekali ya. Ada dua pertanyaan ya kan. Pertama, apakah sholat itu dikerjakan waktunya kapan gitu kan? Nah, kalau misalkan sholat duha, memang waktunya jam segitulah disediakan, ya kan? Nah, ketika kita mau mengerjakan sholat-sholat yang lain, boleh juga di waktu duha, tidak masalah, gitu kan? Misalkan setelah niat kita sholat duha di waktu hari duha, di waktu jam duha jam 7 dan sampai ke atasnya, gitu kan? Boleh kita setelah kita niat sholat duha selesai, setelah itu kita lanjutkan dengan sholat taubat, boleh juga, atau sholat-sholat yang lain, sholat tasbih juga boleh kita kerjakan, tidak masalah, atau sholat mutlak juga boleh kita kerjakan di waktu-waktu itu, tidak masalah, ya kan? Nah, lebih baiknya kalau misalkan mau sholat taubat, biasanya tuh lebih hening, lebih khusyuk biasanya di malam hari, biasanya karena kita kan punya niat nih, punya niat untuk melaksanakan sholat taubah, sholat sunnah taubah, karena kita merasa punya kesalahan, ya kan? Banyak sekali kesalahan kita dalam hidup kita, maka hendaklah kita mawas diri, lebih menginsafi diri, maka itu bisa kena dengan yang kita minta adalah taubat kita, ya kan? Hendaklah di waktu yang hening, ya kan? Di waktu tengah malam, gitu kan? Seperti itu. Nah, lebih lebih menyentuh seperti itu. Tapi kalau kita mau mengerjakan sholat taubah ini di siang hari pun tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Yang penting mana sempatnya kita mengerjakan seperti itu. Nah, seperti sholat tahajud memang diperuntukkan di tengah malam. Tidak boleh tahajud itu dikerjakan di waktu pagi hari, gitu kan? Nah, dia ada khusus waktunya, tengah malam, ya sekitar jam 3, ya kan? Sampai mendekati azan. Nah, itu waktu sholat sholat tahajud seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah imam itu boleh mengucapkan seruan tadi, ya kan? Ya boleh-boleh saja kalau imam itu menyeru kita untuk sholat, gitu kan, mengajak sholat, walaupun di belakangnya sudah ada makmum, gitu kan. Nah, itu adalah untuk mempertegas, ya kan, mempertegas kembali bahwa yuk kita yuk sholat, yuk benar-benar yuk, seperti itulah pemahaman kita. Maka itu tidak ada salahnya, Pak Susanto, ya, tidak ada salahnya ketika kita mengajak seperti itu ketika kita sedang akan melaksanakan sholat. Demikian, Mas Budi.
1: Ya, Ustazah, sebenarnya bagaimana kita biar istiqomah ya menjalankan sholat sunnah ini, Ustazah? Mungkin ada trik atau juga mungkin tips dari Ustazah begitu?
0: Ya, mungkin kalau kita mengistiqomahkan itu, ya kita harus memang pertama ini pengaruh kawan juga, ya kan, kawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat gitu kan kehidupan sehari-hari, kok dia rajin gitu ya mengerjakan sholat sunnah, nah, kenapa kita tidak? Nah, itu juga bisa memotivasi kita sehingga kita bisa istiqomah untuk mengerjakan sholat sunnah kita. Dan yang kedua, kita harus pahami dulu apa tuh pengetahuannya. Ada enggak fadilah-fadilah yang merupakan ketika kita mengerjakan sholat sunnah itu? Kalau ada fadilah, itulah yang memotivasi kita untuk mengerjakan sholat sunnah, untuk mengistiqomahkan kita. Takut nanti tidak ketinggalan dapat pahala. Ya, selama kita hidup, maka kita harus banyaklah menabung pahala. Kalau sudah mati, kita tidak lagi bisa berbuat menabung pahala, ya kan? Sudah tidak ada lagi, sudah putus hubungan pahalanya. Maka hendaklah waktu hidup ini kita banyak-banyak sekali berbuat pahala kebaikan dan mengistiqamahkan sholat-sholat sunnah kita. Seperti kita mengetahui fadilahnya, misalkan fadilah apa tadi, misalkan sholat fajar misalkan contohnya, ya kan, sebelum subuh itu. Nah, fadilahnya itu kan lebih baik dunia dan seisinya, ya kan, seperti itu. Nah, apakah kita tidak mau mendapatkan fadilah seperti itu? Sedangkan kita dengan hidup dengan pas-pasan saja di dunia ini, kita sudah bersyukur. Apalagi kita disediakan oleh Allah pahalanya yang sangat besar sekali, kan? Seperti itu. Nah, begitu juga dengan sholat rawatib, gitu kan? Nah, apa fadilahnya sholat rawatib itu? Nah, fadilahnya adalah bahwa Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, itu fadilahnya, ya kan? Nah, fadilah-fadilah ini seharusnya kita ketahui supaya itulah yang menjadi motivasi kita mengistiqamahkan kita dalam mengerjakan solat tatawu ini, solat sunnah ini. Begitu, Mas Budi.
1: Baik, Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup ada yang disampaikan terkait dengan tema kita, tatawu atau sholat-sholat sunnah di pagi ini. Silakan Ustazah.
0: Ya, baik Mas Budi, di akhir pertemuan kita ini, bahwa saya mengajak semuanya, para pendengar RRI dan saya sendiri khususnya, tentulah kita harus istiqamah tadi apa yang ditanyakan oleh Mas Budi. Istiqamah untuk tetap melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini apa? Untuk menutupi daripada jikalau ada kesalahan, kekurang sempurnaan sholat wajib kita, maka itulah yang akan menambal daripada, yang akan menutup daripada sholat-sholat wajib kita yang mungkin tidak kurang sempurna. Seperti itu. Maka sholat sunnah inilah yang menutupi, ya kan, melengkapi daripada sholat wajib kita. Maka amal yang dulu yang dihisab itu adalah tentang sholat kita. Apakah kita di dunia ini selama hidup mengerjakan sholat atau tidak, seperti itu. Nah, kalaupun mengerjakan sholat, maka yang melengkapi, untuk melengkapi daripada sholat fardu kita adalah sholat tatawu ini atau sholat-sholat sunnah. Demikian Mas Budi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu'alam bisawab. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah Hednon atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ustazah, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam.
1: Pendengar dan juga pemirsa yang sudah menonton kami di channel YouTube, kami juga ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami atau juga yang sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pagi dan tetap di sini di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Saprahan Katulistiwa 2026, desainer muda Kalbar pamerkan kain motif corak insang teknik sulam.
2: Kalau yang spesial dari tahun ini, Om ngeluarin koleksi baru. Ini motif corak insang dengan teknik sulam. Itu terinspirasi dari tenun tapis.
1: Omset belasan juta rupiah bisa dihasilkan dari budidaya sayur hidroponik.
3: Kalau dari hidroponik, fokus yang paling penjualan tertinggi itu selada, pakcoy, sama sawi keriting.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Kalimantan Barat mempertegas komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. Berpusat di Lapas Kelas 2A Pontianak, seluruh unit pelaksana teknis atau UPT melakukan ikrar bersama untuk memberantas praktik ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan. Dan kita simak laporannya.
1: Diikuti langsung oleh jajaran pimpinan Lapas Pontianak, Lapas Perempuan, Rutan, Bapas hingga LPKA seputaran Pontianak, ikrar permasyarakatan ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan integritas. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat Jayanta menegaskan ada 3 poin utama dalam ikrar tersebut, yakni pemberantasan penipuan dari dalam lapas, sterilisasi alat komunikasi, handphone ilegal, dan pemberantasan narkotika. Terkait masih adanya potensi temuan pelanggaran di dalam lapas, Jayanta memastikan pihaknya akan melakukan penyelidikan tuntas terhadap setiap temuan yang ada. Bahkan sanksi juga akan diberikan kepada pelanggar tanpa pandang bulu.
2: Ikrar pertama adalah menyangkut kami siap memberantas penipuan dari dalam lapas, pertama itu. Yang kedua, handphone. Yang ketiga, narkotika di dalam lapas. Kami sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan Bapak Dirjen, cukup tegas, kami siap melaksanakan apa yang jadi perintah dari Bapak Menteri dan Bapak Dirjen. Begitu juga sesuai dengan ikrar kami tadi, kami siap dievaluasi. Seluruh KOPT hadir di sini, kami siap dievaluasi apabila ikrar yang kami ini kami tidak patuh.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Ridho Ansari menegaskan akan menindaklanjuti arahan dari Kanwil Ditjenpas maupun dari pusat sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan integritas.
3: Dari Lapas Pontianak kami jelas, normal apabila ada petugas yang menyeludupkan atau mengkhianat, jelas tindakan kami akan tegas.
1: Langkah ini sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia yang memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan narkotika, terutama di lingkungan lapas dan rutan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Ya, pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat melalui Asrama Haji Pontianak terus berlangsung lancar. Hingga hari ini sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan, termasuk keberangkatan kloter 17 hari ini.
4: Pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat tahun ini terus berjalan di Asrama Haji Pontianak, di mana secara keseluruhan jumlah jemaah calon haji Kalimantan Barat bersama petugas haji yang diberangkatkan mencapai 1.861 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, sejak hari pertama pada 5 Mei hingga hari ini, total sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan. Kamaludin juga menyebut proses pemberangkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib, dan lancar, meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan, di mana satu di antara jemaah pada kloter 17 asal kota Pontianak batal diberangkatkan karena mengidap penyakit kanker dan tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula satu jemaah asal kloter 16 yang sebelumnya tertunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan karena ada keluhan penyakit ma dan dinyatakan tidak layak terbang. Namun saat ini kondisi jemaah tersebut berangsur membaik dan masih menjalani observasi di Asrama Haji Pontianak.
5: Ada satu jemaah memang yang sudah dibatalkan berangkat oleh melalui PKK Kalimantan Barat, itu satu jemaah yang mengidap penyakit kanker. Yang harusnya berangkat pada hari ini di kloter 17 karena sesuai ketentuan jemaahnya tidak memenuhi persyaratan, memiliki penyakit yang memang dilarang untuk diberangkatkan, dan jemaahnya sudah memahami itu dan sudah dilakukan pembatalan kemarin bahwa jemaah tersebut tidak bisa berangkat.
4: Satu di antara jemaah calon haji Kalbar Kloter 17 Kota Pontianak, Wahyu Setiabudi, merasa bersyukur bisa berangkat haji pada tahun ini ditemani istri tercinta setelah menunggu antrian haji sejak 2013 lalu. Dirinya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan agar terus mendoakan dan mengikhlaskan supaya ibadah yang dijalankan berjalan lancar.
6: Saya kebetulan berangkat alhamdulillah dengan istri yang memang sudah menunggu penantian panjang sekitar 13 tahun. Tahun 2013-14 awal. Jadi 12 tahun ya, kurang lebih 12 tahun.
4: Sementara itu, total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 mencapai 441 orang. Sedangkan untuk kloter 18 dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dengan membawa jemaah asal Kabupaten Sintang melalui Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya hingga Mempawa dengan total sebanyak 82 jemaah ditambah petugas haji. Syarosani melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita melangkah ke berita lainnya, ajang Saprahan Katulistiwa 2026 menjadi wadah bagi para pelaku industri kreatif yang menampilkan karya terbaiknya. Salah satunya desainer muda asal Kalimantan Barat, Tiana Afifaya, yang menghadirkan koleksi busana bernuansa kain tradisional dengan sentuhan modern. Dan berikut kita simak laporannya.
8: Desainer muda Tiana Afifaya atau yang akrab disapa Aya turut berpartisipasi dalam event Saprahan Katulistiwa 2026. Founder brand Begaya Bita ini menampilkan berbagai koleksi busana berbahan kain tradisional khas Kalimantan Barat. Dalam pameran tersebut, Aya memperkenalkan sejumlah kain mulai dari tenun ikat sintang, corak insang, hingga kain khas Sambas. Tahun ini, ia juga menghadirkan koleksi terbaru dengan motif corak insang menggunakan teknik sulam yang terinspirasi dari tenun lapis Lampung.
9: Di sini ada dari tenun sintang, tenun ikat dayak sintang, terus ada juga ini dari corak insang, terus ada di sebelah, di booth BI ada dari Sambas juga.
10: Jadi kalau yang tahun ini spesial ada nggak?
9: Kalau yang spesial dari tahun ini, oh, ngeluarin koleksi baru. Ini motif corak insang dan teknik sulam. Itu terinspirasi dari tenun tapis.
8: Aya mengatakan proses pengerjaan motif terbaru tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu hari. Dirinya juga menyebut penjualan produknya terus mengalami peningkatan seiring hadirnya koleksi baru setiap tahun. Beragam produk ditawarkan mulai dari outer yang banyak diminati anak muda hingga busana formal untuk kalangan ibu-ibu. Melalui karya berbasis budaya lokal, desainer muda diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan kain tradisional Indonesia ke pasar yang lebih luas. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Di tengah tren hidup sehat, budidaya sayur hidroponik kian diminati dan membuka peluang usaha menjanjikan hingga omset belasan juta. Dan berikut laporannya.
8: Budidaya sayur hidroponik Hidroponti terus berkembang pesat dengan fokus pada jenis sayur daun yang banyak diminati masyarakat. Komunitas Hidroponti memusatkan produksi pada selada dan sawi-sawian yang memiliki siklus panen relatif cepat serta permintaan pasar yang stabil. Perwakilan Hidroponti Yayat dalam kegiatan Saprahan Katulistiwa di halaman parkir Mall Ahmad Yani Pontianak mengaku, sistem hidroponik yang diterapkan mampu menghasilkan sayuran berkualitas tinggi, bersih dan segar. Bahkan hingga kini pihaknya telah mengembangkan sejumlah instalasi hidroponik guna menunjang produksi yang berkelanjutan.
11: Kalau dari Hidroponti, fokus yang paling penjualan tertinggi itu selada, pakcoy sama sawi keriting.
12: Itu berapa mas harganya?
11: Kita jualnya per pack seperti ini 10 ribuan. Oh. 10 ribuan. Sekitar
12: ini ya.
11: Sekitar 200 sampai 300 gram.
12: Oh, 300 gram. Itu pasarannya kemana aja, Mas?
11: Kita langsung delivery ke konsumen bisa, kadang-kadang masuk ke outlet juga dan kadang-kadang masuk ke retail, supermarket.
8: Yayat menjelaskan waktu panen harus disesuaikan dengan permintaan pasar agar hasil tidak menumpuk atau justru kurang saat dibutuhkan. Jika terlambat dipanen, kualitas sayur dapat menurun, sementara panen terlalu cepat juga berpengaruh pada ukuran dan nilai jual. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama Iskandar. Silakan.
14: Selamat pagi, rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Spadio Pontianak akan melaporkan perkiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, berlaku mulai pukul 7 pagi. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Mempawah, dan Kapuas Hulu. Untuk siang hingga sore nanti, hujan ringan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Goboraya, Ketapang, dan Melawi. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Untuk angin, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, tidak terdeteksi adanya titik panas. Indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda mendengarkan kabar dari Kalbar dan tetap bersama kami di Pro1.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di pagi ini, edisi akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Kebersamaan Anda dari RRI Pontianak pada pagi ini, saya Budiman Tahir penyiaran Anda. Dan juga saya tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah kita semuanya di pagi ini. Langsung saja kita sapa beberapa rekan saya pada pagi ini yang sudah bersama saya via Zoom langsung di pagi ini. Pertama saya sapa dulu dari Sambas, ada Echa di pagi ini. Selamat pagi, Echa. Baik, sepertinya masih terkendala. Langsung saja kita sapa berikutnya, ada di Antikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi, Jeki.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman semuanya. Sehat.
1: Baik, terima kasih Jeki. Dan kembali kita sapa Samas di pagi ini bersama Echa. Selamat pagi, Echa.

0: Pagi, pagi untuk kita semua.
1: Baik, selamat pagi. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini, rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan informasi seputar pelaksanaan ibadah haji, ya. Di mana pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat tahun ini terus berjalan di Asrama Haji Pontianak. Di mana secara keseluruhan jumlah jemaah calon haji Kalimantan Barat bersama petugas haji yang diberangkatkan mencapai 1.861 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan sejak hari pertama pada 5 Mei hingga hari ini total sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan melalui atau menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan. Kamaluddin juga menyebut proses pemberangkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib dan lancar meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan. Di mana satu di antara jemaah pada kloter 17 asal kota Pontianak batal diberangkatkan karena mengidap penyakit kanker dan tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selain itu terdapat pula satu jemaah asal kloter 16 yang sebelumnya tertunda keberangkatannya akibat kondisi kesehatan karena ada keluhan penyakit maag dan dinyatakan tidak layak terbang. Namun saat ini kondisi jemaah tersebut berangsur membaik dan masih menjalani observasi di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 kota Pontianak hari ini mencapai 441 orang. Sedangkan untuk kloter 18 ini dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 pagi nanti dengan membawa jemaah asal Kabupaten Sintang melalui Kaposulu, Ketapang, Kayung Utara, Kuburaya hingga Mempawah dengan total sebanyak 82 jemaah dan petugas haji menggunakan maskapai Lion Air. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak dan kita menuju ke Sambas di mana stok kambing kurban di Sambas menipis jelang Idul Adha. Permintaan meningkat signifikan. Informasi selengkapnya kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
2: Baik Budi dan pendengar, ya, permintaan hewan kurban jenis kambing di Kabupaten Sambas menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dilaporkan meningkat. Namun tingginya minat masyarakat ini berbanding terbalik dengan ketersediaan stok di tingkat peternak lokal yang sekarang juga sudah mulai menipis, ya. Dari Sekretaris Perhimpunan Peternak Kambing Sambas Indonesia IBHAT dikutip dari Insight Pontianak menyebutkan bahwa anomali cuaca berupa curah hujan yang tinggi selama 7 bulan terakhir ini menjadi faktor utama sulitnya mendapatkan pakan hijauan yang berdampak langsung pada biaya pemeliharaan dan juga stok ternak. Dan harga kambing untuk di pasaran saat ini juga mengalami kenaikan yang cukup tajam akibat keterbatasan pasokan, dan untuk kambing jantan dengan bobot sekitar 25 kg ini harganya dipatok sekitar Rp125.000 per kilogramnya. Nah, sementara kambing betina itu berada di angka Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Dan kondisi inilah dinilai sebagai tantangan terberat bagi peternak dalam 10 tahun terakhir karena ya kenaikan biaya produksi yang disebut juga tidak terelakkan di tengah cuaca ekstrim ini. Nah, berdasarkan data kebutuhan hewan kurban untuk di wilayah Kabupaten Sambas itu memerlukan sekitar 2.000 hingga 3.000 ekor kambing tiap tahun. Dan saat ini 148 peternak lokal yang ada itu hanya mampu menyuplai sekitar 1.300 hingga 1.500 ekor, ya, ataupun juga mencakup separuh dari total kebutuhan daerah. Nah, kesenjangan antara pasokan dan permintaan inilah yang kadang memicu lonjakan harga di pasar domestik menjelang hari besar keagamaan. Nah, meskipun dihadapkan pada kendala stok dan juga pangan, para peternak di Sambas ini komitmen untuk terus memaksimalkan dan juga dari ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Nah, upaya pemenuhan kebutuhan tetap diprioritaskan agar masyarakat di sini bisa menjalankan ibadah kurban dengan lancar. Insya Allah nantinya juga di sini pemerintah daerah diharapkan juga bisa memberikan atensi terhadap ketersediaan pakan alternatif untuk menjaga stabilitas populasi ternak lokal di masa depan untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Budi.
1: Baik, terima kasih Echa, informasi pertama yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Antikong. Kita dengarkan informasi ratusan WNI di Malaysia dipulangkan lewat Antikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie. Silakan.
3: Baik, informasi pertama dari Antikong, di mana pemerintah Malaysia memulangkan sekitar 282 WNI melalui jalur perbatasan di PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kamis 7 Mei 2026. pemulangan WNI

0: kewenangan pemerintah provinsi, namun perhatian terhadap pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab bersama. Dan tingginya angka anak tidak sekolah, maksud kami, di sejumlah wilayah ini masih menjadi tantangan serius yang memerlukan strategi khusus dan juga penanganan yang berkelanjutan. Ia harapkan adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, pihak sekolah, keluarga hingga masyarakat, agar upaya menekan angka putus sekolah ini dapat lebih maksimal dan juga optimal. Kedepan, Dinsos P3KB Kabupaten Sanggau akan terus mendorong program perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya di bidang pendidikan, yang harapannya seluruh anak di Kabupaten Sanggau ini dapat memperoleh akses pendidikan secara merata dan juga tidak ada lagi anak yang kehilangan hak untuk bersekolah. Budi.
1: Baik, terima kasih video informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, di mana Kementerian Hukum menetapkan rumah belajar Kain Pantang sebagai kawasan kekayaan intelektual komunal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan.
2: Baik, rekan Budi dan pendengar ya semuanya. Informasi pertama dari Sintang ini terkait dengan Kemenkum tetapkan rumah belajar Kain Pantang sebagai kawasan KI komunal. Ya, di mana rumah belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual atau KI komunal oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, di mana penyerahan piagam juga dilakukan di Rumah Betang Insight Panjang pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Ya, selain penyerahan piagam, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin Kain Pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Di mana pembinaan Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Heti Kosenda juga mengatakan kegiatan ini menjadi ladang penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Dan menurut Heti, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar merek dagang dan hasil karya cipta mereka terlindungi. Budi.
1: Baik, terima kasih Yeftro atas informasi yang disampaikan dari Sintang. Rekan-rekan semuanya dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami di channel YouTube, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
6: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Kebersamaan Anda masih bersama saya Budiman Tahir dan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan

0: kita kembali hadirkan berbagai informasi untuk Anda di pagi ini. Kita menuju ke Antikong kembali, kita dengarkan imigrasi Antikong perkuat pencegahan TPPO melalui desa binaan. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan imigrasi Antikong terus memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui program desa binaan imigrasi. Program tersebut dilaksanakan di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang mana melibatkan masyarakat bersama pemerintah desa setempat. Di kemudian yang berikutnya, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Antikong Charles Fernandez mengatakan penyebaran informasi keimigrasian terus dioptimalkan kepada masyarakat. Menurut Charles, edukasi menjadi langkah penting menekan peningkatan kasus perdagangan orang di perbatasan negara. Ia juga mengharapkan masyarakat memahami prosedur perjalanan resmi serta tidak mudah terpengaruh tawaran pekerjaan ilegal dari pihak tertentu. Charles juga menegaskan sinergi kepolisian, TNI, kemudian perangkat desa serta tokoh masyarakat sangat diperlukan memperkuat pengawasan keimigrasian masyarakat. Dan melalui program tersebut, sambungnya masyarakat diberikan pemahaman mengenai penggunaan dokumen perjalanan resmi dan prosedur keberangkatan legal. Dikatakan warga juga diedukasi mengenali berbagai modus operandi TPPO yang marak terjadi belakangan ini. Demikian informasi kedua dari Antikong, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita kembali bergeser ke Sambas, di mana DPRD Sambas mendesak transparansi dan akurasi data kekerasan pada anak. Dan informasi ini disampaikan oleh rekan saya Echa. Silakan Echa.
2: Baik, dikutip dari sumber yang sama sebelumnya, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas Mardani ini mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB untuk segera merilis data kasus kekerasan anak secara transparan. Dan dirinya menyebut kekecewaan karena pihak legislatif sampai sekarang belum menerima laporan resmi mengenai rincian kasus sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Dan ketutupan informasi ini dikhawatirkan dapat menghambat proses pengawasan dan juga penanganan perlindungan anak di wilayah tersebut. Ditegaskannya bahwa ketersediaan data yang akurat bukan sekedar urusan administratif, tapi fondasi utama bagi pemerintah Kabupaten Sambas mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa data yang jelas, upaya evaluasi dan langkah preventif terhadap kekerasan anak tidak akan berjalan efektif. Jadi DPRD di sini meminta dinas terkait tidak menunda penyampaian informasi tersebut agar tidak timbul kesan menutupi kondisi real di lapangan. Selain sebagai bahan evaluasi internal, transparansi data ini dinilai sangat penting juga untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan kebingungan di tengah masyarakat ataupun media massa. Komisi 4 menekankan bahwa informasi yang simpang siur hanya akan memperburuk situasi dan merugikan korban serta keluarga. Oleh karena itu, keterbukaan publik menjadi kewajiban dinas teknis guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Menanggapi kondisi ini, Komisi 4 DPRD Sambas berencana memanggil dinas terkait dalam waktu dekat guna meminta penjelasan mendalam mengenai kendala sinkronisasi data tersebut. Pihak legislatif juga berkomitmen terus mengawal isu kekerasan anak agar mendapatkan penanganan yang serius dan menyeluruh. Dan diharapkan dengan koordinasi yang lebih baik, Kabupaten Sambas ini bisa menyusun strategi perlindungan anak yang lebih komprehensif dan terukur untuk di masa depan. Budi.
0: Baik, terima kasih Echa informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau. Dinas Lingkungan Hidup Sanggau terapkan jam buang sampah malam. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya Vido. Silakan Vido.
3: Baik, benar sekali Budi. Informasi kedua dari Sanggau terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sanggau yang sudah mulai memberlakukan jam buang sampah, yakni mulai pukul 18 sore hingga 6 pagi. Disampaikan oleh Sumardi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Sanggau nomor 660 .1/2141/DLH/PSLB3 pada tanggal 19 Juli 2021 tentang imbauan kebersihan dan juga keindahan. Menurutnya aturan jam buang sampah ini mulai disosialisasikan dan juga diterapkan secara intensif pada Juli hingga Agustus 2026. Dan penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penumpukan sampah di tempat penampungan sampah sementara atau TPS. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA. Ya, tambahkan masyarakat diperbolehkan membuang sampah mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Dan untuk tahap awal, penerapan aturan diprioritaskan di wilayah kota Sanggau dan juga beberapa ibu kota kecamatan di Kabupaten Sanggau. Sementara itu, mekanisme pengawasan akan dilakukan DLH bersama pihak kecamatan dan juga kelurahan melalui patroli serta pemantauan di lapangan. Dan untuk saat ini, sanksi bagi pelanggar masih berupa teguran lisan dan juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Dan juga ke depan, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan juga penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi nasional. DLH Sanggau berharap masyarakat semakin disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan demi menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih video informasi yang disampaikan dari Sanggau pagi ini. Kita beralih ke berita lainnya, kita ke Kota Pontianak. Budidaya sayur hidroponik Hidroponti terus berkembang pesat dengan fokus dan jenis sayur daun yang banyak diminati masyarakat. Komoditas Hidroponti memusatkan produksi pada selada dan sawi-sawian yang memiliki siklus panen relatif cepat, maksud kami, serta permintaan pasar yang stabil. Perwakilan Hidroponti Yayat dalam kegiatan saprahan Katulistiwa di halaman parkir Mall Ahmad Yani Pontianak mengaku sistem hidroponik yang diterapkan mampu menghasilkan sayuran berkualitas tinggi, bersih dan juga segar. Bahkan hingga kini pihaknya telah mengembangkan sejumlah instalasi hidroponik guna menunjang produksi yang berkelanjutan. Yayat juga menjelaskan waktu panen harus disesuaikan dengan permintaan pasar agar hasil tidak menumpuk atau justru kurang saat dibutuhkan. Jika terlambat dipanen, kualitas sayur juga dapat menurun, sementara panen terlalu cepat juga berpengaruh pada ukuran dan nilai jual. Meski demikian, dengan perencanaan tanam yang matang serta penjadwalan yang disiplin, Hidroponti mampu menjaga stabilitas produksi. Dan dari usaha ini, Hidroponti kini meraih omset belasan juta rupiah setiap bulannya. Itu dia informasi dari Kota Pontianak pada pagi ini. Dan terakhir informasi kita dengarkan dari Sintang, peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 diwarnai dengan berbagai kegiatan pameran dan hiburan rakyat. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya, Yevtro, silakan.
4: Ya, baik Budi, dan informasi kedua ya dari Sintang, memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 dan diisi pameran dan juga hiburan rakyat. Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan festival musik dan pameran ekonomi kreatif guna memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026. Kepala Disporapar Kabupaten Sintang Hendrika juga mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Stadion Banding Sintang dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026 dengan serangkaian kegiatan seperti festival musik, panggung hiburan rakyat, serta pameran ekonomi kreatif dan kuliner. Hendrika juga menegaskan pemerintah Kabupaten Sintang mendorong agar UMKM terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, serta mendorong keterlibatan produk lokal dalam setiap forum. Kegiatan ini juga menjadi wadah strategis untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM lokal agar lebih dikenal masyarakat luas. Ya, demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yevtro, dan informasi dari Sintang ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang menemani saya di Kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada Yevtro di Sintang.
4: Ya, kembali terima kasih rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan saya di Entikong, ada Jeki di sana.
1: Terima kasih kembali juga, Budi.
0: Baik, terima kasih saya juga ucapkan kepada RRI Sanggau, ada Vido di pagi ini.
3: Terima kasih Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih juga yang paling cantik pada pagi ini ada Ica di Salmas. Terima kasih.
2: Siap, terima kasih kembali.
0: Dan pendengar dan rekan-rekan, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang setia bersama kami di pagi ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Kami segera menuju ke Pogorama 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita sentral Pogorama 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian